0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih di 90,9 MHz Predu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Predu. Yes, kita masih seru-seruan di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Dan Yuna berharap kamu juga udah semangat ya mengawali hari ini dengan hal-hal yang positif ya. Dan kayaknya yang buru-buru di perjalanan, hati-hati aja teman Predu yang udah sampai, udah mulai melakukan pekerjaan di kantor, tempat kerja. Apapun itu yang kamu kerjakan hari ini, semoga berjalan baik teman Produe. Dan seperti biasa di pukul 8 kita hadirkan pilih-pilih lagu kamu. Musisi siapa yang kita kepoin hari ini ya teman Produe? Ada Toilet. Ini kemarin baru rilis lagu baru ya. Lagunya enak banget sih teman Produe. Jadi nanti kita bakal seru-seruan dengan profil Toilet, juga updatean terbaru dari single yang baru aja rilis ya, dengan judul apa nih tadi Yunda lihat dulu, kemarin sempat diputar juga, Oh That Girl. Ini udah Yunda dengerin juga sih teman Produe. Jadi untuk kamu yang penasaran, nanti gabung aja ya di pilih kali ini, mention di medsos kita. Masih seru-seruan dengan beberapa nomor lagu semangat lainnya di pagi hari ini. Stay tune di Produe RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: 嘛。
1: Bu, boleh bicara sebentar?
2: Tentu, Brenda. Ada apa?
1: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop, katanya supaya urusannya dipercepat.
2: Kamu terima?
1: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
2: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
1: Hah? Maksudnya, Bu?
2: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
1: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
2: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
1: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
2: Benar, kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
1: Baik, Bu, saya tolak, saya mau kerja dengan jujur.
2: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil,
4: dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
4: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
5: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Cahila, teman Pradua, sebagai musisi pilih kita di pagi hari ini, siapa yang tidak tahu dia ya? Ini kalau lagu-lagunya Cahila ya, kalau dikasih rilisan-rilisan baru tuh teman Pradua langsung booming ya. Jadi emang suaranya enak, terus genre musiknya juga bikin orang-orang tuh senang untuk mendengarkan karya-karyanya. Jadi Cahila ini punya nama lengkap Cahila Laura Sittel, yang lahir di 30 Januari 2002, dan dia ini punya nama panggung Cahila dan seorang penyanyi Afrika Selatan, teman Pradua. Dan untuk gaya musik yang dicirikan sama Cahila ini adalah perpaduan genre pop dan amapiano, dengan banyak publikasi yang menjulukinya sebagai Ratu Popiano, teman Pradua ya. Jadi dia ini lahir dan dibesarkan di Johannesburg dan menandatangani kontrak dengan Epic Records di tahun 2021. Jadi emang untuk penyanyi yang satu ini memang baru bergabung ya di dunia musik internasional, masih baru juga, tapi untuk lagu-lagunya sendiri tuh udah enak banget didengarkan, teman Pradua. Jadi setelah kesuksesan domestik dari single debutnya di 2019, Getting Late, dia memperoleh pengakuan internasional setelah merilis singlenya di tahun 2023 yang Water itu ya. Yang mana itu akhirnya masuk di 10 besar berbagai negara, termasuk negara asalnya Afrika Selatan, Inggris Raya, bahkan di Amerika Serikat. Dan untuk lagu Water itu juga merupakan lagu pertama dari Cahila yang masuk sebagai lagu solois Afrika Selatan yang masuk Billboard Hot 100 Amerika Serikat di 55 tahun dan dianugerahi Grammy Award perdana untuk Best African Music Performance. Keren banget ya teman Pradua. Dan seperti biasa di pilek kali ini kita hadirkan beberapa nomor lagu yang siap untuk kamu vote dari koleksi-koleksi teranyar milik Cahila yang terbaru, yang kemarin juga sempat Yunda hadirkan ya untuk didengarkan di Pradua Hitlist. Yunda hadirkan juga di sini untuk kamu yang penasaran, That Girl sebagai koleksi barunya. Terus ada Channel, Is It Love, dan Water. Kira-kira mana yang pengen kamu dengarkan, teman Pradua? Jadi seperti biasa yang terbanyak itu yang bakalan kita putarkan untuk kamu. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik.

0: shout it.
1: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman.

0: flow right here.
1: 'Tau nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Bunga Jiwaku dari koleksi Yove and Nuno baru aja lewat teman Pradio. Dan kita masih seru-seruan di pilek kali ini bersama dengan musisi pilek kita yang kita hadirkan koleksinya Thayla, yang mana dia ini baru aja rilis lagu baru Dead Girl sebagai salah satu karya unggulan di album terbarunya A-Pop ya. Jadi untuk lagu ini memang memadukan karakter pop modern dengan elemen khas musik Afrika Selatan, termasuk sentuhan amapiano dan ritme yang menjadi identitas musikal dari Thayla sejak awal karirnya. Aduh, memang kalau rilisan lagu baru Thayla tuh selalu ditunggu karena enak-enak banget teman Pradua. Jadi dalam wawancara kemarin ia mengungkapkan bahwa untuk A-pop ini merupakan representasi dirinya saat ini dan sekaligus menjadi cara untuk menunjukkan bahwa musik Afrika tuh bisa hadir sebagai musik pop yang bisa diterima secara global. Dan ia juga menyebut identitas budaya Afrika Selatan ini tetap menjadi bagian penting dalam setiap lagu yang ia ciptakan, termasuk lagu baru ini Dead Girl teman Pradua ya. Dan mereka juga bahkan mengatakan bahwa untuk lagu ini menjadi salah satu lagu yang memperlihatkan kemampuan Thayla dalam memadukan pop R&B sama piano tanpa kehilangan karakter khasnya ya. Dan banyak juga yang udah penasaran sama lagu baru ini ternyata teman Pradua, karena di votingan pilek kali ini lebih banyak pengen dengerin koleksinya That Girl ya, dari tiga koleksi lainnya. Ada Kak Lovelyn, ada Kak Putra, terus ada Kak Jaslyn, ada Kak Manek juga ya, dan ada Kak Devin, Kak Malik, terus ada Kak Jijari, yang semuanya tuh pengen dengerin koleksi yang pertama yakni That Girl. Jadi kita juga sudah di penghujung pilek. Yunda akan hadirkan votingan terbanyak ya di kali ini, yakni lagu terbaru dari Thayla. Dan setelah ini kita masih bakal seru-seruan di Spalding teman Pradua. So stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
3: Saya ikut tes sintesis urus minggu ini, itu ada delapan kali ikut seleksinya. Kalau tidak kami terpaksa harus diamankan dan tidur satu malam di markas Polresta. Orang yang gagal itu bukan orang yang mencoba lalu gagal, tetapi orang yang tidak pernah coba itu orang gagal.

0: Hai hai, selamat datang di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Kasih tepuk tangan dulu, Nida. Luar biasa sekali, Nida kembali menyapa kamu, pemirsa dan juga pendengar podcastku. Dan edisi kali ini kayaknya agak berbeda ya dari edisi-edisi sebelumnya. Karena kita akan bersama dengan bintang tamu yang menurut Nida keren sekali. Ini ada Bapak Ismail Manu, selaku Ketua KPU Kota Kupang yang sudah hadir bersama dengan kita. Selamat siang, Bapak.
1: Siang.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
0: Bapak Ismail biasa dipanggil apa, Bapak Ismail atau
1: cukup dua huruf saja?
0: Aduh,
1: Is.
0: Oh, Bapak Is.
1: Iya.
0: Oh, Bapak Is, kalau tadi kenalnya dari jauh tuh cerah sekali ya, roman-romannya.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa sekali ya. Terima kasih sekali di podcast tuh, podcastnya RRI Kupang. Dan pemirsa dan juga pendengar, pastinya kita bukan ngomong soal KPU ya kali ini ya, Bapak Is ya. Karena kita akan sedikit mengulik pribadi dari Bapak Is sendiri. Selaku
1: itu kan kalau mungkin lagi
0: tapi agak berbeda, ini bukan soal konferensi pers atau persiapan pemilu ya. Tapi kita akan sedikit mencari tahu sisi lain dari Bapak Is sendiri. Bapak, ini kesibukan sekarang ini selain sebagai seorang ketua KPU, ini agak aktivitas yang terjadar?
1: Iya, di luar dari tugas-tugas di kantor tentu ya. Kehidupannya dia di rumah, ya urus keluarga lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, punya istri, punya anak, ya, terus keluarga, ya di luar itu juga ya, ngurus yang sifatnya ya, apa? Ya agama lagi.
0: Oh, okay.
1: Kebetulan
0: pelayanan.
1: Ya pelayanan di gereja ya. Kebetulan saya juga dipercaya sebagai istri saya. Jadi kita ngisi kesibukan ini dengan hal-hal ya positif di luar dari kerja-kerja di kantor.
0: Luar biasa sekali ya, pemirsa dan juga pendengar. Tapi kayaknya sebelum kita

0: biasa kenal dengan KPU. Ya, kalau KPU ya yang kita tahu kan pasti kerjanya ngurus pemilu, ngurus pilkada, gitu ya. Yang sepanjang yang teman-teman tahu ya itu orang
1: biasa. Oke, luar biasa ya pemirsa dan juga pendengar. Ternyata sisi lain juga aktif dalam pelayanan ya, Bapak Is. Ini kan kalau misalkan ya seorang ketua KPU, ini pasti pandangan orang-orang tuh sebuahan serius sekali ya. Kalau dari Bapak Is sendiri, apakah memang orangnya serius atau mungkin ada sisi lain selain daripada pembawaan di kantor gitu?
0: Ya, ada kalanya karakter itu muncul ya tergantung situasi juga gitu ya. Kalau memang kita di terbawa ke hal yang serius, ya kita harus serius. Tapi kalau itu harus santai, kita santai. Walaupun dalam konteks pekerjaan juga begitu. Jadi saatnya kalau kita serius-serius, jangan sampai hal yang serius itu kita bawa ke hal yang apa? Santai lahirnya terdengar ya. Tapi kalau memang itu harus dibawa santai, santai. Misalnya contoh ya di kantor tidak harus kita tegang-tegangan kan dengan teman-teman di kantor ya. Tapi kalau sering teman-teman itu kita komunikasi itu komunikasi dalam konteks ya teman lah begitu, bukan dalam konteks oh saya pimpinan dari ini bawahan tidak. Tapi dalam konteks hal-hal tertentu yang memang harus dibawa serius dan itu harus dikerjakan dengan waktu yang singkat, apalagi kita tahu kan kalau misalnya di tahapan pemilu itu kita kerja itu berbatas waktu. Nah karena berbatas waktu maka tentu kalau harus serius ya serius, santai-santai, tapi santai dalam konteks kita membuat pekerjaan kita terbakar. Jadi ya tergantung sikon lah begitu ya, tergantung sikon ya. Jadi kalau mungkin kalau orang lihat sepintas orangnya serius ya, tapi santai juga boleh begitu
1: gitu. Situasional
0: ya, serius lain lo pengen tahu apa yang paling pasti itu apa gitu.
1: Iya benar sekali, saya juga situasional soalnya. Oke, Bapak Is, ini juga kayaknya menjadi pertanyaan banyak orang ya, lagi sosok-sosok pimpinan. Apalagi sebagai seorang ketua KPU sendiri, Bapak Is, punya hobi lain tidak? Kayak mungkin suka mendaki gunung atau pergi ke pantai. Kalau dikasih pilihan, Bapak lebih pilih yang mana nih?
0: Dua-duanya kalau karena dua-duanya menarik sih, dua-duanya menarik sih. Tapi ya, ini kalau soal hobi, saya tidak terlalu apa ya, istilahnya fokus ke satu hobi. Tapi kalau ditanya kira-kira yang paling apa mendekati ke pribadi saya itu contoh lah ada. Saya suka badminton. Sering ada teman-teman yang badmintonnya kalau gue nggak mau kita bisa
1: boleh ya
0: ke klub kita. Suka nyanyi juga.
1: Kebetulan
0: kan di pelayanan gereja saya juga biasa itu di apa kor ya atau suara. Jadi gue nyanyi juga. Ya, teman-teman di kantor tahu lah kalau ada santai-santai dan misalnya selesai kegiatan kita mau selesai biasanya dari kalau lho kok aku gue nyanyi ya hobi saya gitu.
1: Berarti
0: kalau
1: suka musik juga,
0: tapi kalau climbing kayaknya jauh lagi
1: itu mungkin anak muda sekali ya Pak Is ya. Oke, luar biasa sih sisi lain ya dari seorang ketua KPU Kota Kupang ya pemirsa dan juga pendengar. Tapi berarti Bapak juga suka musik dong?
0: Enggak.
1: Genre yang paling suka didengarkan tuh apa?
0: Itu pop rock.
1: Is
0: pop rock. Artinya rock yang tidak terlalu tinggalnya gitu. Saya apa ya biasanya jadi saya ya kemitraan sosial. Kalau Iwo saya itu di apa klub pocek.
1: Oh
0: ya kita kan tergantung
1: mungkin
0: teman-teman podcastku mungkin mana ya zaman ini ada zaman kita
1: kalau zaman dulu agak berbeda juga ya pemirsa dan juga pendengar. Selera musiknya tinggi tinggi juga iya. Aktifnya
0: yang
1: berbeda juga.
0: Iya.
1: Dari masuk pelayanan pertama sampai sekarang.
0: Iya. Bahkan saya, karena istri saya kan ngomong suara
1: juga. Oke. Jadi rekomendasi yang mau cari jodoh.

0: kayak gitu ya Pak ya, ketemu di pelayanan. Oke, okay, luar biasa sekali. Ini gue bisa dan juga pendengar. Dan pastinya kalau kita lihat lagi tadi dari tanya-tanya ya, sekolah musik apa gitu Bapak ya. Kalau misalkan ditanya lagi, Bapak suka nonton film?
1: Film tidak terlalu.
0: Tidak terlalu. Enggak,
1: tapi ada gerak bagi di film yang begitu nilai tak kuat ya. Tapi dia lebih ke apa ya? Yang detektif sama
0: aku. Oh, oke.
1: Contoh, saya paling suka itu nonton itu Air Force One itu kan menyampaikan nyerahan. Air Force One ini kan pesawat kepresidenan Amerika. Presidennya dibajak, pesawatnya dibajak, presidennya di awal. Bagaimana seorang apa pengawal presiden itu dia berupaya untuk melepas presiden luar biasa.
0: Children reaction before.
1: Ya, kemudian ada satu lagi itu filmnya itu yang Taken.
0: Okay.
1: Taken itu bagaimana seorang ayah dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang diculik. Betul-betul anaknya perempuan dan saya punya anak perempuan.
0: Okay.
1: Saya luar biasa perjuangan ayah ini. Ini itu teknik inspirasi saya bagaimana saya juga berjuang untuk anak saya ini. Gitu. Jadi film itu tidak terlalu gemar, tapi kalau apa alur ceritanya itu bagus dan ada sisi-sisi yang bisa kita ambil, saya suka nonton.
0: Oke, luar biasa. Emang kalau orang tua tuh kayak gitu ya Pak Is ya, genre-genrenya tuh action. Oke, tapi ini juga yang ingin kita tanyakan nih Pak Is, kalau sebagai seorang ketua KPU kota ya, kalau dikasih pilihan, kalau misalkan bukan ketua KPU, Pak Is lebih memilih untuk jadi apa nih?
1: Kalau itu apa? Dekat kembali cerita masa kecil lah.
0: Kalau
1: cerita masa kecil saya tuh kepingin jadi apa? Itu yang dokter-dokteran itu. Dokter lah, pengen jadi dokter. Tapi bukan harus dokter ya, itu hal-hal yang berhubungan dengan apa ya, kesehatan lah gitu.
0: Okay.
1: Itu cita-cita masa kecil.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kalau disuruh milih sekarang, ya pasti saya kembali ke situ, ketinggian kecil itu, pilihan masa kecil itu.
0: Okay.
1: Tapi saya meyakini bahwa ini jalannya masih diambil. Jadi, lah, khusus salah,
0: jauh belakang.
1: Dan kita lihat ke depan, belakang itu menjadi pengalaman bagiku, tapi kuncinya adalah tetap pandang ke depan. Itu jadi pengalaman, mungkin ada hal-hal yang belum diperbaiki, tapi tetap tuh fokusnya ke depan.
0: Oke, menarik ya pemirsa dan juga pendengar. Dan ini juga salah satu cerita yang kayaknya pengen diketahui nih sama publik luas nih Pak Is, karena seperti yang tadi Bapak katakan bahwa cita-cita pertama tuh pengen ada di bagian kesehatan masyarakat gitu kan, tiba-tiba jadi KPU di
1: boleh diceritakan
0: bagaimana cerita awalnya sampai akhirnya Bapak bisa terjun ke dunia KPU.
1: Jadi ini
0: flashback
1: ya.
0: Oke.
1: Jadi sebelum saya bergelut di yang namanya KPU luar, saya pernah juga dipercaya sebagai seorang pimpinan di perusahaan ya. Yang ngurusnya itu ngurus pasar. Mungkin teman-teman konsesku tahu atau pernah dengar perusahaan daerah pasar di kota Kupang. Nah, waktu itu kayak saya dipercaya saya pimpinan di situ. Jadi apa? Tidak tahu kenapa dipercaya lah begitu. Tapi sekali lagi dalam hidup saya ini kalau memang itu satu kepercayaan, saya juga menganggap itu bagian dari jalan bunuh saya lewat orang-orang yang mempercayakan sisi itu. Saya urus pasar ini di kota Kupang, ada tujuh pasar. Tujuh pasar di kota Kupang, itu sekitar tahun 2009 ke 2009. Itu kurang 5 tahun saya di tujuh pasar. Setelah itu, kenapa saya tertarik di kepinguan? Pertama itu, ternyata KPU dan juga Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu itu dia punya tugas yang sangat besar, sangat berat tapi mulia. Kenapa? Dia mengatur mulai dari pengaturan secara regulasi, teknis. Untuk apa? Untuk pilih yang namanya pemimpin. Pemimpin di negara ini, pemimpin di provinsi ini, pemimpin di kota ini. Itu tugasnya dalam. Iya, itu tugasnya. Hanya itu membuat saya coba masuk di situ. Nah, tentu masuk di situ kan lewat proses dan tahapan seleksi yang cukup. Sebelum di KPU, saya di pengawasan pemilunya. Jadi saya jadi pengawas pemilu. Nah, pengawas itu yang sekarang teman-teman kenal sebagai Bawaslu. Saya jadi pengawas pemilu, setelah itu baru masuk ke KPU yang melaksanakan teknisnya. Jadi kalau di pemilu itu, KPU melaksanakan teknisnya, Bawaslu mengawasi apa yang dilakukan oleh KPU. Artinya dari dua sisi penyelenggara pemilu itu saya sudah masuk ke situ. Kemudian nanti di tahun 2019 saya dipercaya di KPU Kota. Kok kemarin itu masih anggota itu periode pertama. Kemudian di tahun 2024 kita kan 5 tahun keliling. Dipercaya lagi untuk periode kedua. Dan di periode kedua itu dipercaya lagi sebagai ketua. Jadi mungkin di perjalanan singkat ya kiprah saya, ya mudah-mudahan ya teman-teman podcastku juga lah terinspirasi lah. Mudah-mudahan saya juga bukan orang yang terlalu hebat-hebat amat ya. Ya, tapi mungkin dengan gambaran perjalanan itu mudah-mudahan bisa sukses.
0: Oke, dan ini pastinya kalau membahas satu jabatan Bapak tidak terlepas dari yang namanya tantangan. Sejauh ini yang Bapak rasakan ya, seperti apa?
1: Kalau dalam konteks menyelenggarakan pemilu dan juga pilkada itu di tahun 2017 itu katanya memang cerita hidup yang sangat yang tidak bisa hilang dari ingatan. Dan memang kerja pemilu itu punya risiko. Risiko karena apa? Kan tim pemilu ini untuk menyusulkan pimpinan. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang ya dia ujiannya di situ. Tapi yang kalah ini pasti akan persoalkan. Nah kalau hanya sekedar disoalkan menurut jalur yang sedangnya aman. Tapi dia persoalkan lalu mulai apa? Menggunakan cara-cara yang di luar akal. Kami di 2017 kebetulan waktu saya masih di pengawas. Itu pilihan wali kota kita tahun 2017. Kami itu karena ada sengketa, kami urus sengketanya. Lalu yang kalah ini oleh penduduk-penduduk ini kita ngamuk. Jadi sebenarnya ada jalur untuk mempersoalkan itu secara regulasi, secara hukum, tapi namanya angsa toh. Kalau kita kami terpaksa harus diamankan dan tidur satu malam di markas Polresta Kupang Kota di Polresta Kupang Kota karena dikejar. Kami dikejar oleh massa ini. Semalam di situ lalu ini pengalaman pertama saya naik mobil yang namanya mobil barakuda. Ya mobil apa itu ya yang busuk untuk demo itu ya mengamankan demo. Kami naik itu dan dibawa ke markas Brimob tidur semalam di sana untuk mengamankan. Nah yang berat itu juga adalah bagaimana dengan keluarga saya. Nah untungnya teman-teman dari pihak keamanan ini cukup ya istilahnya sudah terlatih, jadi keluarga juga diamankan. Artinya ada jaminan bahwa keluarga aman. Kami lakukan itu hanya semata-mata karena menegakkan aturan. Tapi konsekuensi dari penegakan aturan itu bisa saja berdampak yang kurang baik. Tapi bukan itu bahwa saya kapok jadi kebunnya. Saya kapok itu istilahnya itu bagian dari tantangannya. Kalian katanya kemarin. Kayaknya itu bagian dari tantangan. Kalau di KPU ini relatif masih aman. Waktu KPU mulai dari periode pertama sampai periode kedua. Tapi kan kita masih akan mengawal lagi pemilu 2029 yang kita tahu nanti dinamikanya seperti apa, kondisi politiknya seperti apa, kita tidak tahu. Tapi sekali lagi, jangan lupa itu teman-teman, ya, kita serahkan semua kepada Tuhan. Ya, ya, yakin bahwa kalau masalah yang kita hadapi itu kita tidak bisa hadapi sendiri dengan mengandalkan kemampuan kita. Coba membantu Tuhan ini. Nah itu saya alami sih.
0: Tantangannya cukup luar biasa. Kalau itu yang lain sumara, Pak Is. Bisa sampai naik mobil barakuda. Tapi itu juga salah satu hal yang ternyata tidak bikin kapok. Dan akhirnya
1: tidak kapok.
0: Hadir sebagai seorang tetua PPU kota, ya luar biasa. Tapi ini juga tadi sempat dikasih tahu sama ini, ternyata Bapak sarjana teknik ya.
1: Iya.
0: Nah, ini gimana ceritanya nih? Seorang sarjana teknik, Pak Is.
1: Jadi ya, jalan juga kondisi yang saya berharap.
0: Iya, tidak terselami.
1: Jadi, masa kecil ingin jadi yang di sisi ini urus urusan kesehatan, tapi oleh orang tua ini dimasukkan ke sekolah yang urus ini. Setelah itu kok tiba-tiba kerjanya ngurus yang tersentuh yang memiliki. Iya, jadi apa? Tapi bukan berarti bahwa pengalaman pendidikan itu, walaupun ini di dunia kerja itu sedikit melenceng dari bisnis keilmuan, tetapi ada hal-hal teknis yang bisa kita ambil dalam konteks kerja kita di contoh bagaimana kita mengelola konflik, ya. Di sisi itu kan ada bagaimana kita misalnya orang mau bangun rumah itu anggarannya, ya. Kemudian yang punya rumah air terlalu mahal, air bahannya harus ini, bahannya harus ini, itu kan bagaimana kita mengelola itu. Di pemilu juga sama, kita berhadapan dengan partai politik yang punya kepentingan macam-macam. Bagaimana kita mengelola itu sehingga bisa berjalan, walaupun nilai ya dari sisi keilmuan saya waktu ini pendidikan tadi, apa yang saya pelajari di sana bisa diimplementasikan dalam konteks dunia kerja.
0: Oke, ini salah satu fakta yang menarik juga ya, dan yang dijelaskan sama Bapak Is ini juga sedikit membuka pikir kita. Ternyata banyak hal yang bisa diterapkan ya Bapak ya. Oke. Ini selama perjalanan hidup dari Bapak Is dengan segala profesi yang diitikan, bahkan yang sekarang ini sebagai seorang ketua KPU, pelajaran hidup apa yang paling berharga yang Bapak pegang saat ini? Sebagai moto.
1: Saya punya moto itu, moto hidup ya. Moto hidup kebetulan, mohon maaf, saya ambil dari ayat.
0: Okay.
1: Jadi moto saya itu, janganlah kau kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok itu untungnya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah usia sehari. Artinya apa? Kita tuh harus yakin bahwa apa yang kita alami hari ini, jangan kita bawa ke hari besok. Karena besok kan siapa tahu ada masalah. Artinya apa? Kalau ada masalah, selesaikanlah hari ini. Jangan dibawa sampai besok. Ya? Karena kalau sampai di besok pun masalah lagi. Makin menumpuk ini masalah. Jadi, jangan khawatir. Jangan khawatir. Apa burung kecil saja dikasih mah? Gitu? Apa itu? Apa? Bunga bangkung saja.
0: Ya.
1: Kita sih bunga yang indah. Kita ini manusia. Manusia yang dahsyat itu. Jadi jangan khawatir akan hari besok. Hari besok itu jadi kesusahan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sesaat. Itu yang saya pedomani dalam. Artinya apa? Artinya itu membuat saya punya satu komitmen. Kalau memang ada tugas yang harus diselesaikan hari ini, selesaikan. Jangan ditunda.
0: Okay.
1: Walaupun mungkin memang tugas itu apa yang kita hasilkan itu mungkin untuk bukan waktu besok, tapi selesaikan hari ini. Kenapa harus tunda besok? Sedangkan kita bilang, tanya saya besok. Siapa bisa menjamin besok kita masih ada? Iya kan? Siapa yang bisa menjamin dia punya hidup kalau besok dia masih ada? Karena itu, kalau dikasih tanggung jawab, selesai. Hari ini harus selesai, kan selesai. Dan jangan khawatir.
0: Luar biasa. Ini kita punya prinsip motor gitu. Luar biasa ya teman berdua. Teman berdua pendengaran YouTube bisa. Ada yang apa-apa, kasih tangan dulu dong ya. Oke. Dan pastinya ya, kita juga sudah hampir mengakhiri kebersamaan kita. Tapi kalau misalkan nih, Bapak Is ya, kalau misalkan kita sudah kembali ke masa muda dengan posisi Bapak sekarang, apa sih yang ingin disampaikan kepada Bapak Is versi muda ya, yang mana ini sebagai seorang Bapak Is yang versi sekarang, sesuatu apa yang ingin
1: jangan takut mencoba. Jangan takut. Tadi kan saya bilang, setelah selesai urus pasar, saya tertarik dengan dunia pemilu dan saya coba. Ya, jangan takut untuk mencoba. Karena orang yang gagal itu bukan orang yang ini apa yang mencoba lalu gagal. Tetapi orang yang tidak pernah coba itu orang gagal. Ya. Jadi jangan takut mencoba. Pengalaman saya ikut tes sehingga bisa urus ini itu ada 8 kali seleksi. Itu seleksinya. Tidak berhasil, coba lagi. Tidak terus coba lagi. 8 kali. Nah, kalau mau dirinci, tapi waktunya sudah enggak. Tapi saya ingat saya itu 8 kali saya ikut seleksi yang model-model begini. Tapi saya coba terus. Ya. Jadi waktu jatuh itu harus bangkit. Orang yang berhasil itu bukan dia jatuh terus, dan bukan dia tidak kena jatuh. Dia jatuh, tapi bagaimana dia berusaha untuk bangkit. Jangan pernah apa punya prinsip apa itu jangan berhenti mencoba. Karena dengan mencoba itu kita bisa tahu, kita bisa mengukur sejauh mana kita punya kemampuan, apa yang salah dari apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita kan tidak pernah tahu, oh iya ada yang salah. Salah itu untuk diperlukan. Mungkin itu saya untuk teman-teman podcastku.
0: Oke, luar biasa ya pemirsa dan juga pengangat. Nah, akhirnya kita sudah mengakhiri untuk podcastku. Tapi yang terakhir nih Pak Is, mungkin ada pesan dong buat anak-anak muda di luar sana. Karena biasanya yang dengerin kita tuh anak-anak muda juga ya, generasi yang luar biasa. Yang mungkin pesan berharga yang ingin disampaikan Bapak Is di kesempatan kali ini.
1: Jadi anak-anak muda di luar sana, teman-teman penonton atau pendengar podcastku, ya sekali lagi mari kita isi hidup ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna. Kalaupun kita diberi kesempatan untuk diberikan tanggung jawab, lakukan tanggung jawab itu dengan baik, ya. Bukan untuk menyenangkan manusia, tapi juga ini juga bagian dari tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena kepercayaan yang kita dapat di dunia ini bukan semata-mata karena dipercaya oleh manusia, tapi manusia itu menjadi alat Tuhan untuk memberikan kepercayaan kepada kita. Karena itu, lakukan tugas tanggung jawab kalian dengan jangan melihat pada manusia, tapi ini bentuk tanggung jawab moral itu. Itu pesan saya.
0: Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Bersama dengan Bapak Ismail Man, selaku Ketua KPU Kota Kupang. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Is. Ini nanti kesempatan berikutnya boleh ya. Gabung untuk kasih pesan-pesan yang berharga buat anak-anak muda di luar sana. Dan juga pemirsa dan juga pendengar. Kita sudah harus mengakhiri kebersamaan kita. Kita bakal pulang lagi ya. Di podcastku yang edisi selanjutnya bersama dengan bintang tamu keren dan inspiratif lainnya. Dadah.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

masih di 90,9 MHz Predue FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Predue. Masih bareng sama Yunda di Spalding Sepeda Talking ya. Yeah. Yunda mau ucapin selamat pagi dan selamat beraktivitas aja untuk teman Predue yang tadi sudah menyapa juga di line WhatsApp kita ya. Yeah. Ada Kak siapa nih? Yunda bacain dulu. Ada Kak Amalia. Terus tadi ada Kak siapa nih? Kak Maria sama Kak Zahra ya yang udah menyapa. Selamat pagi Min, mau request nih lagu Menjauh dari Vanessa Z. Ucapannya selamat pagi aja untuk semua teman Pro 2. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak yang udah gabung ya, teman Pro 2 di line WhatsApp kita udah menyapa di sini. Dan pastinya Yunda masih hadirkan kesempatan untuk kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, langsung aja join mention di medsos kita 0811382090 atau di Facebook Pro 2 Kupang, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yang tadi pertama juga udah ada yang request ya, mau dengerin lagunya The Chainsmokers featuring Rose ya. Ini lagunya sama Rose, teman Pro 2. Ini salah satu lagu lama yang kalau menurut Yunda EDM yang cukup familiar dan seperti membawa kita ke masa-masa 2017-2016. Itu IDM-nya tuh enak-enak banget sih teman Pro 2. Yunda mau hadirkan untuk kamu dan bakalan diikuti sama requestan dari teman Pro 2 yang tadi udah gabung di line WhatsApp kita by Vanessa Z, Menjauh ya. Stay tune teman Pro 2, masih seru-seruan bareng sama Yunda di Spada, bikin pagi kamu makin

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi.

0: Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya, karena yang kita pakai sekarang itu stok terakhir seumur hidup.
1: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman

touch. Masih di 90,9 MHz Predu FM Gopang, teman terbaik kamu dan teman Predu. Akhirnya Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di Spada edisi kali ini. Terima kasih banyak ya untuk kamu yang tadi udah gabung, udah request lagu juga. Beberapa nomor lagu udah Yunda putarkan ya, sesuai dengan requestan teman Predu di pagi hari ini. Selamat dan semangat beraktivitas ya, semangat pagi untuk kamu juga yang udah mulai sibuk-sibuk di tempat kerja, di rumah, atau dimanapun, yang lagi siap-siap berangkat atau yang di perjalanan ya. Pokoknya have a nice day untuk hari ini teman Predu, dan Yunda masih akan temani kamu. Dan kebersamaan kita di Spada udah harus berakhir, tapi tenang aja, setelah ini akan ada info Predu, dan juga kita bakal seru-seruan di rangkaian santai siang dengan Predu Hitlist, karena Yunda masih akan temani sampai di pukul 11 nanti teman Predu. Jangan kemana-mana, Yunda mau kasih satu nomor lagu yang tadi juga sempat di request sama teman Predu di line Instagram. Ada Kak Koko ya, Koko 05 yang dari pagi tadi tuh sebenarnya udah request, tapi Yunda sempat tidak lihat. Aduh, gimana ya Yunda ini. Yunda langsung aja putarkan koleksi yang udah di request dari punyanya Naikila, MMG My Man Gue. Ini lagu yang lagi booming juga ya. Yunda hadirkan spesial untuk Kak Koko tadi Yunda request, dan juga teman Predu yang sedang mendengarkan. Stay tune teman Predu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasihan memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram, @RRI Pro2 Kupang, mobile application, RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu,
7: Pro2 FM.
8: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pro 2 FM.
1: Tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Kamis tanggal 6 bulan Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, grup musik Ungu kembali mengadopsi konsep pertunjukan panggung dalam video musik terbaru mereka berjudul Utara Selatan yang menghidupkan kembali memori kilas balik penggemar ke masa awal karir mereka sebagai band panggung. Penggunaan latar aksi panggung itu bukan yang pertama kali bagi Ungu, mengingat pendekatan visual serupa sebelumnya juga pernah mereka tampilkan dalam video musik lagu hit Saat Indah Bersamamu. Dan dijelaskan oleh para anggota bahwa aransemen musik dan dinamika vokal Pasha dalam proses rekaman ini juga disesuaikan agar terasa lebih hidup layaknya sebuah pertunjukan di atas panggung terbuka. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Aespa kembali memanjakan para Mai, sebutan untuk para fans Aespa, dengan merilis video musik Switchblade dan lagu kolaborasi mereka bersama dengan rapper asal Amerika Serikat Tidal Assign. Dan movie tersebut resmi dirilis di 4 Agustus dan tidak lama setelah penampilan perdana Aespa di Festival Musik Lollapalooza 2026 di Chicago. Dan lagu ini merupakan salah satu track dalam album studio kedua mereka Lemonade yang dilepas pada bulan Mei kemarin. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Linkin Park akan mengabadikan perjalanan comeback mereka dalam film dokumenter bertajuk Linkin Park Unshattered yang dijadwalkan akan tayang di bioskop seluruh dunia pada 30 September 2026, sementara penjualan tiket dibuka di 13 Agustus. Disutradarai oleh DJ sekaligus anggota Linkin Park, Joe Hine, film ini mengisahkan perjalanan band setelah vakum selama 7 tahun, menyusul meninggalnya vokalis Chester Bennington, dan dokumenter tersebut memperlihatkan bagaimana para personil yang tersisa membangun kembali Linkin Park bersama dengan vokalis baru Emily Armstrong dan drummer Colin Burton. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut di Pro 2 Hitlist dalam rangkaian santai siang. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu, B2K ya, B2K Milage. Ini salah satu lagu baru juga yang Yuda hadirkan, dan tadi juga sempat kita dengarkan koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau ya. Lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu Yuda hadirkan di Pro 2 Hitlist, mengawali kebersamaan kita di rangkaian santai siang edisi kali ini, teman Pro 2 ya. Selamat siang saja untuk yang udah mulai beraktivitas dari pagi, semoga masih semangat selalu, paling semangat lagi kalau udah pantau Pro 2 FM. Oke, kita akan mendengarkan beberapa nomor lagu yang tadi juga Yunda mau putarkan ya, sebenarnya lagu-lagu dari teman Pro 2 yang udah request juga. Udah banyak yang gabung nih. Kita bacain dulu ya teman Pro 2. Ada siapa nih? Ada Kak Maria Elsa. Selamat siang, Kak. Halo, selamat siang. Salam kenal, saya Maria. Selamat beraktivitas dan semangat siarannya, Kak. Saya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace, Kakak. Terima kasih banyak. Ini yang mulai ajak galau siang-siang nih. Ya. Fansnya Selena Grace sudah mulai nih teman Pro 2 ya. Ada juga Kak Firly. Halo Kakak, saya Firly. Izin mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong, Kak. Terima kasih, salam-salamnya buat Kakak-kakak penyiarnya aja. Semangat terus siarannya ya, Kakak. Terima kasih. Ada Kak siapa lagi nih? Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang, aku mau izin request lagu, boleh enggak, Kak? Terima kasih. Boleh dong. Langsung Yuna balas nih. Yuna balas di sini ya, Kak Lara ya. Kak Lara bener enggak sih Lara Pus? Oh, Purnamasari. Oke deh. Langsung aja Kak yang mau request lagu gabung ya. Yang udah request koleksi Selena Grace kita akan dengarkan setelah lagu baru dari punyanya Akbar Chal dan Mingse. Chalai sama Mingse. Aduh. Ini yang udah tahu lagunya pasti udah bisa menebak lagu apa yang akan Yunda hadirkan. Yang lagi trending. Astaga. Itu dia teman Pro 2. Yang banyak di request juga sama teman Pro 2 di line Instagram tuh. Mau puterin lagu ini. Jadi kita langsung aja hadirkan. Dan bakalan diikuti sama punyanya Selena Grace. Yang udah di request sama teman Pro 2 tadi ya. Dengan Sumpah Mati. Oke. Kalau misalkan kita menggalau bersama. Ya gak apa-apa ya. Namanya requestan dari teman Pro 2. Apa yang tidak buat kamu sih?

0: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Rolling.
5: Action.

0: Duh, kenyang. Duh, kalau udah gini enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu ah.
1: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
0: Lah, emangnya kenapa? Terus kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
1: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi tadi dari Dewa 19 featuring Firza dengan Cintakan Membawamu Kembali, teman Pradua ya. Jadi ini lagu lama dari Dewa 19 tapi di remix sama featuring ya, bareng sama Firza, teman Pradua. Dan kita masih seru-seruan, Yuna mau kasih satu nomor lagu yang kali ini datang dari dia ya, yang baru rilis lagu kemarin nih, teman Pradua. Dan lagu ini dirilis sama dia oleh kolaborasi bareng sama Sheryl di 8 Mei kemarin ya. Jadi ya seperti biasa pop dangdut, teman Pradua, yang lagi booming-booming sekarang ini, Yunda hadirkan spesial untuk kamu juga. Masih seru-seruan di Pradua Hitlist Santai Siang Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Anggap kita ini apa?

0: 102 FM.
1: Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pre 2, Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Tapi tenang saja, karena setelah ini akan ada Ratu Keabadian Anjayela yang akan menemani teman Pre 2 masih di Pre 2 Hitlist ya, dalam rangkaian Santai Siang edisi kali ini. Terima kasih banyak juga untuk kamu juga yang udah setia pantau dari tadi pagi sampai udah pukul 10 ya, lewat 53 menit. Teman Pre 2 enjoy, karena masih banyak keseruan lainnya bareng sama Ratu Keabadian kita ini. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Dari kawasan Tomelo lawan Oibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Hi-Fi. Oh, bukan Hi-Fi, tapi Neida featuring Lalel Manino dengan Tenang Saja. Selamat siang untuk semua teman Pro 2, menyapa kamu lagi dalam rangkaian santai siang. Ada Pro 2 Top Hit List yang meramaikan siang ini dengan lagu-lagu asik, lagu-lagu yang bisa kamu request juga ya di sepanjang santai siang sampai di pukul 3 sore nanti. Tinggal tunggu atensinya di 0811 3820 90 90. Apa kabar teman Pro 2 semuanya? Hari ke-6 nih besok, kenapa ya, hari ke-7 alias seminggu sudah kita di bulan yang baru untuk Agustus 2026. Bagaimana persiapan menuju hari kemerdekaan kamu? Ini kayaknya banyak ya kegiatan-kegiatan yang pastinya juga akan kamu lakukan. Tapi yang pasti bukan aja lagu-lagu asik, tapi sejumlah informasi juga akan menghibur dan menginspirasi teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang. Enyal kasih koleksi terbaru dari miliknya Tensi, Nikila, and James C.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas salah klik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.

0: jadi pelajar dulu ya teman Pro 2, kalau udah pulang wajib naik bemo, terus lagu-lagunya juga harus enak, seenak playlist di siang hari ini yang udah Angel siapkan menemani aktivitas dan jam-jam untuk menuju ke istirahat jam makan siang kamu. Dari koleksinya Nona with Honk di Pro 2 FM Kupang. Teman Pro 2, ada duet terbaru dari Jabuzi yang kembali memperluas eksplorasi musik lewat Bullets and Blades. Ini duet bersama Kehlani ya. Jadi lagu ini menjadi salah satu sorotan dalam album konsep terbarunya The Outlaw Jerry Lee and Other Western Tales yang diresmikan pada 31 Juli kemarin, dan ternyata lagu terbaru mereka berdua ini memadukan unsur country, ada R&B dan nuansa sinematik. Nah, sekaligus juga menjadi bagian dari kisah bertema balas dendam. Masih berlatar dunia western yang mengalir sepanjang album ya, teman Pro 2. Dan yang pasti juga udah bisa kamu request lagu ini di setiap hari di Pro 2 FM Kupang di 0811 3820 9090, dan juga lain telepon kita di 0380 829377.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it, you only live once, let the people see.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya. 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf, Bu. Saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
3: Pro 2 FM

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM Kupang, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Lagu Raisa dengan Kuharap Duka ini selamanya menjadi lagu untuk menjembatani acara selanjutnya ya. Asik, jembatan kali ya. Di Pro 2 dalam rangkaian santai siang ini, karena Angel juga akan mengajak kamu dalam muda kreatif. Kita bakal berkenalan dengan salah satu pelaku usaha yang ada di kota Kupang. Kali ini kita bakal ngundang siapa ya? Stay tune aja terus. Nah, kali ini Angel punya informasi dari Linkin Park yang juga mengumumkan film dokumenter Unshattered yang membagikan kisah kebangkitan band mereka setelah ditinggal vokalis utama Chester Bennington ya. Teman Rodua, Linkin Park akan menghadirkan perjalanan comeback mereka dalam film dokumenter bertajuk Linkin Park and Shatter yang dijadwalkan bakal tayang di bioskop seluruh dunia pada 30 September mendatang. Jadi yang pasti penjualan tiket bakal dibuka 13 Agustus. Dan film dokumenter ini disutradarai oleh DJ sekaligus anggota Linkin Park, Johan. Masih ingat dong ya? Film ini mengisahkan perjalanan band setelah vakum selama 7 tahun menyusul meninggalnya vokalis Chester Bennington. Dan dokumenter ini juga bakal memperlihatkan bagaimana sih para personel yang tersisa ya bisa membangun kembali citra Linkin Park bersama vokalis baru mereka Emily Armstrong dan drummer Colin Bertain, teman Pro 2. Yang pastinya kalau dari Johan sendiri menjelaskan, Unshattered ini mendokumentasikan perjalanan melalui kehilangan, ketidakpastian, persahabatan, dan proses untuk menemukan kembali jati diri sebelum mereka bergabung lagi ya sebagai sebuah band. Dan ia berharap para penggemar juga dapat melihat sisi perjalanan Linkin Park yang belum diperlihatkan sebelumnya ya. Jadi untuk teman Pro 2 di take notes, jangan lupa pada 30 September mendatang. Masih lama sih, tapi nanti tiketnya udah bisa di pre-sale dari bulan Agustus ini ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM,
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Santai siang hanya di

0: karena yang punya usahanya juga udah kita undang untuk main-main datang ke Pro 2 secara langsung. Selamat siang Kakak Ina.
1: Halo, selamat siang teman-teman Pro 2.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik sekali Kakak, puji Tuhan.
0: Terima kasih loh Kak Ina untuk kebersamaannya di siang hari ini ya. Lagi sibuk apa nih Kakak?
1: Untuk aktivitas sekarang mungkin masih mengajar, tapi karena lagi libur jadi memang lebih fokus kepada usaha.
0: Usaha, namanya dari nama sendiri ya, dari nama Baket sendiri. Ina, wah luar biasa. Kita udah mendengarkan suara dari pemilik owner Baket Ina. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang pengen menghadiahkan momen spesial ya kepada orang-orang terkasih. Nah, ini bisa banget, salah satunya adalah dengan memberikan baket ya. Bisa bunga, bisa apa aja ya, Kak ya. Nanti bakal dirangkai oleh Kak Ina. Jadi bisa tanya-tanya di siang hari ini dalam Muda Kreatif di 0811 3820 9090, dan juga Engkel tunggu nih yang mau kering-kering di udara sama Kak Ina, boleh banget di 0380829377. Ih, bunganya cantik banget. Teman Pro 2 bisa melihat ya. Ini Kak Ina juga membawa contoh usahanya luar biasa. Baket Ina ini, boleh dong Kakak menceritakan kepada teman Pro 2, ini udah mulai dan kepikiran untuk buka usaha dalam pembuatan baket ya bunga ini dari kapan Kakakku?
1: Baik Kak. Oke, baik. Jadi untuk baket yang saya rangkai ini, saya pertama kali buat itu dari tahun 2020.
0: 2020.
1: Tapi buka usahanya baru di tahun 2026. Cukup lama ya waktunya.
0: Iya itu, kemana aja Kakak saya?
1: Karena waktu 2020 itu saya masih kuliah. Oh, dan okay. Waktu itu memang saya sekolahnya itu di Maumere, di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero waktu itu. Dan saat itu memang teman-teman saya yang ujian tesis, saya mencoba pertama kali itu lewat tutorial, lewat YouTube, dan kemudian saya memberikan kepada teman-teman saya itu, dan setelah itu saya lihat bagus, tapi belum ada kepikiran untuk membuka usaha ini.
0: Mengapa?
1: Jadi pulang pun masih tetap berkreasi dengan pekerjaan, menikmati pekerjaan.
0: Iya.
1: Tapi karena beberapa bulan, karena memang tempat usaha sekarang saya itu kios memang sudah ada sebelumnya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu bukan khusus baket.
0: Apa
1: tapi,
0: tuh?
1: Tapi itu kios usaha kecil, makanan ringan. Karena kebetulan lokasi tempat usaha saya itu di belakang sekolah, di belakang sekolah SMP 5 dan juga antara kampus dari Setia Umat Honis dan juga PGSD. Jadi memang banyak anak-anak sekolah yang selalu membeli, dan itu usahanya dirangkai diambil alih oleh mama saya.
0: Oh, mama juga suka merangkai.
1: Mama juga suka merangkai, dan kebetulan waktu itu 5 bulan yang lalu tepatnya Januari mama saya berpulang. Dan akhirnya kiosnya itu terbengkalai, pokoknya tidak terurus lagi. Saya mau melanjutkan untuk lanjutkan usaha kios yang harus makanan. Mungkin kreatif saya tidak pada makanan, lebih kepada makan saja. Tapi untuk mau mencoba masak tidak bisa.
0: Okay.
1: Dan mungkin bagi waktu juga susah, karena memang ada pekerjaan utama juga. Kemudian harus membuka bisnis ini. Akhirnya karena saya juga aktivitasnya sebagai itu selalu buat menjadi konten kreator yang selalu update saya punya aktivitas setiap hari. Jadi saat nonton seseorang punya konten dia tentang baket ini, akhirnya saya juga terinspirasi untuk membuka usaha ini Kak. Jadi akhirnya dari awal Januari setelah selesai mama kubur, mungkin ada inspirasi dari situ, jadi saya akhirnya mulai kembangkan untuk membuka ini. Dan awalnya bukan langsung buka dan stok barang-barang sih, tapi lebih kepada memberikan hadiah juga untuk teman-teman yang ulang tahun.
0: Oh, oke. Okay.
1: Akhirnya terlihat bahwa bagus, jadi mulai dari situ saya teruskan.
0: Teruskan sampai sekarang,
1: sampai sekarang
0: ya.
1: Kak.
0: Keren, keren sekali. Jadi dari mama dan kakak memang sudah suka merangkai ini. Awalnya memang bunga asli atau permintaan seperti apa, atau mungkin awal rangkai itu merangkai apa sih Kak?
1: Kalau awal rangkai dengan mama tuh, karena mama itu memang buka kios yang cemilan-cemilan ada, jadi kami lebih ke merangkai untuk

0: parcel ulang tahun, mungkin kalau anak-anak yang biasa ulang tahun itu kan ada karakter, snack karakter. Nah, itu kami sering membuat itu. Tapi itu kalau ada yang pesan, tidak setiap hari harus ready stock seperti itu. Kalau sekarang yang benar-benar ready selalu.
1: Oke, okay. Kalau kita bicara soal usaha, ini kan permintaan ya. Mereka minta dulu, Kak, Beta mau desain dan lain sebagainya. Ini yang paling banyak permintaan itu seperti apa sih? Apa yang menurut Kakak ada tantangan kah dalam menjalankan usaha ini? Apalagi kan biasalah teman-teman semuanya mau yang wah, agak kita yang merangkai juga wih, tantangan ya. Gimana tuh Kak Ina?
0: Memang tantangan terbesar ketika saya merangkai bucket ini memang itu saat banyak permintaan yang kalau harus ditambah ini, ditambah ini. Dan itu bisa makan waktu kalau saya rangkai itu sekitar 1-2 jam. Tapi kalau sesuai dengan keinginan saya memang bisa secepat itu. Tapi karena sesuai dengan permintaan dari pelanggan, pembeli pun kalau mau harus yang lebih wow, mereka desain sendiri. Dan itu memang, tapi walaupun tantangan, tapi ada kepuasan tersendiri ketika pelanggan menerima dengan benar-benar senyum bahagia. Artinya ada kepuasan tersendiri juga untuk saya, karena merangkai walaupun susah, tapi mereka puas dan bisa bahagia.
1: Asik sekali. Nah, kalau di Bukit Ina sendiri biasanya apa yang paling diminta, Kak, selain bunga?
0: Yang selain diminta itu adalah buket wisuda.
1: Buket wisuda.
0: Dan yang paling best seller di tempat saya itu yang harganya 35.000 karena
1: kok bisa semurah itu?
0: Ya karena memang saya melihat dari segi mahasiswa, mereka supaya tampil cantik tapi benar-benar uangnya itu tidak harus keluar budget yang besar, yang
1: besar.
0: Penting bahwa sederhana, murah, tapi benar-benar mereka bahagia juga dan puas. Jadi ada bucket 35 tapi dia tidak seperti bucket wisuda yang pakai boneka, tapi dia berbentuk seperti topper. Itu ada satu foto stiker wisuda yang kemudian saya rangkai dengan bunga. Jadi itu yang paling best seller untuk teman-teman yang wisuda, sering sekali. Dan itu saya kewalahan, selalu setiap minggu itu selalu buat itu.
1: Itu PO dulu, maksudnya mereka pesan dulu, atau ada beberapa yang sudah Kakak rangkai, jadi nanti kalau mereka pesan, jadi ya sudah ditambahkan mungkin ada beberapa perintilan-perintilan, jadi sudah tidak susah lagi untuk merangkai, atau seperti apa Kak Ina?
0: Kalau untuk ready stock memang saya selalu buat. Jadi kalau ada waktu di rumah, waktunya kosong, memang saya selalu ready-kan stok yang ada, terutama yang banyak dicari itu. Jadi saya selalu stok. Kalau memang teman-teman mahasiswa itu datang, pasti mereka langsung ambil. Tapi kalau tidak ada, pasti mereka pesan dulu. Paling kalau seumpamanya mau sore untuk ujian skripsinya, berarti pagi mereka datang. Tapi kalau yang sudah ada ready di tempat, mereka langsung ambil yang ada di tempat, Kak.
1: Oh, luar biasa. Keren ya, keren sekali. Kakak pakai target gak sih? Kayak pokoknya Bepun target usaha tuh anak-anak mahasiswa atau siapa saja, intinya laris manis.
0: Kalau untuk target tidak ada, Kak. Yang penting bahwa ini menjadi berkat untuk orang dan mereka puas untuk membeli di saya. Karena prinsipnya saya bahwa ketika mereka datang membeli, baru pertama mereka datang membeli, artinya mereka sedang melihat. Dan kalau mereka balik lagi untuk membeli, artinya itu sudah ada kepuasan tersendiri dari pembeli untuk balik lagi. Jadi untuk target emang tidak ada. Yang penting siapa saja yang boleh membeli, yang penting bahwa usaha saya ini lancar.
1: Betul ya, usaha perputaran uang itu harus tampak nyata ya. Betul, tapi ada memang ada beberapa pertanyaan yang sudah gabung di line WhatsApp kita 0811 3820 9090. Ada yang bertanya, Kakak soalnya rugi kok, ini hitung-hitungannya 35.000 nih kan bahan sekarang pada naik, gimana tuh Kak?
0: Ya, seperti itu Kak, tapi untuk kerugiannya memang saya sudah berusaha. Yang penting masuk untung 1.000 saja sudah jauh untuk bersyukur. Yang penting bahwa bisa memutar cepat. Kalau seumpamanya mahal pasti lama untuk berputar, jadi itu tanggung juga. Jadi lebih baik biar murah tapi cepat habis dan perputarannya itu lancar, Kak.
1: Betul. Nah, ada yang minta spill, Kak Ina, spill dong si cantik merah di depan Kakak ini. Wow, luar biasa. Kalau ini cantik sekali ya, cantik sekali teman Pro 2. Makanya Angel bilang, aduh, coba dong dikasih lihat ke teman-teman. Boleh tahu ini berapa lama Kakak merangkainya?
0: Kalau ini tadi saat kesini, jadi
1: baru dirangkai.
0: Baru dirangkai. Wow. khusus untuk kakak presenter.
1: Terima kasih.
0: Jadi baru tadi jam 10 saya rangkai.
1: Cepet
0: dan selesainya
1: loh.
0: Jam 10:30, setengah jam saja.
1: Cepat sekali, ini karena memang subiasa ya.
0: Sudah biasa kak.
1: Ala biasa, jadi yang pastinya cepat gitu, wah keren, keren, keren sekali. Nah kak, ini juga kita bicara soal musim ramai itu biasanya bulan-bulan apa sih? Kayak kakak tadi juga bilang, aduh beta suka kewalahan.
0: Kalau musim ramai itu memang tergantung dari universitas masing-masing.
1: Oh, okay.
0: Kalau saat mereka ujian skripsi, dan itu kenapa baget-baget saya itu saya selalu kasih stiker saat mereka beli. Jadi ketika ada yang membeli atau memesan dan pergi, pasti mereka lihat, wah buket ini dipesan di mana, tertera ada nama, terus nomor telepon, WA. Jadi mereka langsung kembali lagi, bisa lewat WhatsApp ataupun Facebook, TikTok, saya selalu berikan itu. Jadi kalau ramai itu tergantung dari kampus universitas yang sementara ujian skripsi atau wisuda itu kak.
1: Ini memang berkat ya.
0: Iya, itu sudah kak.
1: Berkat luar biasa kalau misalnya pemberian untuk teman-teman, ya kita mengharapkan juga kayak kita sudah selesai ujian ya pasti dikasih bunga lah. Betul sekali. Tapi selain teman-teman atau ya adik-adik mahasiswa, ada gak sih kayak ulang tahun, anniversary dan lain sebagainya?
0: Ada kak, pokoknya hampir setiap hari itu selalu ada saja pembeli yang mereka datang request sesuai dengan keinginan, mulai dari yang wisuda, bahkan pernah merangkai untuk bunga untuk pernikahan.
1: Oh iya.
0: Dan disitu saya sempat ragu, saya bilang, kakak apakah memang benar-benar percaya saya? Tapi dia bilang, saya percaya. Jadi akhirnya saya mencoba benar-benar merangkai itu. Hampir seharian itu saya tidak mau membuat buket yang lain khusus untuk ini, karena itu pertama untuk saya dalam merangkai momen pernikahan itu. Jadi akhirnya saya mencoba merangkai, mereka tinggal menunjukkan fotonya seperti apa, lalu saya berikan. Dan kalau yang menerima juga puas, artinya itu saya sendiri juga bahagia sekali kak.
1: Asik, tangan penuh berkat ya kak Ina ya. Luar biasa, asik. Nah ini berarti juga membuka peluang lagi, bukan aja baket bunga tapi juga untuk hadiah pernikahan. Bukan hadiah pernikahan sih, baket untuk bunga, bunga nikah itu ya. Oh oke, okay. Nah kalau bahannya sendiri semuanya ini kakak memang dapat di Kota Kupang atau harus pesan lagi dari luar, supaya kan kadang kan di sini juga kita menghitung masuk pemasukan dan pengurangan dan ya pendapatan dan lain sebagainya, itu gimana kak? Apakah memang belinya semua bahan ada di sini atau ada beberapa yang kayaknya beta harus supply terus dari luar nih?
0: Jadi kalau untuk memang bahan, ada tertentu bahan-bahan tertentu yang memang saya belinya di Kupang, tapi bagian-bagian tertentu ada seperti kertas, model-model atau bunga-bunga saya pesan dari luar. Dan kebetulan kakak sulung saya itu, dia dan suami lagi stay di Jakarta. Jadi biasanya kalau pemesanan banyak itu saya selalu pesan dari TikTok online, itu saya pesan ke tempatnya. Jadi kumpul semua di tempatnya, setelah itu baru kakak saya yang kirim ke sini. Jadi sekalian barang-barangnya itu, jadi tidak terlalu sulit untuk bagian ongkirnya itu, karena dibantu oleh kakak. Jadi memang usaha ini nih, keluarga itu juga turut membantu, walaupun tidak langsung merangkai, tapi mereka membantu dalam hal yang lain begitu.
1: Betul,
0: kak.
1: Support luar biasa ya, ya kak ya. Terus juga kita pengen tahu nih, Kak Ina kan ngajar sebagai dosen terbang ya, punya usaha juga, ini usaha utama. Cara bagi waktu gimana? Kadang kan capek, lelah, mood lagi. Gimana Kak untuk mengimbangi itu semua?
0: Untuk membagi waktu, karena memang dari dulu sebelum buka usaha pun saya sudah selalu membuat konten ya kak. Jadi konten saya apalagi sekarang tuh zaman-zaman FB Pro ya. Jadi saya selalu aktif membuat konten saya itu dengan aktivitas saya, mulai dari di rumah maupun di tempat kerja. Dan kebetulan setelah sekarang saya membuka usaha, jadi saya lebih membagi waktu itu karena tidak ada perbedaan sama sekali. Karena kedua ketiga hal yang saya jalankan, mulai dari aktif membuat konten, kemudian usaha ini, dan setelah itu lanjut pada saat pekerjaan itu selalu saya update ke konten-konten saya. Jadi untuk pembagian waktu memang tidak ada. Jadi paginya mungkin sibuk kerja, terus siangnya saya buka usaha saya, lalu malamnya itu saya edit-edit konten. Jadi tiga hal yang memang berkesinambungan, tidak terpisah. Jadi memang tidak terlalu memakan waktu yang harus capek. Itu memang capek kadang iya sih, tapi kalau untuk capek yang terlalu melelahkan sama sekali tidak ada, ya. Kak,
1: ini dilakukan semua karena hobi, passion dan kesenangan ya kak ya?
0: Ya, kalau saya lakukan memang karena hanya mau senang-senang saja. Senang-senang. Dan akhirnya senang itu membawakan hasil yang baik, Kak.
1: Asik sekali. Hasil yang baik, hasil yang diberkati, hasil yang bisa membuat orang juga bahagia ya, Kak ya. Oke, ini udah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, apalagi juga datang dari YouTube nih, Kak. Boleh dong disapa, halo teman-teman Pro 2.
0: Halo teman-teman Pro 2.
1: Ini ada Neni Swangge, katanya semangat Ina OB. Ada juga oh teman, halo Kak Neni ya, oh Kak Nancy ya, Nancy. Ada Kak Emmy, aku Emmy Akuit ya,
0: itu kakak sulung saya yang tadi.
1: Oke, okay, Kak Emmy,
0: kirim barang selalu ke dia.
1: Mantap nih ya, support system luar biasa ya. Ada Kakak Den, ada banyak nih, ada juga yang bertanya kalau satu hari tuh bisa laku berapa banyak sih bucketnya Kak?
0: Target untuk sehari itu tergantung dari yang peminat saja, Kak. Tapi paling banyak itu satu hari 8 untuk sementara ini. Setelah sudah beberapa bulan ini dikenal, memang sudah lebih maju, tapi sebelum itu ya paling satu hari 1. Tapi sekarang karena itu mungkin pada saat musim lagi ujian skripsi, jadi memang hampir dari pagi sore, jadi itu selalu ada.
1: Selalu ada. Meskipun yang gak harus banyak sekali, tapi
0: setiap hari pasti ada.
1: Keren. Nah itu bagaimana cara menjaganya? Kan meskipun kakak baru ya, tapi kan kadang ada yang musim juga, orang sudah pesan dan lain sebagainya. Bagaimana sih supaya menjaga untuk usaha ini tetap berjalan, Kak?
0: Jadi usaha untuk tetap jalan, karena memang kalau kita sekarang hanya sekedar simpan dan menanti saja kapan ada pembeli, memang itu tidak akan maju. Jadi saya manfaatkan media sosial itu, mulai dari berkonten dari media sosial Facebook ataupun TikTok. Kadang-kadang saya selalu live dan di situ banyak yang kenal, kemudian jadi yang tidak tahu jadi tahu, jadi akhirnya mereka langsung tanya. Karena kalau saya live itu pasti saya langsung dengan captionnya itu buket Kupang dari 35 sampai 100. Jadi mereka tanya lokasinya di mana Kak, boleh kami mampir? Saya bilang boleh, silahkan, saya kasih detail lokasinya. Langsung tiba-tiba saja datang sementara masih pegang HP dalam keadaan live-nya saya itu. Jadi itu bagaimana saya mencari pembeli itu dengan saya selalu live. Kalau ada waktu saya live di media sosial.
1: Keren, iya memang ya Angel, makanya kita mendatangkan datangnya dari
0: live
1: FYP nih, wah keren. Kak Ina, ini kalau bicara soal taktik untuk usaha ini lancar dan dikenal orang, ya betul media sosial ini sangat membantu. Tapi menurut kakak masih relate gak sih dari mulut ke mulut, atau media sosial nih paling besar apa ya kalau mau dibilang dampaknya untuk usaha kakak?
0: Kalau untuk dampak dalam usaha yang saya jalani sekarang, saya lebih kepada media sosial. Kalau untuk mulut ke mulut itu mungkin ada yang mereka harus lihat langsung. Jadi ketika media sosial itu lewat, apalagi sekarang itu zaman sekarang itu memang selalu dunia itu media sosial selalu full dengan segala usaha. Jadi saya lebih kepada media sosial untuk bisa menarik pelanggan saya, karena yang tadi saya bilang bahwa ketika pertama dia datang berarti dia hanya sekedar melihat atau mencoba, tetapi dua kali dia kembali berarti dia puas. Apalagi kalau dia sudah sampai berulang-ulang kali kembali, berarti memang dia sudah bahagia dan dia sudah senang dengan produk yang saya buat ini, Kak.
1: Kita bicara dulu, ini Angel mau bicara yang mana, karena keren Kak Ina ya, asik sekali. Bicara dulu deh soal konsumen atau klien ya, istilahnya pembeli dari Kak Ina. Ini paling jauh datang dari mana? Pernah gak sih kayak orang dari Soe atau mungkin dari jauh pesan, atau kayak dari Jakarta pesan tapi untuk mama atau keluarga di Kupang gitu, atau gimana ceritanya Kak?
0: Oke Kak, jadi ini ada pembeli yang memang saya sendiri juga cukup kaget dan membuat saya terkesan. Dan ini pembelinya dari Sumatera.
1: Iya. Jauh banget.
0: Dan waktu itu juga bertemu saat live seperti ini. Okay. Jadi waktu saya live TikTok ada satu pembeli yang kebetulan tiba-tiba, karena dia selalu lihat juga konten saya ketika saya live. Jadi situ dia awalnya dia hanya komen di live-nya saya. Iya. Kak, boleh saya pesan? Saya bilang, "Boleh, Kak. Saya pesan bucket bunga yang 50.000. Saya bilang, "Boleh, Kak." Jadi setelah itu saya belum tanya alamatnya di mana. Saya bilang, "Boleh, Kak. Terus nanti saya kirimnya kemana? Alamat Kakak di mana?" Terus yang buat saya kaget karena dia bilang alamat saya di Sumatera. Tapi bunga yang Kakak rangkai 50.000 itu untuk Kakak, dan Kakak kasih untuk orang yang paling Kakak sayang. Di situ saya sendiri kaget. Saya bilang, "Kok bisa, memang benar? Apakah benar?" Jadi saya masih bertanya-tanya. Dia bilang, "Iya, Kak. Dan saya sudah sering ikuti Kakak dengan rangkaian bunga yang Kakak buat. Kemudian Kakak sering buat konten aktivitas apalagi tentang Mama, waktu Mama ada dan tidak ada." Jadi di saat itu saya bilang, "Orang yang paling saya sayang tidak ada karena sudah berpulang." Dan dia juga bilang, "Oke, Kak, dan itu yang saya mau, Kakak kasih saja ke orang yang paling Kakak sayang, yaitu Mama." Kakak kasih ke kuburannya Mama saja. Setelah itu bilang salam dari saya, si pembeli itu. Jadi saya bilang, "Oke, terima kasih, Kak." Jadi saya masih tidak percaya. Dia bilang, "Nanti setelah itu DM nomor rekening ya, Kak." Jadi saya bilang, "Mungkin dia iseng-iseng." Setelah saya live, Kakak itu langsung DM duluan. Dia bilang, "Kak, minta nomor rekeningnya." Jadi saya kasih. Dan yang buat saya kaget lagi, dia bukan memberikan pesan sesuai dengan bunga yang tadi dia pesan itu 50.000, tapi melebihi itu. Dan saya bilang, "Wah, ternyata berkat luar biasa hanya lewat saya ini." Saya bilang, "Terima kasih banyak ya, Kakak." Dia bilang, "Ya, itu mungkin berkat untuk Kakak, karena saya hanya bahagia dan senang sekali untuk lihat Kakak. Dan itu mungkin pembeli yang membuat saya sangat terkesan, dan itu sangat jauh menurut saya itu. Meskipun tidak langsung datang, tapi lewat pesanan online saja itu sudah luar biasa, Kak."
1: Aduh, kita yang mendengarkan juga tersentuh sekali ya dengan cerita ini. Dampak dari media sosial ya, dampak dari live. Nah, kalau biasanya di live itu selain Kakak juga memperlihatkan jualan dan sedang merangkai, itu biasanya dari followers Kakak atau orang yang mampir ya di TikTok Kakak, biasanya tanya-tanya apa aja? Dari tanya lanjut ke DM dan langsung pesan atau gimana nih?
0: Jadi saat saya live itu memang banyak pertanyaan yang datang. Jadi memang kita siap merangkai dan sambil menjawab. Ada yang bertanya langsung datang, ada yang sekedar bertanya, tapi ya karena memang untuk mau menarik pelanggan, pembeli, memang tetap menjawab saja. Meskipun kadang-kadang saya baru spill habis, mereka lagi minta lagi, "Kak, tolong spill yang ukuran ini, Kak, spill yang harga ini." Setelah saya bangun-bangun, tapi setelah itu langsung hilang, tidak ada lagi konfirmasi. Jadi ya itu memang kadang resiko juga memang, tapi sebagai owner memang kita harus berusaha paling tidak bersabar. Kalau berkat Tuhan pasti selalu datang, Kak.
1: Betul ya, ih keren, keren sekali. Tapi kalau di NTT sendiri, Kota Kupang, kemudian dari mana lagi nih, Kak, yang pernah memesan?
0: Kalau dari Kota Kupang memang paling banyak. Kemudian
1: cewek-cewek ya?
0: Iya, cewek-cewek. Adakah? Cowok-cowok juga banyak. Mereka sering kasih hadiah untuk cewek-ceweknya itu.
1: Ini bucket apa aja kalau misalnya karena dari cowok ke cewek?
0: Kalau cowoknya itu mungkin kadang-kadang lebih kepada cowok-cowok yang ada lagi wisuda, dia punya cewek wisuda. Jadi karena saya yang buat bestseller yang 35 itu memang ada topper yang ukuran untuk cewek dan juga ada yang cowok. Jadi kadang beda. Yang cewek itu iya berbeda. Jadi kadang yang cowok itu memilih untuk meminta yang request warna pink, kertasnya kemudian bunganya pink, pokoknya semuanya serba pink. Lalu minta request dengan ada foto ceweknya dan kata-kata mereka sendiri yang meminta saya, dan kemudian kirim saja, nanti saya langsung print untuk kartu ucapannya itu, Kak. Jadi selalu request cowoknya juga banyak.
1: Wih, mantap ya. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak, Gimana tuh?
0: Kalau anak-anak itu biasanya memang makan ada ya?
1: Ada snack. Oh, ada snack. Juga bisa snack ya?
0: Iya, snack. Ada okay. Bucket snack, bunga, wisuda, pokoknya sesuai permintaan. Kalau memang saya pun bisa, saya melihat modelnya yang mereka minta, tapi kalau saya lihat juga memang mudah dan bisa, saya ambil. Tapi kalau saya rasa susah, mungkin saya langsung menolak secara halus itu, Kak. Saya tidak mau benar-benar ambil tapi kemudian mengecewakan.
1: Iya, ya. Betul ya. Iya. Karena mungkin kita juga pernah menjadi pembeli dan sekarang menjadi pelaku usaha maksudnya. Wah, asik sekali. Ini masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2. Tapi kita rehat dulu boleh ya, Kak ya. Kita rehat dulu teman Pro 2 dan setelah itu masih bareng sama Kak Ina yang bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan teman Pro 2 terkait dengan usaha. Kalau di segmen pertama ini kita sudah mendengar dan tersentuh dengan latar belakang serta cerita dari Kak Ina sebagai pelaku usaha dan dari owner Bucket Ina ya. Nah, next nanti di segmen kedua kita bakal tanya-tanya lagi, tapi stay tune aja terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Hai hai guys, selamat datang di Live Pre-Love Sale-nya aku. Hari ini banyak banget koleksi-koleksi baju kece yang masih super duper bagus dan pastinya murah meriah. Yuk dibantu tap-tap layarnya yang mau komen ya.
1: Kakak, ngapain ibu banget di depan handphone? Pakai ring light segala. Mau joget ya?
0: Jualan baju bekas dong. Biar lemari tidak penuh, duit nambah, dan yang paling penting tidak buang-buang baju ke tempat sampah. Sini mana baju bekas kamu? Kumpul-kumpul, bisa jadi cuan loh.
1: Wah, pintar juga ya kakak. Tapi ih, aku malu ada depan layar. Gak pede nih. Biar kakak aja. Lagian zaman sekarang, emang ada yang mau beli baju daur ulang? Emang boleh?
0: Ya iyalah boleh, banyak loh yang udah check out. Nih cuan masuk, lemari lega, dan yang beli juga senang kan. Dapat baju murah tapi berkualitas. Kurang apa lagi coba?
1: Kalau gitu gas kan deh kak, aku bantu jadi admin deh.
0: Punya baju lama tapi masih bagus? Jangan dibuang, jual aja. Dapat cuan, bantu orang lain, dan kurangi limbah fashion. Yuk mulai pre-love sale kamu dan jadilah bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Indonesia juara 1 di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.
0: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Siang teman Pro 2, kamu masih mendengarkan Muda Kreatif bersama dengan Kak Ina Akoit yang merupakan pemilik usaha dari Bucket Ina. Kak Ina, ini udah banyak loh yang ikutan gabung juga di siang hari ini terkait dengan usaha kakak. Ada yang kasih semangat, ada yang bilang wah keren. Kita bicara dulu soal media sosial. Jadi kan tadi juga kakak mengatakan bahwa kakak ini sangat suka ya buat konten, apalagi live ya. Lebih suka mana?
7: Dua-duanya sih.
6: Dua-duanya.
7: Jadi kadang-kadang kalau memang ada waktu senggang, saya selalu live.
6: Okay.
7: Tapi untuk video-video, jadi dari live-nya itu kan ada kepotong-kepotong setiap season-nya itu. Jadi itu juga bisa jadikan konten. Jadi setiap momen video apapun itu selalu saya jadikan konten, Kak.
6: Selalu dijadikan konten ya. Ih keren sekali Kak Ina. Boleh tahu media sosialnya apa aja? Spill dong.
7: Ada Facebook dan yang paling banyak itu Facebook dan TikTok, Kak. Kalau WA itu kan mungkin kepada pribadi, komunikasi saja. Jadi paling banyak saya update tentang keseharian saya, terutama tentang bucket saya ini di TikTok dan juga Facebook.
6: Facebook. Boleh tahu nama akunnya apa?
7: Seperti nama yang tidak ada ya, rubah-rubah, tetap nama Ina Akoit.
6: Ina Akoit ya. Inha. Jangan lupa ya teman Pro 2, Inha
7: Akoit.
6: Akoit ya. Enggak pikir kayak ada nama usaha khusus enggak ya? Kayak tidak bucket ada, Ina dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara soal nama nih, Kak. Kenapa memberikan nama langsung kan biasa orang tuh kayak dia pakai nama-nama lain dan lain sebagainya. Tapi ini simple dan berkesan. Kenapa tuh Kak? Namanya Bucket Ina.
7: Oke Kak, terima kasih. Memang untuk nama karena memang saya sebelum memulai konten media sosial saya ini memang sudah saya pakai sebelumnya itu dan namanya memang sudah Inakoi dan waktu saya bergabung di Facebook maupun TikTok jadi untuk menjadi konten kreator itu kan baru jadi kalau mau buat lagi akun lain itu kan sayang harus membuat lagi untuk pengikut-pengikut followers yang datang dan kemudian itu kan lama jadi akhirnya saya tetap pakai akun yang sama untuk mau rubah nama lagi karena orang sudah lebih kenal dengan Ina jadi akhirnya mungkin di bionya itu saya selalu tampilkan bahwa ini konten tentang buket maupun tentang kesarian jadi tidak terlalu yang harus antara dua arah yang berbeda tapi memang satu walaupun nama asli hanya mau menunjukkan bahwa ini nama asli tetapi aktivitasnya itu ada itu. Berbeda
6: sebagai
7: pengajar ya, ya.
6: Asik, dan juga nih.
7: Ya Kak.
6: Oke, Kak, ini ada yang bertanya, ada Paula yang ada di Naikoten katanya selamat siang Kak Ina, wah keren, bete juga sudah kepo langsung di media sosialnya di TikTok. Kak Ina lebih senang A Day in My Life atau kontennya soal usaha kakak?
7: Terima kasih kakak yang sudah bertanya. Jadi konten yang saya lakukan memang itu A Day in My Life-nya saya itu mulai dari pagi bangun sebelum berangkat kerja itu mencoba dengan merangkai dulu mungkin satu tangkai bunga dan kemudian setelah itu lanjut pekerjaan dan kembali. Jadi memang berkesinambungan antara A Day in My Life-nya saya itu. Jadi memang mungkin saya pikir Tuhan juga kasih saya pekerjaan sekarang tidak terikat yang harus full time di tempat pekerjaan mulai dari jam 7 sampai sore hanya kasih saya pekerjaan dengan sebagai dosen terbang ini meskipun tidak punya sayap tapi selalu terbang kemana-mana itu
6: berkat ya.
7: Ya itu menjadi berkat jadi akhirnya saya punya banyak waktu untuk membuat bisnis ini Kak.
6: Betul, ada benarnya juga ya.
7: Mungkin rencana Tuhan seperti itu. Dan kalau memang Tuhan berkehendak besok-besok ada pekerjaan bagus yang memang harus mewajibkan saya untuk bekerja tetap, saya juga harapannya supaya bisa membuka usaha ini tetap. Mungkin ada karyawan begitu yang terus melanjutkan usaha ini Kak.
6: Betul, harus terus berjalan ya usahanya. Benar-benar Kak Ina Angel setuju banget. Karena kalau kita kita berharap juga semuanya okay, semuanya berjalan dengan baik dan kayaknya in this economy harus punya lebih dari satu pekerjaan ya Kak ya. Iya enggak sih?
7: Iya Kak.
6: Ada yang bertanya lagi Kak Ina. Ini ada dari siapa nih? Ali. Hai Ali, katanya Kak Ina mau tanya dong, kalau yang 100 itu buketnya segede apa sih?
7: Kak Ali, terima kasih untuk yang buket yang 100 itu tergantung kalau requestnya mau yang sebesar seperti paling tidak mampu untuk digenggam itu pasti bisa, ada yang memang request mekarnya lagi, kertasnya itu harus lebih mekar meskipun bunganya itu sedikit tapi kertasnya lebih mekar jadi memang itu tergantung tidak harusnya sebesar seperti apa tapi memang tergantung dari permintaan yang membeli.
6: Oh, oke. Pernah ada juga nih Kak.
7: Iya, pernah.
6: Yang pasti pernah dan banyak ya, ya Kak ya. Kakak sendiri yang biasa mengantar atau gimana? Atau biasa pakai platform ojek online itu atau udah ada yang ngantar?
7: Jadi kebetulan untuk sekarang memang masih sendiri. Setiap usaha yang saya lakukan itu sendiri dan di rumah itu selain saya ada adik bungsu saya dan dia yang selalu bertugas jadi kurir. Jadi ketika saya merangkai kalau saya live ataupun ada pembeli yang meminta untuk antar di tempat, adik bungsu saya itu yang selalu mengantar dan nanti mengantar budget ongkirnya itu untuk dia, jadi saya tidak pernah meminta, tapi selalu untuk dia Kak.
6: Pas ya,
7: ya.
6: Membantu kakak tapi
7: membantu
6: udah
7: kakak, tapi ada
6: hasil sendiri ya, nih, keren. Ada yang bertanya, apa sih ciri khas usaha kakak dibandingkan dengan buket bunga yang lain? Kan kalau mau dibilang di Kota Kupang udah banyak ya Kak E. Tapi kalau ciri khas dari Bucket Ina sendiri apa sih, terletak pada apa Kak?
7: Kalau untuk ciri khas tersendiri yang saya rasa berbeda dengan bucket-bucket atau pebisnis yang lain itu lebih kepada yang tadi saya bilang bestseller yang 35.000 itu saya biasanya buat itu walaupun sederhana meskipun harganya murah tapi kepuasan dari pembeli itu memang benar-benar luar biasa. Jadi walaupun saya buat itu kecil tapi paling tidak yang membeli itu harus puas. Jadi kepuasan untuk saya itu lebih kepada pembeli. Jadi kalau pembeli puas dan bahagia, saya pun juga pasti ikut bahagia, Kak. Jadi untuk yang perbedaan, saya hanya merasa puas untuk pembeli saja. Waktu itu mereka harus bahagia, Kak.
6: Bahagia, harus ya, bahagia.
7: Harus bahagia iyalah. Dalam membeli sesuatu dari saya.
6: Kepuasan. Kak Ina cerita lagi, ada yang bilang, Kak Ina cerita lagi selain yang tadi ya, soal mama. Ada gak sih cerita-cerita usaha kakak ini juga yang berkaitan dengan masyarakat yang membeli, Kak? Selain itu, ada lagi gak sih kayak orang pesan untuk depung kekasih atau mantan atau yang lain gitu, atau gimana dari pembeli-pembeli kakak?
7: Jadi untuk yang kekasih mungkin kemarin 1 Agustus waktu itu pesan buket yang lebih besar lagi, yang bukan 100 tapi 150, dan itu spesial untuk orang yang disayang, yaitu ceweknya, karena kebetulan pas hari ulang tahunnya dan dia selesai wisuda. Jadi akhirnya dia pesan, dan itu requestnya memang 3 hari sebelum itu karena banyak pesanan, banyak request maunya dari bunga ini, bunga itu. Jadi akhirnya memang kalau pesanan sebesar itu saya terima 3 hari sebelum itu. Kalau yang mau sehari, paling tidak yang sudah ready sekarang dan modelnya seperti apa tidak perlu untuk dirubah lagi. Tapi kalau request pesanan yang di luar dari yang sudah ready di toko memang harus 3 atau 4 hari sebelum itu, Kak.
6: Oke, supaya dipersiapkan dibuat lebih bagus, matang, ya. Tapi ada tidak yang paling cepat mintanya kayak, Kak, 5 menit lebih supi untuk ambil?
7: Kalau yang 5 menit memang kadang-kadang ada.
6: Ada ya.
7: Tapi itu kalau memang mereka pesan untuk memilih bunga memang sudah ada kertas yang sama. Jadi kadang-kadang saya rombak seperti mungkin 5 menit lagi mereka harus datang ambil karena memang butuh cepat. Jadi seperti kertas yang ada sudah ada di depan saya ini, saya langsung rombak, mungkin cabut bunga-bunganya saja atau wisudanya itu snack-snacknya saya langsung saya rangkai di tempat yang sama supaya lebih mempercepat karena dia butuh yang cepat. Kalau saya harus rangkai lagi kertas pasti harus potong. Jadi saya lebih membuka, yang penting bahwa nanti bunga-bunga itu rangkai lagi di saat yang kosong itu, Kak.
6: Keren ya Kak Ina ya, ini gercep sekali karena memang sudah terbiasa. Kita berharap usahanya lancar, jaya, dan terus sukses. Nah kalau begitu, apa sih sebagai kakak yang menjalankan usaha ini sebagai bos atas diri sendiri ya, apa harapan kakak untuk 1, 2, sampai 5 tahun ke depan bucket kakak ini bakal seperti apa sih?
7: Kalau untuk harapan saya 1, 2, sampai 5 tahun ke depan itu, saya berharap usaha saya ini lebih berkembang, lebih maju. Jadi harapan terbesar saya itu bukan hanya saya mempunyai toko yang kecil, tapi kalau memang sudah lebih maju dan lebih kenal, saya mau renovasi lagi lebih besar. Dan kemudian mungkin bukan hanya nyetok tentang bucket ini, mungkin ada perintilan-perintilan aksesoris wanita, dari mulai tas-tas atau mungkin gantungan, mungkin yang lebih dibutuhkan wanita. Apalagi memang wanita itu selalu nyetok untuk barang-barang online itu selalu ada. Apalagi sudah masuk keranjang kuning itu selalu cepat. Jadi saya berpikir mungkin saya akan mencoba dengan itu kalau memang sudah lebih kenal dan lebih maju. Itu harapan terbesar saya, Kak.
6: Betul ya, amin, kita aminkan. Ya untuk Kak Ina, ayo sukses. Dan yang pastinya teman Pro 2 juga, ini ada yang baru tanya, Kak, alamat di mana?
7: Alamatnya di Wali Kota, tepatnya di belakang SMP Negeri 5 Kupang. Jadi patokannya itu hanya SMP Negeri 5 Kupang. Kalau kakak lihat SMP 5, langsung cari pagar belakangnya saja, pasti langsung ketemu.
6: Ada pelang ya?
7: Ya.
6: Oke.
7: Ada baliho kecil yang terpampang di depan.
6: Oke, deh. Nah ini kita bisa pesannya tadi H-1, maksudnya kayak hari ini untuk besok, atau kayak Angel, kayak sekarang nih, untuk sore bisa kosong deh, Kak.
7: Kalau untuk itu tadi yang tadi saya bilang, Kak, kalau yang sudah ready itu pasti ada banyak. Dan tergantung kalau pesannya lihat barang yang ready dan suka, berarti langsung ambil saat itu juga. Tapi kalau memang sesuai dengan pesanannya lagi, mungkin mau ditambahkan ini, tambahkan itu, kalau untuk sore pasti bisa, yang penting dari pagi. Tapi kalau untuk sejam, pernah ada yang langsung datang dan menunggu sementara dia pesan, dan dia hanya menunggu saya. Jadi di situ saya bilang, Kak, minta maaf ya menunggu lama, karena saya buat bucket ini tidak mau terburu-buru, harus sesuai dengan mood. Kalau terlalu terburu-buru nanti tidak bagus. Iya, jadi harus menunggu, apalagi dia langsung lihat saya buat itu. Jadi akhirnya saya bilang, takutnya nanti saya jadi grogi begitu, jadi salah buka. Jadi akhirnya dia bilang, tidak apa-apa Kak, saya santai saja. Jadi sambil main-main handphone saya lanjutkan. Jadi memang menunggu, karena sudah berpikir untuk mau cari lagi pasti susah. Jadi memang seperti itu, Kak.
6: Ay, asik ya. Tapi tidak kapok ya. Ini malah banyak yang banyak yang memesan, banyak yang memesan ya. Wah, keren sekali. Oke, Kak Ina, karena kita tidak terasa kita sudah berada di akhir kebersamaan. Seru loh, teman berdua. Kalau mau bicara bercakap-cakap ya, atau bercerita bersama Kak Ina, karena Kak Ina juga keren, ini bisa menyampaikan segala sesuatunya dengan okay. Dan untuk teman berdua juga yang mau pesan, Angel aja udah pesan. Kamu kapan nih? Okay, langsung di bucket Ina ya. Di akhir kebersamaan tadi harapannya udah ya. Adakah pesan juga kepada teman-teman yang mungkin kayak mereka juga punya talenta untuk sama kayak Kak Ina nih ya, mereka punya talenta untuk membuat bunga, merangkai dan lain sebagainya, tapi masih malu. Apa sih pesan dari Kak Ina untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha tapi mereka masih ragu nih, Kak?
7: Jadi untuk teman-teman yang baru memulai usaha, saya mau bilang jangan takut untuk memulai, karena kalau memang hal yang kita coba dengan penuh sukacita, pasti semuanya akan membawa hasil yang baik. Jangan pernah ragu atau mendengarkan ucapan-ucapan dari luar. Yang penting dari hati, keinginan. Kalau memang dari hati sudah benar-benar mau untuk melakukan hal itu, tetap berjalan dan fokus kepada tujuan itu ataupun impian yang kamu buat. Tidak perlu harus mendengarkan arahan yang menjatuhkan, yang penting bahwa fokus kepada impian, karena untuk menjadi seseorang yang baik itu lebih kepada diri sendiri, tidak harus lewat orang lain ataupun ocehan dari orang lain itu, Kak.
6: Sangat-sangat menginspirasi. Keren sekali, Kak Ina. Dan yang terakhir, Kak Ina, kata-kata hari ini dong untuk ajakan juga untuk masyarakat Kota Kupang untuk bisa mendukung ya pelaku usaha, karena kan pastinya dari kita, untuk kita, oleh kita. Ada gak sih ajakan atau mungkin juga harapan dari Kak Ina untuk bisa bucket Ina ini lebih terkenal lagi? Silahkan, Kakak.
7: Baik, terima kasih, Kak. Jadi untuk teman-teman yang ada di Kota Kupang, misalnya kalau mau mencari buket yang benar-benar sesuai dengan kantong teman-teman, bisa langsung ke Buket Ina, lokasinya di belakang pagar SMP 5 di Wali Kota, dan saya akan berusaha membuat yang terbaik untuk permintaan kakak-kakak, teman-teman semua. Jadi harapan saya, semoga usaha saya ini terus berkembang dan lebih dikenal oleh banyak orang. Terima kasih, Kak.
6: Terima kasih kembali, Kakak Ina. Di siang hari ini dalam segmen Muda Kreatif, Kakak sudah membagikan perjalanan A dari A sampai Z ya. Kak Ina, sukses, dan Angel tunggu, karena besok Angel juga lagi pesan ya, mau kasih orang spesial, someone spesial, dan berharap juga teman produa yang bukan aja penasaran, tapi juga kamu yang punya acara khusus atau mau menyampaikan rasa isi hati kamu terhadap orang-orang yang kamu sayangi, boleh langsung cus ke Ina Akoit aja di media sosial. Di mana aja, Kak?
7: Di Facebook maupun di TikTok.
6: Facebook, TikTok ya, atau mungkin di line WhatsApp. Nanti bisa DM ya, Kak Ina aja. Oke, kalau gitu Kak Ina, sukses selalu. Salam hormat buat keluarga, kakak adik yang selama ini juga membantu Kakak Ina. Adakah lagi sebagai akhir dari kebersamaan kita, ucapan terima kasih kepada orang-orang spesial yang selama ini di dalam doa, di dalam apa ya, tangan-tangan mereka juga selalu membantu Kak Ina, mensupport Kak Ina. Silakan nih, Kak Ina.
7: Jadi untuk orang-orang spesial itu lebih kepada kakak-kakak saya. Saya ini 5 bersaudara, dan kebetulan yang pertama tadi saya sudah sebutkan bahwa dia dengan suaminya di Jakarta yang selalu mensupport saya dengan selalu memberikan barang-barang yang saya butuhkan. Dan kemudian kakak saya yang kedua seorang pastor, dia di Amerika, dan kadang-kadang dia sudah selalu mensupport dengan doa, dan kemudian bantuan apapun yang saya minta pasti selalu berikan yang terbaik.
6: Sebut nama dulu dong kakak.
7: Namanya Pater Yopi Akoit dari Biara Misionaris MSCC. Dan yang ketiga juga kakak saya suster, seorang biarawati, dia di Italia, dan itu selalu support dengan doa. Jadi bisnis saya ini benar-benar dari support dari kakak-kakak saya. Dan yang terakhir itu adik bungsu saya yang selalu membantu saya dengan jadi kurir untuk mengantar buket-buket saya ini. Dan banyak teman-teman saya yang selalu mendukung. Nah itu mereka membantu promosi. Jadi yang saya mau bilang terima kasih banyak. Semoga kalian juga sehat-sehat dan berkat juga selalu melimpah untuk setiap pekerjaan kalian.
6: Amin, amin, amin. Baiklah, terima kasih Kak Ina, dan terima kasih untuk semua teman Perdua. Salam hormat sekali lagi. Dan untuk teman-teman yang tadi gak sempat ya, Angel bacakan pertanyaan-pertanyaan kalian, yang mau pesan langsung aja di line WhatsApp atau juga bisa ke media sosial Kak Ina. Jadi yang mau pesan sekarang boleh ya, ya. Pesan untuk besok, karena besok Angel juga pesan. Oke deh kalau gitu, Angel akhiri sudah segmen kali ini dalam Mudah Kreatif ya, untuk episode kali ini bersama dengan owner Bucket Inha di Pro2 FM Kupang. Dan jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Dan Angel pamit, dan juga Kak Ina, dadah bye-bye.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoi Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: di siang hari ini dari yang ngantuk akhirnya tambah fresh ya. Oke, di teman Rodua, Angel kembali menghadirkan untuk kamu masih dalam rangkaian santai siang untuk episode kali ini. Ada Rodua Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Selamat siang dan salam olahraga untuk teman Rodua. Kita punya informasi apa aja, banyak ya. Banyak teman Rodua. Ini salah satunya datang dari kakak beradik Serena dan Venus Williams yang mendapatkan wild card ganda untuk Cincinnati Open 2026 yang bakal menjadi penampilan perdana mereka kembali sebagai pasangan sejak US Open 2022. Nah, ternyata pengumuman ini hadir setelah kembalinya Serena ke tenis profesional yang ada di Wimbledon pada bulan Juli yang lalu ketika cedera lutut memaksa kakak beradik ini mundur ya dari rencana reuni ganda mereka. Dan selain tiket ganda tersebut, Venus Williams yang saat ini berusia 46 tahun juga menerima wild card tunggal untuk turnamen ini sebagai pemanasan menuju US Open pada akhir Agustus 2026.
1: Eh sis, anterin aku yuk belanja bulanan. Udah habis semua nih stok di kosan.
2: Yuk, gas. Jangan lupa bawa tas belanjaan sendiri ya.
1: Ngapain bawa sendiri? Kan nanti dapat plastik belanjaan di sana.
2: Haduh. Tahu nggak? Plastik itu merupakan limbah yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kalau kamu terus-terusan belanja tanpa bawa tas belanja sendiri, sampah plastik bakalan jadi gunung plastik. Kamu mau tidur di atas gunung sampah plastik?
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya, namun di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.

50,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Love in Exile dari koleksinya Charlie Puth di Pro 2 Sport. Untuk siang hari ini masih bareng sama Angela Ivania dari Presiden Formula One Stefano Dominicali yang mengkonfirmasi kalau pengumuman resmi kalender Formula One untuk tahun atau musim balap 2027 ditunda hingga musim gugur 2026 untuk mengakomodasi perencanaan kontingensi geopolitik yang terjadi saat ini, teman Pro 2. Nah, seri ini memang berniat ya untuk mempertahankan jadwal padat dengan 24 balapan di tahun depan, meskipun konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah memaksa pembatalan Bahrain Grand Prix dan Saudi Arabia Grand Prix 2026 ini. Dan tentunya penyesuaian jadwal ke depan juga mencakup kepastian kembalinya balapan di Turki dan Portugal bersamaan dengan negosiasi aktif untuk potensi seri balap di Rwanda, Argentina, dan yang pastinya ini juga nanti bakalan ada di Jerman.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih mendengarkan santai siang dengan sejumlah informasi terbaru dari dunia olahraga. Teman Pro2, ada kabar yang kurang mengenakan ya, yang datang dari UFC yang rugi sekitar 30 juta US dollar dari acara yang mereka selenggarakan di Gedung Putih. TKO Group mengungkapkan kalau UFC menelan kerugian sekitar 30 juta dolar Amerika Serikat dari gelaran UFC Freedom 250 di White House, lonjakan biaya operasional dan nol penjualan tiket secara langsung menekan margin perusahaan meskipun angka penayangan streaming mencetak rekor. Ya, ini didorong kinerja kuat secara keseluruhan. Teman Pro2, yang mana TKO Group dan UFC mencatat kerugian finansial ya yang digelar di halaman Gedung Putih pada 14 Juni kemarin dalam paparan kinerja TKO untuk kuartal kedua 2026. Chairman Eksekutif sekaligus CEO Ari Emanuel menyebut tontonan besar menyita perhatian publik, sukses dalam mendongkrak exposure merek meskipun biaya operasionalnya tinggi ya teman Pro2. Dan yang pasti ternyata gak ada, bukan gak ada sih, sebenarnya ada yang menonton, tapi karena digelar di acara atau halaman Gedung Putih yang bertepatan dengan ulang tahun ke-80 Presiden Donald Trump, karena tiket tidak dijual kepada publik. Jadi organisasi tidak membukukan pendapatan apapun dari penjualan tiket acara yang berlangsung untuk menutupi biaya produksi ya. Jadi yang pasti hal ini juga menekan margin UFC dan margin konsolidasi perusahaan pada kuartal tersebut.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ada yang enak nih.
1: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
0: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Ribet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
1: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
0: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
2: Oh no.
1: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

tentang teman terbaik kamu dan satu informasi menutup kebersamaan kita dalam Pro 2 Sport ya di siang hari ini teman Pro 2. Angel punya informasi menarik dari Piala AFF 2026. Timnas Indonesia wajib waspada karena Singapura punya senjata rahasia. Di mana Timnas Indonesia ada di situasi yang kurang menguntungkan di grup A, penyebabnya adalah kekalahan telak 0-3 dari Vietnam di Stadion Pakansari Bogor pada hari Senin kemarin, teman Pro 2. Yang pasti membuat Timnas Indonesia wajib menang ketika akan melawan Singapura di Jalan Besar Stadium Singapura pada hari Jumat besok ya, pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Singapura di atas kertas memang lebih lemah dari Vietnam yang sebelumnya membantai Timnas Indonesia, tapi Singapura mampu menunjukkan tajinya di grup A, dan Singapura juga punya lini tengah yang kuat dengan duet dari Gioga Nakamura dan Syahiran, di mana kekuatan Singapura teruji saat mampu menahan Vietnam imbang sama. Dan yang pastinya kita menunggu saja teman Pro 2 ya, gala match antara Indonesia dan Singapura dalam perhelatan Piala AFF 2026.

0: FM 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah.

0: kesibukan kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bu, boleh bicara sebentar?
2: Tentu, Brenda. Ada apa?
1: Tadi ada yang datang. Kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
2: Kamu terima?
1: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
2: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
1: Hah? Maksudnya, Bu?
2: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
1: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
2: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan. Justru membawa rasa ketakutan.
1: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
2: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
1: Baik, Bu. Saya tolak, saya mau kerja dengan jujur.
2: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
4: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
4: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
5: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
6: Pro 2 FM.
7: When you feel like there's no way out, love is the only way.

Kamu masih mendengarkan Santai Siang ini. Rasa-rasanya kayak udah sore banget ya. Soalnya cuaca nih memang gak bisa ditebak. Dalam beberapa minggu terakhir ini, teman Pro 2 siang rasa sore, sore rasa seperti syahdu. Apalagi malam dan juga subuh pagi ya, itu suasana cuacanya luar biasa. Nah, masih dalam rangkaian Santai Siang lengkap dengan sejumlah informasi, tapi Angel mau menyapa dulu untuk teman-teman semuanya yang masih pada setia mendengarkan Pro 2 Kupang dan yang baru aja mendengarkan. Ini lagi ngapain selain melakukan aktivitas? Udah pada makan siang belum, teman Pro 2? Atau mungkin juga kamu yang sementara lagi di jalan, lagi menahan ngantuk luar biasa tapi tetap dipaksa untuk menyelesaikan pekerjaan, tugas, atau mungkin juga untuk teman Pro 2 yang lagi berusaha ya untuk dapat panggilan kerja, atau ini juga lagi menjajakan usaha. Semangat di siang hari ini, teman Pro 2. Sejumlah informasi, salah satunya adalah kita udah buka pemilihan Bintang Radio Indonesia. Jadi langsung aja daftarkan diri kamu secepatnya, teman Pro 2. Dan yang pastinya Bintang Radio Indonesia ini ya, apalagi untuk RRI Kupang juga udah dibuka pendaftarannya dari 3 hingga 30 Agustus, di mana teman Pro 2 kamu bisa mengisi atau ya mengisi data diri kamu untuk mendaftar di https://2/bintangradio.rri.id, teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya kalau menang kayak Isaac Octavian, dia dapat lagu ya. Jadi Isaac juga udah punya single, teman Pro 2. Nah, ini lagu-lagu apa aja yang bakal dinyanyiin? Banyak ya. Banyak, salah satunya juga adalah lagu dari Isaac Octavian. Tung Angel cek dulu nih untuk teman Pro 2 supaya valid ya, valid teman Pro 2. Dan apa aja, jadi lagu yang dibawakan, duh di mana nih bintang, okay, bintang radionya, ini kalau yang versi pilihan lagu untuk cowok ya, ada Isaac Octavian dengan Seharusnya Aku, Tito Aditya dengan Lelah Hati, ada lagunya Tulus dengan Teh Hijau, kemudian Now featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potret, ada juga Rizky Febian yang Alama, Wijaya 80 dengan Terakhir Kali, Afgan Lestari Merindu, Marcel dengan Firasat, Grand Fredly dengan Kau, dan Mike Mohede Terbaik. Ada juga nih lagu pilihan Bintang Radio untuk kategori Pop Putri, Sophie Novindri dengan Susah Lupakanmu, Nisrina Arija dengan Cinta Sia-Sia, ada Atik CB dengan Risau, Raisa dengan Bila, Irsh Kitaf Sedia Aku Sebelum Hujan, ada Ruth Sahanaya dengan Ku Ingin, Liodra dengan Teganya Kau, Marion Jola dengan Rayu, Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu, dan Mahalini Bawa Dia Kembali. Sementara kategori pop daerah ada Sansaro dari Minang, Butet dari Batak, Kicir-Kicir dari Betawi, Suwe Ora Jamu dari Jawa, Es Lilin dari Sunda, Cik-Cik Periuk dari Kalimantan Barat ya, Si Patokan dari Sulawesi Utara, Wayai Windawe dari Papua, Boleh Lebo dari NTT, dan Dodol Si Dodol. Jadi udah siap belum? Langsung aja teman Pro 2, kamu bisa mendaftarkan diri kamu untuk mengikuti pemilihan Bintang Radio RRI yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Apalagi dari RRI Kupang juga udah buka nih pendaftarannya.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: suamiku udah pulang? Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya, Dek. Hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
6: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
5: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi, gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
6: Kenapa begitu?
5: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.

Organisasi konser Fasi yang didirikan oleh Leonardo DiCaprio, Rewild, menggandeng Bezos Art Fund milik Jeff Bezos. Ini menghadirkan Phoenix Spacious Project, teman pro 2, yang merupakan sebuah inisiatif global demi menyelamatkan spesies yang berada di ambang kepunahan. Hal ini yang diumumkan melalui akun unggahan kolaborasi antara akun Instagram Leonardo DiCaprio dengan proyek tersebut ya, Phoenix Spacious Project, pada hari Selasa 4 Agustus kemarin, di mana program ini memang ditujukan untuk mendukung upaya pemulihan 100 spesies yang berada dalam ancaman kepunahan. Nah, menurut dua, spesies tersebut meliputi mamalia, amfibi, reptil, burung, ikan, invertebrata, dan tumbuhan yang tersebar di 30 negara, termasuk beberapa spesies asli dari Indonesia loh, teman Roa 2 ya. Dan yang pasti diantaranya ada badak Sumatera dari Indonesia, ada inri dari Madagaskar, burung teo terberat yang ada di dunia ya, dari Selandia Baru. Dan yang pastinya Phoenix Spacious Project ini juga mengajak masyarakat adat, komunitas lokal, ilmuwan, dan pegiat konservasi untuk menyesuaikan upaya penyelamatan sesuai dengan kebutuhan spesies dan wilayah, teman Produa. Dan yang pastinya ini merupakan bagian dari upaya mendukung pencapaian 4 target Kunming Montreal Global Biodiversity Framework ya, teman Produa, yang meniti beratkan pada perlindungan spesies dari ancaman kepunahan.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari dunia showbiz yang Angel kutip dari rri.co.id. Teman Pro 2, untuk Kamis 6 Agustus 2026 Angel hadirkan informasi dari Amazon MGM Studios, Blur Studios dan Games Workshop yang sedang mengembangkan serial event animasi Warhammer 40.000 di mana Henry Cavill nantinya bakal menjadi produser eksekutif untuk proyek animasi ini beriringan dengan serial live action yang saat ini juga tengah dikembangkan. Nah, serial ini bakal berfokus pada Death Watch, kelompok elit Space Marines yang memburu berbagai ancaman alien. Kemudian kita juga punya informasi dari Spider-Man Brand New Day menjadi film terlaris sepanjang 2026 ini ya, teman Pro 2. Yang mana mereka meraup pendapatan global sebesar 1.155 miliar dolar Amerika Serikat yang menjadikannya film dengan berpendapatan tertinggi tahun 2026 hanya dalam 7 hari. Film ini ternyata melampaui Toy Story 5 sekaligus mencetak rekor perolehan box office di pasar domestik maupun internasional, dan perilisan ini juga membukukan raihan Selasa terbesar dalam sejarah box office domestik dengan perolehan 42 juta dolar Amerika Serikat plus rekor 47 juta dolar Amerika Serikat di hari Senin. Dan informasi terakhir kita dari trailer resmi untuk Violent Night to garapan Tommy Wirkola akhirnya dirilis, menampilkan David Harbour yang kembali berperan sebagai Santa Claus. Sequel Sarat Aksi ini menghadirkan Santa yang kehilangan sebagian kekuatannya dan harus berduet dengan Mrs. Claus yang diperankan nantinya oleh Kristen Bell untuk melawan seorang gangster kejam. Nah, diproduksi dengan rancangan aksi dari 87 North, film ini bakal tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 4 Desember 2026. Untuk informasi selengkapnya, kamu dapat mengakses 3 info ini melalui kbrn.rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: jelek, muka magrib, bulu kan.
1: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
2: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
5: Eh, Dias, beli apa?
4: Nih, beli roti.
5: Coba-coba lihat.
4: Eh?
5: Ih, jangan pilih yang ini.
4: Ya,
5: pilih
4: terus?
5: Yang warna merah aja klipnya.
4: Hah? Ya emang kenapa?
5: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
6: Pro 2 FM.

Salah satu lagu yang penyanyinya bakal dirindukan banget ya teman Roa 2. Ini merupakan single terakhir dari Aaron Carter, Fool's Gold di Pro 2 FM Kupang. Selamat sore untuk semua teman Pro 2. Sore ceria bikin sore kamu semakin berwarna. Tapi ini warnanya apa? Soalnya ketutupan ya langit kita dengan awan-awan yang sangat pekat dan tebal ini ya. Semoga aja cuacanya bakal begini sampai di malam hari. Enak ya teman Pro 2, tapi lumayan nih anginnya kencang sekali. Apa kabar teman Pro 2? Dalam keadaan yang rusuh atau mungkin juga udah tenang setelah kamu sudah bisa melewati badai di tempat tugas kamu? Ah, kok badai sih? Iya, mungkin ada dari antara teman Pro 2 yang baru aja bisa istirahat karena memang harus menyelesaikan pekerjaan dan tugas utama ya, tanggung jawab teman Pro 2. Sampai di pukul 4 sore, Angel masih akan terus menghadirkan bukan aja informasi tapi juga kita bakal chit-chat apa sih yang lagi menjadi trending topik pembahasan di kalangan netizen-netizen, baik itu yang ada di kota Kupang dan juga yang ada di Indonesia dan mancanegara. Ini salah satunya adalah dari sebuah penelitian Pro 2 ya yang dihadirkan dari Harvard University melalui Global Flourishing Study yang mengatakan kalau negara kita Indonesia ini menjadi negara dengan tingkat kesejahteraan hidup yang tertinggi loh. Dari 22 negara yang diteliti bahkan mengungguli negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat hingga Swedia. Apa iya? Apa benar? Nah, yang dimaksud dengan kesejahteraan hidup di sini yang pasti bukan soal negara yang paling tajir ya, kaya atau pendapatannya besar, tapi penelitian ini mengukur kesejahteraan hidup dari berbagai aspek, dari kebahagiaan, kesehatan fisik, mental, rasa punya tujuan hidup, karakter, hubungan dengan keluarga dan teman sampai kondisi finansial. Ini yang dinilai teman Pro 2. Dan tentunya hasil dari survei yang dilakukan, Indonesia sendiri berada di peringkat pertama loh, sementara Jepang justru menempati posisi terakhir. Kalau Amerika Serikat dan Swedia yang selama ini dikenal ya sebagai negara maju dengan tingkat ekonomi tinggi, ternyata berada di posisi tengah. Ada juga nih peneliti yang menemukan kalau semakin tinggi produk domestik bruto suatu negara, ya belum tentu sih masyarakatnya bakal semakin sejahtera secara keseluruhan. Karena negara-negara ya dengan ekonomi menengah termasuk kita yang ada di Indonesia justru cenderung mendapatkan nilai tinggi dalam aspek makna hidup, hubungan sosial yang erat, kepedulian terhadap sesama dan keterlibatan dalam komunitas maupun kegiatan keagamaan. Emang kayaknya orang Indonesia banget ya, intinya adalah makan gak makan, intinya ngumpul. Betul banget teman Roa 2, kayak ada kerekatan antara kita dengan kerekatan, keterikatan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu bestie-bestie, keluarga, sanak family, atau mungkin juga dengan komunitas nih.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti, Bicara Itu Ada Seninya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.

0: ini kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Ada beberapa tanggapan ya di tengah masyarakat kita. Kalau biasanya kayak cowok-cowok nih yang mungkin bukan suka sih kayak melihat cewek-cewek cantik, entar disangka genit, ganjen, dan lain sebagainya. Teman Pro 2, ya gak sih kayak melihat orang yang cakep tuh kayak kita bakal dicap gak baik ya, agak sedikit negatif atau memang negatif teman Pro 2. Entah itu dia cewek cantik atau cowok cakep juga disangka atau dicap yang kurang enak. Tapi ternyata ada beberapa penelitian dalam bidang psikologi dan neuroscience yang menunjukkan kalau melihat wajah yang dianggap menarik, ini ternyata dapat mengaktifkan sistem reward di otak kita seperti yang namanya nucleus ambukens yang berkaitan dengan perasaan senang, motivasi, dan juga penghargaan. Oh ternyata ada ya kaitannya teman Pro 2. Jadi ternyata efek ini dapat membantu meningkatkan suasana hati untuk sementara sehingga seseorang merasa lebih positif setelah melihat sesuatu yang menyenangkan secara visual. Tapi ternyata ada juga garis bawahnya teman Pro 2. Para peneliti menegaskan kalau hal ini bukan berarti orang yang sering melihat cewek cantik ya, atau cogan-cogan, nyong-nyong kupang, atau nona-nona kupang, contohnya nih ya. Ini bakal punya hidup yang lebih bahagia, karena mereka mengisyaratkan kebahagiaan ini secara keseluruhan memang tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kesehatan, hubungan sosial, kondisi ekonomi, dan kesejahteraan mental. Jadi gak heran nih teman Pro 2, kalau misalnya ya kita baru aja lihat yang cantik-cantik atau cakep-cakep terus jadi senyum-senyum sendiri. Nah ini mungkin saja terjadi ya, bisa terjadi, tapi bahagia seumur hidup ya tentunya tidak sesederhana itu. Ternyata otomatis ya, jadi kalau misalnya kita melihat cewek cantik, cowok ganteng, aduh, bahagia di saat itu. Iya sih ya, karena kayak adalah sesuatu yang membuat kita, ih keren ya orang ini, cakep ya orang ini. Jadi membuat kita juga otomatis bahagia teman Pro 2. I can be a little obsessed, but I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: saat lagi teman Radio Angel juga bakal mengajak kamu untuk mendengarkan 3 bintang tamu spesial dari Sore Ceria Berjaringan. Kita bakal menghadirkan 3 bintang tamu dari Pro 2ND, Atambua dan juga Kupang yang berprestasi. Seperti apa? Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Ma, adik mau jajan dan snap yang ini boleh ya?
2: Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
3: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Kumpulan Pro 2. Sesaat lagi, sore ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
1: Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir sore ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan sore ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Teman terbaik kamu.
4: Dari kawasan Tomelo Lapana Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Dan selamat sore semuanya teman Pro 2. Seperti biasa di setiap hari Kamis sore dari pukul 4 hingga pukul 5 sore, kita punya siaran sore ceria berjaringan Sekorwil Nusantara 6. Ada Pro 2 RRI ND, Atambua, dan juga Kupang. Nah di sore hari ini kita dari Pro 2 Kupang ya, ada aku di nih Angela Ivania menyapa sore kamu dengan menghadirkan 3 bintang tamu spesial di kesempatan kita dengan beragam prestasi mereka. Angela mau menyapa dulu ya sebelumnya untuk teman-teman yang ada di ND dan juga yang ada di Pro 2 Atambua. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya, karena kalau di Kupang ini kita lagi berangin kencang, kencangnya luar biasa. Tapi semoga aja di ND sama Atambua juga cuacanya hangat ya. Jangan terlalu hangat lah ya, yang sedang-sedang saja. Oke deh, teman Pro 2 di sore hari ini, banyak banget, segampreng ya. Ini hampir satu kelas nih kita hadirkan untuk teman Pro 2. Jadi kamu bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk terus berprestasi. Siapa saja yang pastinya teman Pro 2 di sore hari ini, kalau dari Atambua ya, ada Kak Franciscus Saverius Sola, nanti bareng sama Kakak Ari Leon. Jadi Franciscus Saverius Sola ini merupakan pelajar anti-bullying Indonesia Batch 5 dan sekaligus juga merupakan Duta Literasi Puisi Sekolah 2026 dan sebagai Ketua Bidang Pendidikan OSIS 2026. Cakep ya. Ada lagi nih dari kakak-kakak yang ada di ND, Kak Cahya, Kak Putri juga. Ini bawa satu kelas, keren-keren semua teman Pro 2. Ada Juan Emmanuel Mekomite, ada Joseph Gardialo Dajo Nato, kemudian ada Angela Ingrid Dao, wih kayak nama aku dong ya. Ada Gerard William Oimatan, kemudian Clarissa Andriani Mite, dan Sven Faustin Mite yang merupakan juara Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat Kabupaten ND untuk bidang IPS, Matematika, dan IPA. Wah seru tuh teman Pro 2. Dan yang paling terakhir nantinya juga akan Angel hadirkan tentunya dari Pro 2 Kupang bersama Ayu Bunda Daryanti, ini dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang ya. Ada Virginia Desidera Tamanek, dia baru saja juga memenangkan juara satu lomba video edukasi jamu yang diselenggarakan oleh Himpunan Apoteker Seminat Obat Bahan Alami Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2026. Mungkin pas ya angin-angin kayak gini minum jamu supaya badan segar. Ya udah kalau gitu langsung aja kita mulai di sore hari ini. Angel langsung akan menghadirkan untuk kamu siaran bersama teman-teman dari Pro 2. Pro 2 mana nih? Oke, dari ini dulu Pro 2 Atambua ya. Ada Kakak Ari Leon yang langsung akan spill sama narasumbernya, ada Franciscus, terkait dengan 3 prestasi yang luar biasa membanggakan. Ini dia di Pro 2 FM Sore Ceria Berjaringan.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
6: Oke, Temang Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Ari Leon. Nah, Temang Pro 2 sore ini kita sudah bersama Franciscus Saverius Sola. Kita langsung aja sapa dulu. Selamat sore, Franco.
7: Halo, selamat sore.
6: Apa kabar, Franco?
7: Puji Tuhan, baik kak, kabarnya kak.
6: Di lebih nyaman Franco gitu ya?
7: Iya kak.
6: Oke, sekarang kelas berapa?
7: Oke, saya siswa kelas 12 SMK Negeri 2 Soe dan mengambil program keahlian pekerjaan sosial, Kak.
6: Pernah jadi duta literasi puisi sekolah.
7: Iya, betul, Kak.
6: Kamu juga salah satu anggota pelajar anti-bullying Indonesia, batch 5 ya. Dan ketua bidang pendidikan di OSIS 2026 tahun ini. Anggota pelajar anti-bullying, ini kegiatannya seperti apa sih?
7: Kegiatan pelajar anti-bullying sendiri itu berfokus pada masalah atau isu-isu sosial yang berkaitan dengan bullying dan juga lebih fokus dengan isu stunting, Kak.
6: Kamu ikut yang batch 5 gitu ya?
7: Iya, betul, Kak.
6: Okay. Di dalam kegiatan ini, tahapan apa aja yang diikuti nih?
7: Untuk tahapannya sendiri itu mulai dari seleksi berkas, lalu lanjut ke seleksi tulis, dan juga ada seleksi administrasi, Kak.
6: Oh, nah setelah diseleksi kamu berhasil dilolos jadi anggota begitu ya?
7: Iya, betul, Kak. Dari awalnya yang mendaftar itu sekitar 3.124 orang se-Indonesia. Dan saya juga terpilih menjadi salah satu anggota pelajar anti-bullying mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6: Oh. Apa sih tugas-tugas kalian sebagai anggota ini?
7: Sebagai anggota, melakukan atau membuat video tentang edukasi bahaya bullying, baik secara fisik, mental maupun cyber bullying itu lewat di media-media sosial begitu.
6: Di media-media sosial. Kamu sudah melakukannya di medsos apa aja?
7: Biasanya di Reels Instagram, di WA, Facebook, dan juga biasanya di Story Instagram dan WA, Kak.
6: Oke. Okay.
7: Itu langsung di-tag dengan akun nasionalnya, Kak, dari pusatnya, Kak, supaya langsung dibaca di pusatnya, Kak, bahwa sudah mengerjakan tugas satu ataupun tugas dua, begitu.
6: Setelah selesai,
7: masa jabatan Dokdes 5 itu berlakunya selama kurang lebihnya itu sekitar 2 bulan lebih, Kak.
6: 2 bulan lebih.
7: Jadi setelah itu nanti dibuka pendaftaran untuk batch 6, Kak.
6: Nah, sebelum kalian membuat video atau sosialisasi dan lain sebagainya, kalian mendapatkan pembelajaran atau materi dari kegiatan ini?
7: Untuk materi itu sendiri kami yang mencari sendiri dan juga membuat video melakukan edukasi.
6: Apa sih kira-kira target teman-teman ini?
7: Untuk tujuannya sendiri itu pasti yang pertama untuk menekan berbagai kasus bullying dalam berbagai bentuk. Dan yang kedua itu pasti mencegah dan juga memberikan motivasi dan dampak bagi orang lain bahwa bullying itu bukan sebuah candaan biasa, tapi bullying itu menyakitkan buat orang lain yang menjadi korban.
6: Mempengaruhi psikologi seseorang, mental seseorang ya?
7: Iya, betul.
6: Kamu sendiri nih, kenapa sih tertarik untuk mau ambil bagian dalam kegiatan ini?
7: Saya tertarik karena inisiatif dari diri sendiri dan saya sendiri juga pernah menjadi korban bullying dari bangku SD sampai sekarang ini masih mengalami bullying dalam berbagai bentuk. Maka dari itu, saya memberanikan diri membuka ruang, mengekspresikan diri saya untuk berani berkarya walaupun dalam keterbatasan ruang. Tapi itu tidak menjadi sebuah hambatan atau tantangan bagi saya mengembangkan bakat yang saya punya.
6: Luar biasa. Setelah terpilih, apa yang kamu rasakan menjadi bagian dari semua yang diseleksi ini?
7: Pastinya yang pertama rasa bersyukur bangga. Dan benar-benar ini sebuah suatu pencapaian yang luar biasa. Apalagi ini seleksinya di tingkat nasional, pasti ini suatu kebanggaan dan mungkin orang lain lihat itu hal sepele, tapi bagi saya ini sangat berarti.
6: Semakin membuat kamu jadi lebih percaya diri ya.
7: Iya, betul.
6: Apa sih tantangan yang paling berat dari semua seleksi yang kamu hadapi waktu itu?
7: waktu tantangan itu waktu di Pambelian Selempang.
6: Kenapa?
7: Pas itu waktu seleksi itu kan dikasih batas waktu untuk melakukan pembayaran. Sehingga saya benar-benar bingung ini harus bagaimana caranya supaya bisa dapat Selempangnya. Dan dari situ saya bangun komunikasi juga dengan orang tua, dan orang tua juga percayai untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Jadi dan memberikan bantuan begitu, Pak.
6: Mungkin ada di antara yang lainnya yang kesulitan begitu.
7: Iya.
6: Apa pesan kamu tentang bullying bagi milenial atau bagi remaja yang sampai dengan titik ini mungkin mereka belum paham tentang bullying dan bahkan mungkin mereka masih melakukan bullying? Silakan.
7: Pesan saya untuk teman-teman remaja masa kini, jadilah abstainer bukan penonton, jadilah pelindung bukan jadilah teman yang selalu hadir baik dalam suka maupun duka, dan jangan

0: menyampaikan semua emosi ya. Lewat tulisan begitu, Kak.
1: Oh.
0: Jadi saya memilih untuk bergabung dari jadi tim literasi. Setelah itu diseleksi dan berhasil terpilih menjadi finalis juara 3 Duta Literasi Sekolah, Kak.
1: Di sekolah ya, internal aja ya.
0: Iya,
1: itu
0: Kak.
1: Kemarin kegiatannya seperti apa perlombaannya atau seleksinya di sekolah?
0: Itu kami diminta untuk setiap orang membuat sebuah karya puisi dan juga cerpen yang nantinya diseleksi di pusat oleh Nyala Nesia, Kak.
1: Dan apa judul yang kamu buat kemarin?
0: Untuk judul yang juara 3 itu, kemarin itu saya membuat puisi tentang antara cinta dan realita.
1: Cinta dan realita. Wow. Nah, kira-kira yang kedua teman kamu, 1 dan 2, yang juara 1 dan 2 itu, apa yang membuat mereka unggul menurut penilaian kamu?
0: Kalau menurut saya, mereka unggul mungkin karena kualitas tulisan mereka mungkin jauh lebih baik di mata juri pada saat penilaian.
1: Oke. Nah, apa yang kamu pelajari dari teman-teman yang juara itu? Apakah kamu puas dengan posisi kamu di urutan ketiga atau kamu juga ingin sama atau lebih dari mereka?
0: Untuk itu pastinya merasa puas, tapi dengan kepuasan itu saya mencoba untuk berjuang kembali untuk naik ke posisi 2 ataupun bisa mencapai di posisi 1, Kak.
1: Oke. Nah, ini kemarin puisinya itu dipikir sendiri, ditulis sendiri atau ada referensi begitu?
0: Untuk puisinya sendiri itu kebetulan dibuat sendiri, Kak. Original tanpa ada plagiat dari sumber lain, Kak.
1: Wow. Kamu memang sejak dulu udah hobi tulis-tulis ya?
0: Iya, sejak SMP sudah tertarik dengan dunia literasi, Kak.
1: Nah, menurut kamu kenapa sih literasi itu penting?
0: Menurut saya literasi itu penting karena dengan literasi kita dapat menambah wawasan dan membuka jendela dunia yang dimana kita tuh dapat mengetahui segala informasi ataupun segala hal yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu dengan literasi. Dengan membaca itu dapat meningkatkan kognitif dan pola pikir kita, Kak.
1: Ya. Oke, nah ini di era sekarang kan anak-anak itu sudah terbiasa dengan paparan sosial media ya. Banyak orang yang mulai lupa dengan kegiatan literasi, membaca, menulis. Nah, menurut kamu apakah dengan kehadiran internet ini literasi mungkin sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi atau gimana?
0: Menurut saya dengan kehadiran Duta Literasi di sekolah itu bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain untuk dapat bergabung dengan tim literasi dan meningkatkan daya literasi untuk membangun generasi muda yang cinta pada budaya literasi begitu.
1: Oke. Jadi walaupun sekarang semua udah serba bisa dengan mudah didapatkan di internet, tapi literasi masih tetap dibutuhkan ya.
0: Iya betul, Kak. Sangat dibutuhkan, Kak.
1: Sangat dibutuhkan karena kalau kita terlalu bergantung pada internet, kayaknya kita bisa kehilangan apa ya? Kehilangan kemampuan kita nih dalam hal menulis dan membaca. Oke. Nah, setelah menjadi duta literasi ini puisi, apa yang kamu ingin titipkan buat teman-teman yang lain yang mungkin ingin juga berjuang atau menjadi duta seperti kamu atau mungkin lebih dari kamu?
0: Untuk pesan buat teman-teman yang ingin menjadi duta literasi dan menjadi bagian dari komunitas

0: literasi SMK Negeri 2 Soe ataupun di mana saja kalian berada, jangan pernah malu untuk membaca dan jangan pernah bosan untuk membaca dan mencari hal-hal baru tentang dunia literasi. Karena dengan semakin kamu mendalami literasi, maka kamu semakin dapat mengenal hal-hal baru yang awalnya dari kamu belum tahu, itu akan menjadi tahu dan dengan mudah itu akan tersimpan dalam memori pikiran kamu.
1: Oke, kamu juga menjadi ketua bidang pendidikan OSIS 2026. Waduh, luar biasa ya, nih. Gimana kamu bisa dipercaya menjadi ketua bidang pendidikan nih?
0: Awalnya itu saya mewakili jurusan pekerjaan sosial, maju menjadi calon ketua OSIS untuk kandidat tahun 2026. Tetapi karena suara saya pada saat pemilihan itu tidak mencukupi, jadi keputusan guru kesiswaan, guru OSIS memutuskan untuk saya menjadi ketua bidang pendidikan. Masa jabatan 2025-2026 lebih fokus ke program kerja. Misalnya ada untuk jaga di setiap piket di hari Rabu itu difokuskan untuk bidang pendidikan, Kak.
1: Piket seperti apa itu tugasnya?
0: Membantu guru mengatur atau menegur teman-teman siswa-siswi yang datangnya di atas 7.15 yang berpakaian tidak sesuai dengan aturan sekolah, begitu, Kak.
1: Di dalam organisasi OSIS ini, apa sih yang didapatkan antara sebelum menjadi bagian OSIS dengan setelah berada di OSIS?
0: Dari organisasi OSIS sendiri itu meningkatkan rasa percaya diri, komunikasi menjadi lebih efektif begitu. Bisa saling bertukar pendapat antara sesama anggota OSIS. Kita dapat belajar tentang disiplin dan tanggung jawab, kepedulian antara sesama.
1: Wow. Kamu sendiri merasa bahwa OSIS itu menyenangkan atau membosankan?
0: Saya sendiri merasa menyenangkan. Ya, untuk teman-teman untuk menjadi bagian dari organisasi OSIS di sekolah. Karena dengan adanya organisasi OSIS itu dapat membantu membuat kamu itu menjadi percaya diri, dapat melatih kamu dalam hal-hal kepemimpinan, tanggung jawab dalam kepengurusan organisasi-organisasi selanjutnya.
1: Sebagai sebuah dasar yang luar biasa untuk nanti organisasi yang mungkin lebih besar, ya kan?
0: Iya, Kak.
1: Oke, terima kasih banyak ya waktunya sudah mau berbagi.
0: Iya, Kak, sama-sama, Kak.
1: Oke, sukses selalu. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore, Kak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
4: Setelah tadi teman Pro 2 mendengarkan perbincangan yang keren ya, ini menginspirasi kita semua teman Pro 2 bersama dengan Kak Ari Leon dari Atambua, menghadirkan Franciscus Saverio Sola, anti-bullying, duta literasi puisi di sekolah, dan ketua bidang pendidikan di OSIS. Kurang apa lagi coba teman Pro 2? Tapi kayaknya ada kurang yang satu tuh Kak Ari tadi ya, meminta dia untuk membacakan puisi. Puisinya hacep-hacep semua. Oke, lanjut lagi deh teman Pro 2. Kali ini yang udah ditunggu-tunggu ya, ada teman-teman dari Pro 2 ND, ada Juan Emmanuel Mekomite, Yosef Gardialo Dajonato, ada Angela Ingrid Dao, Gerard William Oimatan, Clarissa Andriani Mite, dan Sven ya, namanya Sven Faustin Mite. Mereka juga baru saja mendapatkan juara sebagai dalam mengikuti Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat Kabupaten ND bidang IPS, Matematika dan IPA. Wah, ini jago-jago semua nih. Sama Kak Cahya dan juga Kak Putri, perbincangannya bakal sekeren apa sih? Kalau gitu langsung aja Angel hadirkan untuk kamu dalam Sore Ceria Berjaringan.
5: 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu, bareng Putri dan Ayah.
6: Yes, benar sekali teman Pro 2. Tadi sudah kita spill tipis-tipis ya. Narasumber kita di sore hari ini adalah siswa-siswi berprestasi yang sangat luar biasa dari SMP Kafrateran Daun nih teman Pro 2.
5: Iya, benar sekali.
6: Jadi teman studio kita sangat ramai nih, sore hari ini.
5: Ada berprestasi yang langsung main ke studio Pro 2 di sore hari ini teman Pro 2.
6: Iya.
5: Dan nanti obrolan kita bagi berapa sesi ya, biar kalian tuh bisa merasakan atmosfer ramenya di sore hari ini. Aduh, relax aja, relax.
6: Jangan lupa tarik aja, benar-benar.
5: Jangan lupa tarik nafas, nanti aduh, susah
6: bahaya
5: kalau tidak tarik nafas.
6: Benar sekali. Dan
5: yang bakal ngobrol bareng kita di awal sesi ini teman Pro 2 ada adik Juan dan juga
6: adik Gardi.
5: Adik Gardi.
6: Yes.
5: Dan tentunya ditemani sama guru pendampingnya ada Kakak Yustin di sini teman Pro 2 yang pastinya tidak luput keberhasilan mereka ini karena ada guru pendamping.
6: Benar.
5: Yang juga luar biasa hebatnya ya teman Pro 2. Kita beri aplaus dulu buat kita semua di sore hari ini. Oke, langsung saja kita mulai obrolannya. Saya mau dengar suaranya Yustin dulu. Siapa ini namanya?
6: Gardi.
5: Gardi
6: Juan.
5: Juan. Oke, silakan Juan.
7: Halo,
6: lihat betapa malu-malunya mereka ya, seperti saya dulu.
5: Saya dulu seperti ini. Sudah melalui masa malu-malu itu.
6: Wow.
5: Oke, ada Gardin sebelah sana berbaju merah. Halo, silakan disapa teman Pro 2.
8: Halo, selamat sore.
6: Sore.
5: Kalian berdua ini mengikuti Olimpiade Sains Nasional Kabupaten ND di bidang pelajaran apa nih?
8: IPS.
6: Oke, mungkin ke Juan dulu nih. Dari semua mata pelajaran, kenapa Juan tertarik memilih IPS? Strategi yang bagus ini ya teman Prodo, buat kamu yang tidak suka berhitung bisa ambil jalur IPS ya. Apakah sama seperti Gardi juga yang tidak suka hitung-hitungan atau bagaimana?
5: Jawaban lain?
8: Iya sama.
6: Tidak terlalu suka hitung-hitung.
5: Makanya pilih IPS ya, jalur aman. Tapi bagus keren juga IPS. Kamu jangan salah, sulit juga. Apalagi belajar geografi gitu-gitu kan. Sulit tuh.
6: Sulit pasti.
5: Iya, sulit. Kalau walaupun terhadap hitung-hitungan kayak matematika gitu ya.
6: Betul, pelajaran mana yang tidak sulit ya teman Pro 2.
5: Oke, mau tahu nih kakak berdua, mau tahu nih sejak kapan sih kalian tuh suka ikut IPS atau suka pelajaran IPS?
8: Kalau saya sih dari kelas 7.
6: Dari kelas 7.
5: Jadi sekarang kelas berapa nih?
8: Kelas 9 SMP.
5: Bentar lagi mau ke SMA ya. Oke. Kalau Gardin dari kelas berapa?
8: Dari kelas 7. Waktu itu gurunya Ibu Ana.
5: Ingat gurunya.
6: Keren.
5: Berjasa sekali ibu guru ini sampai dia pilih IPS nih untuk ikut lomba OSN ini nih.
6: Benar sekali. Dan karena kita nih mau ngobrol-ngobrol tentang kemarin nih, sebelumnya selamat juga kita ucapkan.
5: Aduh, deg-degannya pasti ya kalian ya. Tapi kalau sudah mengerahkan seluruh jiwa dan raga, hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya, tenang saja.
6: Keren banget. Amin. Semoga ya sesuai dengan harapan kita semua hasilnya. Kalau boleh tahu kemarin persiapannya berapa lama ini, Juan?
8: Sekitar 1 minggu begitu.
5: Satu minggu saja ya.
6: Kalau Gardi sama 1 minggu. Satu minggu.
5: Kalian berdua ini lihat kenapa Pak Guru tuh pilih kalian untuk mewakili SMK Frateran Daun?
6: Nah, kira-kira kenapa?
5: Kenapa nih? Dari diri kalian tuh ada apa sih? Apakah karena parasnya? Ataukah memang karena otaknya gitu? Mungkin Gardi bisa jelaskan?
8: Karena waktu itu nilai IPS saya cukup tinggi.
5: Dilihat tuh dari nilai IPS dari semester berapa nih? Atau dari awal masuk?
6: Dari kelas
5: dari kelas berapa?
8: Kelas 8.
5: Nilainya dari kelas 8 ya?
6: Keren.
5: Kalau Juan?
8: Kalau saya mungkin karena pas saya kelas 8 dulu sudah pernah mengikuti ASN juga. hanya belum lulus ke provinsi.
5: Eh, kali ini sudah pasti. Kali ini pasti. Kita harus optimis ya.
6: Kita semua optimis kota Ende
5: nih untuk maju ke tahap selanjutnya nih. Nah, selama seminggu itu persiapannya seperti apa? Belajar terus kah atau ada kuis-kuis kecil kah atau seperti apa nih?
8: Kami selama 3 hari ada Zoom dengan dari Lembaga Olimpiade Indonesia.
5: Oke. Terus?
8: Ya, selama Zoom itu sekolah kasih kami ruangan khusus.
6: Oke. Kira-kira tegang tidak pada saat Zoom itu?
8: Kalau pas Zoom tidak terlalu.
6: Tidak terlalu.
5: Tapi pas didampingi sama guru untuk belajarnya itu ya agak tegang ya. Oke. Okay. Ya sih di situ memang harus agak lebih keras ya biar
6: bener.
5: Hasilnya seperti ini nih kan. Kalian juga merasakan kan nantinya.
6: Yes. Kalau boleh tahu nih kalian berdua cita-citanya mau jadi apa ke depan?
5: Iya nih.
6: Apakah mau menjadi seorang BMKG mungkin?
5: Who knows gitu ya. Tidak tahu cita-citanya gitu.
6: Bener.
5: Tapi kan kalau cita-cita kan kemungkinan juga mungkin bakalan berubah nih. Tapi
6: bisa.
5: Cita-citanya apa nih? Apalagi sudah punya lomba kayak gini di bidang IPS sendiri terkhususnya ini. Apakah ada sangkut paut dengan IPS atau di luar
6: atau,
5: dari itu?
6: Iya.
5: Oke, Juan.
8: Kalau saya dulu pas SD mau jadi dokter, nanya pas SD ini belum tahu lagi.
6: Oke.
5: Tidak apa-apa.
6: Tapi keren ya sudah mau jadi dokter.
5: Diri, kan?
6: Bener lagi. Oke. Gardi.
5: Gardin.
8: Saya yang penting sukses.
6: Yang penting sukses bagus sih. Apapun itu yang penting kita sukses ya.
5: Benar-benar jadi dokter yang sukses, jadi pegawai yang sukses gitu ya.
6: Benar sekali.
5: Oke, generasi Alpha tuh kalau jawabannya tuh memang agak sedikit bikin shock ya.
6: Mungkin untuk Gardi ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2, siapa tahu ada tips
5: sih kalian cara belajar IPS biar lebih mudah dipahami versi kalian berdua deh. Kita mau dengerin nih. Siapa duluan nih? Ayo, siapa duluan? Atau mungkin dari Juan nih, kayaknya dia sudah mempersiapkan jawaban terbaiknya.
6: Ayo Juan, ada tips kira-kira buat teman-teman.
5: Mungkin Juan tuh belajarnya lewat mencatat gitu, dengarkan guru jelaskan dengan mencatat, atau mungkin ada trik-trik lain ala Juan sendiri?
8: Kalau saya belajarnya itu merangkum dari yang guru jelaskan, dengan mengerjakan latihan-latihan soal.
5: Seperti itu. Jadi lebih mudah memahami materinya ya.
6: Keren.
5: Seperti itu ya Juan ya.
6: Merangkum.
5: Oke. Okay. Kalau Gardin seperti apa?
8: Kalau saya juga lebih ke mendengar orang. Terus membaca juga.
6: Oke.
8: Kadang kalau sebelum tidur begitu 15 menitnya dipakai untuk membaca.
5: Oke.
6: Oke.
5: Keren.
6: Tips dan trik yang bagus sekali teman Prodo bisa tiru ya dari Juan dan juga dari Gardi teman Prodo.
5: Tadi mencatat terus mendengarkan membaca juga terus ditambah sama Gardin tuh 15 menit sebelum tidur tuh mengulang lagi ya apa yang sudah dipelajari gitu ya.
6: Okay.
5: Bukan scrolling HP, jangan teman Prodo. Harus dikurangi.
6: Harus dibatasi juga.
5: Terus dia tadi teman Prodo ya seru-seru sekali nih adik-adik dari bidang IPS nih yang sudah ikut OSN kemarin teman Prodo. Semoga persiapan selanjutnya ini berjalan mulus ya.
6: Iya.
5: Dan seperti yang kita bilang di awal hasilnya sesuai
6: hasil
5: dengan
6: benar sekali. Kita doakan bersama ya teman Pro 2.
5: Oke, teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
5: Iya, kita justru kita masih terus temani kamu ya karena kita teman terbaik kamu nih di sore hari ini.
6: Yes.
5: Karena apa? Karena kita tuh masih seru-seruan bersama adik-adik dari SMK Fraternal Del Ende. Kita beri aplaus buat mereka. Kali ini tadi kita sudah sama-sama dengar di bidang IPS ya. Ini mungkin mata pelajaran favorit kamu nih sekarang.
6: IPA. Ya. Kenapa kamu
5: ya?
6: Tahu?
5: Ya, kamu melihat anak-anak IPA.
6: Oh my god, tapi ya begitulah ya teman Pro 2.
5: Oke, kita bakalan ngobrol bareng Ica dan juga
6: Spen teman Pro 2.
5: Iya. Spen?
6: Benar, Spen.
5: Keren nih namanya.
6: Namanya kayak ke berat-beratan gitu ya, Spen gitu.
5: Oke, mau langsung saja kita sapa. Halo, Ica, Spen.
6: Hai.
5: Sesuka Ica. Ica punya auranya tuh sangat bersemangat. Ya, serap semua energi teman-teman dia yang lek-lek tadi. Oke, ini kalian berdua IPA ya?
8: Iya,
5: IPA. Yeah. Oke, kita mau awal juga sama seperti tadi teman berdua dari PS. Kenapa pilih IPA?
6: Kenapa
5: nih?
7: Oke, saya pilih IPA karena memang mata pelajarannya itu sangat-sangat menarik bagi saya.
6: Contohnya
5: agak horor, kalau bagi kamu menarik ya, keren.
6: Ini
5: ya,
6: kita akan tanya contoh yang menarik itu, membahas apa kira-kira di IPA?
7: Contohnya itu kayak membahas suatu, membahas sistem reproduksi, sistem gerak, itu apa, menarik sekali belajarnya.
5: Tapi jangan-jangan dokter.
6: Jangan-jangan malah mau jadi dokter.
5: Iya kan? Kalau Ica punya jawaban sendiri tidak?
9: Kalau saya sih sebenarnya awal-awal itu bimbang mau pilih matematika atau IPA.
5: Keren kamu.
6: Wow.
5: Bimbangnya dua itu.
9: Iya, soalnya kan walaupun IPA tuh seru karena membahasnya tuh selain dari perhitungan tuh ada tentang alam. Kalau matematika kan pure perhitungan.
6: Perhitungan.
9: Ya. Jadi saya pertimbangkan lagi, sepertinya IPA lebih seru.
6: Kira IPA lebih seru.
5: Ya, jadi kamu tuh memilih IPA saja deh, lebih seru gitu. Asik.
6: Oke.
5: Bagaimana juga proses pembelajaran kalian selama seminggu juga ya, berarti ya mirip ya sama teman dari IPS ya, bidang IPS ya. Proses pembelajarannya seperti apa nih, Ca?
9: Untuk proses pembelajarannya itu sebelum kami menerima bimbingan dari Lopi, kami itu bersama dengan guru pendamping kami itu seperti membahas-bahas soal provinsi yang beberapa tahun lalu. Jadi seperti contohnya tahun 2022-2023 itu kami bahas lagi. Kami membahas materi-materi sebelum kami dapat dari bimbingan dari luar dulu.
5: Seperti
9: persiapan dulu.
5: Kalau saya sendiri bagaimana, Dek?
7: Iya, seperti itu. Kami belajar dulu beberapa minggu ya, sebelum pendampingan dari Lopi itu kami sempat mengulang-mengulang soal dari OSN provinsi kemarin.
5: Oh, berarti kemarin kalian juga mewakili SMPK Prateran Dao juga ikut OSN bidang IPA atau?
7: Untuk yang kemarin kayaknya sayangnya tidak.
5: Ica.
9: Hanya saya yang.
5: Ada kesulitan tidak, Sven?
6: Benar.
5: Selama proses
6: pembelajaran. Iya, tantangan mungkin, kesulitan.
7: Ya sih, untuk kesulitan menurut saya sulitnya itu mungkin karena materinya menurut saya kan masih baru ya. Ya, jadinya agak kesulitan. Tapi menurut saya setelah beberapa ini waktu, setelah belajarnya udah mulai masuk materinya.
5: Cepat juga berarti kamu menyerapnya nih, padahal waktu yang diberikan cepat.
6: Singkat.
5: Kalau Ica, perbedaannya dengan tahun kemarin yang sudah pernah ikut tuh?
9: Kalau untuk tahun kemarin itu mungkin perbedaannya tuh sedikit di soal. Karena kan untuk mengikuti OSN itu disiapkan silabus. Silabus tahun kemarin dengan sekarang walaupun sama, tapi soal yang dikeluar pas kabupaten dengan provinsi itu berbeda. Jadi tahun lalu tuh seperti saya jadikan sebagai pengalaman dulu. Karena belum beruntung jadinya belum masuk provinsi. Tapi tahun ini saya coba-coba lagi, ternyata masuk.
6: Keren banget.
5: Benar-benar belajar dari tahun sebelumnya nih, keren nih Ica nih.
6: Benar sekali, ini Ica dan juga Sven ya. Kalau misalnya kalian dalam proses belajar nih punya tips-tips atau strategi-strategi khusus nih untuk lebih cepat menghafal, mungkin ada tidak kira-kira atau yang bisa dibagikan?
5: Atau mungkin ala belajar kalian deh yang bisa dibagikan ke teman Produa di sore hari ini. Siapa tahu nih ya, dari cara-cara kalian tuh teman-teman Produa di luar sana tuh juga akhirnya ikut dan berhasil juga nih nanti di kemudian hari gitu.
7: Oke, jadi untuk kayak istilah-istilah yang agak susah atau nama-nama ilmiah itu, biasanya saya pelajarinya itu untuk satu hari itu, misalnya satu hari belajar, habis itu diulang lagi dua hari kemudian, tiga hari kemudian, supaya hafal. Hafalannya bukan per hari, tapi mulai per bulan, habis itu ya per minggu.
5: Iya, maksudnya memang tidak ada sistem kebut semalam, teman berdua.
6: Tidak ada proses, tetap berproses. Siapa itu kebut semalam itu kira-kira itu?
5: Kamu kayaknya.
6: Kita sih dulu kayaknya ya.
5: Jangan dicontoh ya, ikut fan teman berdua dipersiapkannya tuh bukan karena lomba juga, tapi dipersiapkan tuh memang dari jauh-jauh hari gitu. Belajar untuk diri sendiri juga kan, itu ya. Ica, tips ala kamu?
9: Mungkin selain dari menghafal, merangkum, saya sering membuka-membuka seperti website begitu di Google yang menyediakan seperti pengalaman virtual. Ada seperti pelajaran AI itu kan, dia membantu kita untuk merangkum dari video-video tanpa kita harus ke motor full karena di YouTube itu pembelajaran IPA itu bisa-bisa 2 jam, 3 jam. Okay,
5: benar-benar.
9: Jadi daripada kita nonton sampai suntuk, lebih baik kita kirim link videonya dan nanti akan dirangkum.
5: Hey, keren.
4: Wow.
5: Kemanfaatan
6: keren banget. Curiga banget Ica akan ikut COC ya, teman berdua.
9: Di dalam kan ya, siapa tahu
6: gitu. Iya, undurin deh. Ikut Class of Champions.
5: Karena masih SMP tapi sudah punya pemahaman tentang teknologi.
6: Benar.
5: Seperti Ica nih.
6: Itu tadi. Saya curiga begitu dan metode belajar yang cukup unik ya melalui AI tadi, teman berdua. Keren. Dan kita sudah di segmen terakhir bersama dengan anak-anak yang berprestasi juga tapi beda bidang ya, teman berdua. Tadi sudah dari IPS, kemudian dari IPA. Sekarang adalah salah satu mata pelajaran yang banyak dimusuhi adik-adik kita, teman berdua.
5: Saya juga.
6: Iya. Ini adalah mata pelajaran yang banyak dimusuhi dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan
5: Ingrid
6: dan juga
5: Gera.
6: Yes.
5: Lain. Karena nih Gera kecil-kecil cabai rawit kamu.
6: Wow. Oke. Okay.
5: Seperti teman-teman nih, kalian memilih matematika tuh kenapa sih? Ada yang
6: nah
5: matematika?
6: Betul.
5: Atau kenapa nih?
10: Kalau untuk saya suka mencakar.
6: Oh, mencakar.
5: Oh, kakak ini tidak mengerti cakar.
10: Mencakar atau menghitung.
5: Kalau kami orang di sini bilang cakar itu hitungan yang di kertas buram itu, kertas itu
6: namanya cakar. Oke. Kami sele-sele sih bilangnya. Okay. Oh, coretan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, coretan. Oke.
5: Okay. Gitu. Kamu memang suka kayak gitu, kenapa? Itu dari kapan sih?
6: Benar.
10: Kalau dari saya suka matematika ini dari kelas 5 SD.
6: Oh, berarti kamu dari kelas 5 SD sudah bercoret-coret ya, di dinding mungkin, bukan?
10: Iya, di kertas.
6: Karena
10: saya sempat mengikuti program Gasing.
5: Oh, okay.
10: Di Jakarta selama 10 bulan.
6: Oh, wow.
5: Itu kenapa tuh?
6: Itu program seperti apa tuh? Ya. Gasing kan namanya tadi.
10: Itu metode dari Prof. Yohanes Surya.
5: Waktu itu kamu mewakili sekolah kamu berarti ya, waktu SD gitu ya. Keren kali ya guru pendampingnya punya anak-anak murid sehebat ini. Kalau Ingrid sendiri kenapa nih?
11: Saya tuh kalau suka matematika itu karena saya suka berhitung dan mencari rumus-rumus baru dan mempelajarinya.
5: Oke, jadi cara kamu biar lebih cepat mengetahui hasilnya gitu ya. Asik.
6: Suka berhitung. Mereka berarti suka tantangan, kayak memecahkan satu masalah begitu ya. Ini kenapa tidak bisa dipecahkan, harus kita pecahkan begitu ya.
5: Asik.
6: Keren nih mereka nih jiwa pertarung ya.
5: Iya, benar nih. Dan selama kemarin prosesnya itu kalian mempersiapkan dirinya seperti apa? Sudah pernah mengikuti OSN sebelumnya atau
6: pertama kali?
5: Pertama kali.
11: Kalau bagi saya baru pertama kali.
5: Oke. Bagaimana perasaan kamu nih, Ingrid?
11: Gugup dan kaget
6: kaget
11: karena bisa lulus ke provinsi.
5: Oke. Okay. Kayak kamu keren gitu loh. Harus percaya diri, Ingrid. Kemarin persiapannya itu apa sih yang bikin akhirnya kamu nilai kayaknya persiapan saya ini nih yang bikin saya akhirnya bisa lolos. Itu apa, Ingrid? Caranya apa nih? Mungkin ada yang berbeda dengan pembelajaran sehari-hari atau sama aja nih dengan pembelajaran sehari-hari nih dengan matematika nih?
11: Sama sih, tapi saya lebih mempelajari di website seperti AI.
5: Oke, sama kayak Ica tadi tuh ya, pemanfaatan AI-nya.
6: Kalau
5: seperti apa nih ya?
10: Saya juga mengikuti OSN pertama kali juga.
6: Okay. Pertama kali
5: juga. Yeah. Rasanya apa juga nih, Gera?
10: Rasanya
5: biasa ya, matematika saja juga.
6: Biasa dong. Kalau boleh tahu kalian kelas berapa?
5: Iya, sekarang sudah menyentuh kelas berapa nih?
10: Sekarang sudah naik kelas 8.
5: Sudah naik kelas 8 ya. Ingrid juga sama ya,
6: sama
5: Gera, ya.
6: Kelas 8.
5: Aduh, kalian sekelas atau tidak nih?
10: Sekelas.
5: Aduh,
6: okay.
5: Saya ingat. Kalau saya di situ saya urutan keberapa ya? Kok bisa sih Gera kamu sesuka itu sama matematika, kenapa sih?
10: Karena program Gasing tadi yang
5: jadi memang dari awal tidak ikut itu mungkin kamu tidak sesuka ini gitu ya.
10: Malas untuk menghitung.
5: Oke. Punya tips tidak sih buat mereka?
10: Yang penting selalu belajar.
6: Betul.
10: Kalau tidak belajar tidak bisa.
6: Iya, benar.
5: Kalian semua yang dengar kita.
6: Benar.
5: Oke, terakhir
6: benar.
5: Penutup Gerald deh, mewakili teman-temannya ya, Gerald ya.
6: Yes.
5: Pesan apa nih yang mau kamu sampaikan buat adik kelas kamu atau mungkin juga buat teman-teman kamu ya, biar mereka tuh lebih semangat belajar, semangat mengejar mimpi-mimpi gitu.
10: Kalau dari saya, jangan malas belajar dan selalu berdoa.
6: Oh iya, betul. Selalu berdoa.
5: Itu yang utama ya menurut kalian.
6: Keren ya, dan keren banget.
5: Kalau misalnya dari kalian berenang nih ada yang sampai ke tingkat nasional, kita harus ngobrol lebih spesial lagi ya nanti.
6: Yes.
5: Ya. Janji.
6: Janji.
5: Oke, oke, okay, thank you ya.
6: Terima kasih. Adik-adik,
5: thank you juga buat Kakak Yasin sebagai guru pendamping di sore hari ini. Obrolan yang sangat seru, obrolan yang sangat penuh meaningnya nih teman Projo buat kita-kita, dan tentunya kita berharap apa yang sudah disampaikan sama adik-adik kita tadi sampaikan nih ke kamu-kamu semua yang dengerin kita di sore hari
6: ini. Dan pastinya bisa memotivasi kamu untuk bisa rajin belajar lagi dan menggapai mimpi kamu sendiri begitu teman Pro 2.
5: Teman Pro 2. Oke, untuk kita harus pamit dari generasi prestasi, sampai jumpa di generasi prestasi edisi berikutnya.
6: Bye bye.
12: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
13: Aduh, hoax tuh.
12: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
13: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
4: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Rame banget ya, rame. Ini kayak kita di dalam satu kelas, tapi asik banget sih soalnya teman Pro 2. Jadi baru saja Angel hadirkan untuk kamu siaran berjaringan Korwil Senusantara 6 ya, dari teman-teman yang ada di ND, Kak Cahya dan juga Kak Puput atau Kak Putri. Wah, ini keren banget, menginspirasi ya teman Pro 2. Dan semoga juga ini bisa membangkitkan semangat kamu untuk belajar. Karena kalau dari dialog tadi atau wawancara tadi teman Pro 2, ternyata gak susah ya untuk bidang IPS, IPA, apalagi matematika. Oke, next di sore hari ini sebagai penutup juga kebersamaan kita dalam Sore Ceria Berjaringan Senusantara 6 untuk Korwil 6 dari Pro 2 RRI Kupang. Sudah menanti ada Ayunda Daryanti dan juga Virginia Desiderata Manek yang akan mengajak kita untuk yuk kita minum jamu daripada minum yang lain ya, yang buat badan sakit apalagi hati sakit. Sudahlah teman Pro 2, kita kembali dengan yang sehat-sehat saja, herbal-herbal saja ya gak sih, karena jamu ini juga sekarang dijadikan sebagai gaya hidup anak muda zaman now ya. Oke, dan nantinya juga sebagai penutup kebersamaan di sore hari ini sekaligus Angel juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu untuk episode kali ini. Tapi yang pasti jangan lewatkan setiap Kamis sore dari pukul 4 hingga pukul 5 hanya di Pro 2 ND, Atam 2 dan juga Pro 2 RRI Kupang. Kalau gitu selamat sore, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Ini dia bersama Yunda Daryanti.
14: Dari kawasan Tompelo nomor 8 Weibobo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Akan ditemani sama Yunda dan pastinya kita sudah hadirkan bintang tamu keren kita yang cantik sekali. Kita akan mengobrol bersama dengan mahasiswa keren yang luar biasa. Ada seorang anak muda cantik namanya Kak Virginia Desiderata Manek ya, yang merupakan mahasiswi Prodi D3 Farmasi Kemenkes Poltekkes Kupang sebagai juara satu lomba video edukasi jamu oleh Himstara. Oh, luar biasa sekali Kak Virginia. Mungkin boleh memperkenalkan diri sama teman Pro 2 yang sedang mendengarkan.
15: Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Virginia Desiderata Manek, biasa dipanggil Virginia. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Poltekkes Kemenkes Kupang, khususnya Prodi D3 Farmasi.
14: Selamat ya untuk Kak Virginia yang baru saja mendapatkan juara satu. Ini keren banget dan akhirnya hadir di sini. Tapi kalau kita lihat ya, salah satu juara yang cukup bergengsi ini yang didapatkan, kalau ngomong soal pembuatan video, ini pasti sesuatu tantangan juga ya Kak Virginia ya. Ini emang udah pro dari dulu suka bikin video atau gimana nih?
16: Kalau saya sendiri awalnya hobi untuk ambil video terus diedit. Terus kemudian pas perkuliahan saya punya teman yang yang suka ikut lomba. Nah, dari teman situ namanya Victoria. Dia yang mendorong saya untuk mencari lomba, terus kami sama-sama ikut nih dengan teman saya Viani. Nah, dari situ mulai dari ikut-ikut lomba, lomba-lomba video, dan basisnya saya juga mampu mengedit video tersebut.
17: Dari dulu emang suka ngedit video gitu?
16: Iya, tapi pada saat perkuliahan ini baru mulai aktif mengikuti lomba. Kemudian kadang dengan teman saya yang satunya lagi aktif mendapatkan job dari luar untuk edit-edit video.
14: Berarti ini pokoknya boleh diceritakan nih, dari awal tahu informasi lombanya dari mana dan penyelenggaranya siapa, dan akhirnya gimana nih caranya sampai akhirnya bisa teman-teman ikut gabung nih?
16: Kalau untuk informasi obat sendiri, informasi lomba sendiri itu tuh dari dosen PA saya, Pak Samuel. Dari Pak Samuel diteruskan ke dalam grup. Kemudian awalnya pertama tidak mau ikut karena kan padat dengan jadwal perkuliahan dengan tugas akhir. Nah, tapi ada beasiswa nih, beasiswa prestasi dari kampus, yang dimana mahasiswa yang berprestasi, misalnya yang berprestasi dalam lomba, itu dapat dapat mendaftar kemudian mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, jadi saya maupun dalam situasi yang padat tetap memaksakan untuk ikut, dan puji syukurnya menang.
14: Berarti karena di tengah aktivitas kuliah yang padat waktu itu kan?
16: Iya.
14: Wih, ini nasional berarti lombanya?
16: Iya, nasional.
14: Banyak dong yang ikut waktu itu?
16: Kalau untuk lombanya kan ada dua.
14: Okay.
16: Satunya reels, pembuatan video reels, satunya yang video edukasi. Nah, video edukasi itu tidak ditampilkan berapa orang yang ikut, Kak.
14: Okay.
16: Jadi kurang.
14: Tapi pasti banyak dong kalau nasional ya, yeah, untuk level nasional. Apa tema yang kamu ambil untuk video kamu ini?
16: Kemarin temanya tuh back to natural.
14: Okay.
16: Itu tuh saya ambil karena melihat situasi sekarang yang orang-orang banyak yang FOMO tentang kesehatan.
14: Okay.
16: FOMO yang baik kan,
14: yes,
16: untuk
14: betul
16: kesehatan. Nah, banyak juga yang sudah mengonsumsi minuman-minuman instan, beralih ke jamu.
14: Benar.
16: Nah, dari melihat itu jadi saya ambil tema tersebut.
14: Apakah temanya memang disiapkan dari penyelenggara atau memang itu inisiatif dari Virginia sendiri?
16: Temanya dari penyelenggara.
14: Okay.
16: Tapi judulnya dari
14: Okay. Kita kayak bikin subtema lagi gitu kan, di spesifik lagi. Berarti ada beberapa pilihan yang bisa diambil dan kamu pilihnya ini ya, untuk tentang jamu ini. Nah, sebagai anak apoteker juga ya teman Produa Virginia ini. Terus gimana nih kamu mempersiapkan segala sesuatu kalau bikin video tuh kan pasti yang dilihat visualnya dong. Prosesnya kayak gimana nih?
16: Pada saat proses pembuatan video tuh saya ambilnya tuh pada malam hari karena keterbatasan alat. Ini jadi pada malam hari supaya kurang bising kan, Kak.
17: Okay.
16: Nah, jadi pas prosesnya tuh dimulai dari jam sekitar jam 9. Jadi habisnya tuh jam sekitar pokoknya subuh lah. Sekitar jam 1 atau 2 dinya.
14: Satu hari itu kamu bikin video?
16: Tidak, Kak. Hanya ambil video misalnya dari malam jam 9 malam. Terus habisnya sekitar jam 2. Nah, dari situ tuh hanya ekspor ke aplikasi untuk pengeditan, tanpa edit dulu. Besoknya tidur dulu, besoknya baru lanjut edit.
14: Footage-nya itu yang kamu ambil dulu ya?
16: Iya, jangan apa, bisingkan.
14: Yes, betul. Oh, memang pemilihannya tuh memang harus malam hari karena biar tidak bising ya? Semuanya kamu buat sendiri?
16: Iya.
14: Dan untuk pemilihan tema berarti apakah yang untuk lomba video ini hanya dinilai visualnya atau mungkin kayak ada materi-materi yang kamu kasih masuk kayak audionya gitu atau penjelasannya atau gimana?
16: Ini kalau pada penilaiannya itu ada kesesuaian tema,
14: Iya, betul.
16: Ini materi, kesesuaian materi dengan tema tersebut. Kemudian referensi, Kemudian ini ketertarikan visual, pengeditan, dan penyampaian materi.
18: Oke. Kalau ngomong soal jamu, banyak anak-anak sekarang, entah ya, Kak, Gen Alpha nih tahu jamu atau tidak ya? Atau Gen Z sekarang tuh masih tahu jamu atau tidak ya? Karena sekarang semuanya kan serba modern ya, Virginia. Termasuk soal dunia kesehatan juga. Dan kalau dari Virginia sendiri, apakah jamu tuh masih punya tempat ya di zaman sekarang atau udah mulai dilupakan nih?
16: Kalau untuk jamu sendiri, yang menurut dari saya, Kak, itu masih sangat-sangat mempunyai tempat dengan era modern sekarang. Karena dilihat untuk era modern sekarang, ini inovasi dalam perkembangan jamu itu sangat besar. Dimulai dari jamu yang kita tahu biasanya dalam bentuk cair, kan, Kak? Yang digendong. Nah, sekarang tuh sudah dalam bentuk tablet, kapsul, sirup, yang tentunya tidak pahit, yang dapat diminum dengan anak kecil juga mungkin bahkan suka. Jadi untuk itu keseimbangannya tuh dapat berjalan untuk saling melengkapi di era modern ini jamu.
18: Tapi kalau untuk manfaatnya sendiri Virginia, kalau misalkan banyak teman Predo yang bertanya ya, kayak kalau jamu tuh memang manfaatnya hampir sama seperti obat atau beda sih? Apa karena dia dari bahan alami atau gimana nih?
16: Kalau jamu sendiri beda, tentunya beda dengan obat kimia. Karena jamu tuh dia tidak mengklaim kalau dia tuh dapat mengobati, tetapi dia tuh hanya membantu. Jamu sendiri hanya membantu terapi, dan untuk efektifnya tuh jamu, pengobatan dengan menggunakan jamu tuh lebih lama dibandingkan dengan menggunakan obat kimia. Jadi kita harus bertanya, kalau itu jamu tuh ketika kita minum langsung terasa efeknya tuh harus tanda tanya, karena bisa jadi ada orang iseng yang membuat jamu kemudian di dalamnya dimasukkan dengan obat kimia.
18: Oh, oke. Dan kalau Virginia tahu tidak jenis-jenis jamu sejauh ini?
16: Tahu.
18: Boleh spill dong. Ini kita penasaran ya.
16: Jamu, jenis-jenis jamu
18: yang Virginia tahu kalau boleh tahu.
16: Itu maksudnya khasiatnya atau
18: khasiatnya?
16: Kalau jamu yang biasanya saya minum, kalau saya sendiri minum, biasanya tuh jamu kunyit asam sirih, itu tuh biasa minum untuk apa, melancarkan haid dan meredakan nyeri haid. Nah, kemudian ada beberapa jamu yang untuk merelakskan otot, misalnya dari jamu dari jahe yang memiliki, yang dapat merelaksasikan otot. Kemudian ada jamu yang digunakan untuk membantu terapi. Membantu dalam terapi penyembuhan, misalnya penyembuhan kanker juga bisa, Kak. Itu tuh dia hanya sebagai selingan, Kak. Kayak membantu dalam terapi, bukan sebagai obat utama.
18: Oh, oke. Okay. Dia cuma selingan ya. Pelengkap aja ya. Awal ide untuk buat video tuh sebenarnya muncul dari mana?
16: Dari saya belum ada ide sih, Kak. Jadi pas video di-tag langsung idenya baru muncul.
18: Oh, baru muncul di situ.
16: Iya.
18: Soalnya ada kayak mungkin referensi lain yang sebenarnya itu hari coba be pakai ini.
16: Saya sudah dari jauh-jauh hari itu sudah mulai tanya-tanya di teman dong. Okay. Kira-kira oh ini jamu tuh menurut kamu kemana? Sudah mulai tanya toh. Tapi belum ada jawaban yang pas, dan jadi kayak pertama tuh sudah mau memutuskan untuk sama ikut.
18: Okay.
16: Nah, pas Pak kirim lagi, Pak kan suka kirim-kirim terus kan ini. Jadi pas Pak kirim, jadi pas malam tuh langsung teks, pasti ide akan muncul. Nah, jadi pas teks muncul semula kayak kalimat dari kalimat ini muncul pisini, dan kebanyakan ini yang saya cari tuh dari referensi ilmiah. Okay. Itu yang membuat saya akhirnya mengembangkan jadi video tersebut.
18: Tantangan yang Virginia temui saat membuat video dan mengupload itu apa sampai akhirnya kamu terpilih sebagai juara juga?
16: Kalau tantangannya tuh ini kembali lagi ke kampus, karena tugas akhirnya tuh banyak lah. Jadi banyak revisi, terus pada saat itu ada PKL, harus dibuat laporan PKL. Kemudian waktunya tuh juga, soalnya pada saat tanggal 7 tuh kan sudah batas. Nah, tanggal 5 malamnya tuh baru saya ambil video mentah. Jadi dari situ tuh baru muku edit.
18: Curi-curi waktu.
16: Ya, curi-curi waktu.
18: Yes, tapi akhirnya kamu keluar sebagai berekspektasi loh Sonde kalau akan jadi juara.
16: Tidak.
18: Kenapa sampai tidak berekspektasi walaupun kayak ikut kosa?
16: Ini soalnya kan yang diselenggarakan oleh apoteker, ini himpunan apoteker sedunia. Himpunan Apoteker dari Indonesia, Bahan Alam Indonesia. Jadi kayak IPA sih yang ikut nih banyak. Terus kayak ini takutnya videonya kurang karena di tag tuh betul-betul yang itu malam sah, hanya ambil videonya itu malam sah. Video yang lainnya tuh benar-benar ini ambil dari editan kayak animasi begitu kan. Benar-benar sound extra karena hanya mentahnya tuh hanya begitu-begitu sah.
18: Tapi Virginia punya tuh bukan ambil kayak dari AI, tapi itu pure yang diambil sendiri semua.
16: Iya, ambil sendiri.
18: Ih, keren. Nah, ini yang sebenarnya yang jadi apa ya tantangan juga tuh kan. Kalau kau tuh bikin video edukasi itu kan biasanya bikin bosan, nah Virginia. Itu kemana caranya untuk kamu pun video ini tetap menarik untuk orang tonton dari awal sampai akhir?
16: Kalau saya mainnya tuh di visual. Di visual terus dengan ini kalau cara pengambilannya kayaknya kurang. Kalau video kemarin yang saya lihat tuh kurang karena memang mepet. Tapi saya ambilnya tuh di editannya tuh kasih masuk suara-suara kayak yang bikin orang dengarnya tuh segar. Terus ini saya ringkas menjadi singkat kan orang-orang sekarang nih maunya nonton video tuh intinya apa?
18: Langsung di depan inti.
16: Jangan bertele-tele. Jadi langsung sah. Sendi pakai babi bu bebo langsung.
18: Langsung.
16: Ya.
18: Dan apa yang sebenarnya Virginia mau sampaikan dari video yang kamu buat itu?
16: Yang saya sampaikan tuh, yang ingin saya sampaikan itu jangan malu untuk minum jamu karena kan kebanyakan orang tuh berpikir kalau jamu tuh untuk orang tua, orang-orang jompo. Tapi sayangnya jamu tuh untuk kalangan bebas, untuk umum, baik dari anak kecil ataupun orang dewasa atau orang tua yang sudah nenek-nenek, opa-opa. Jadi kayak kita sebagai generasi muda nih jangan malu untuk minum jamu.
18: Itu pesan utama yang mau disampaikan juga kan. Berarti ini bukan video pendek toh, Virginia. Ini video full untuk lomba itu kan. Kalau Reels beda lagi deh
16: kategori. Iya, Reels beda lagi. Kalau yang saya ikut kan hanya videonya.
18: Videonya saja. Nah, kalau dari Virginia sendiri biasa kan kalau ketong ikut lomba, setelah ketong selesai semua walaupun ketong dapat juara, pasti ketong sudah tahu ini ada plus minusnya. Nah, kalau dari Virginia kira-kira apa yang sebenarnya ini kayaknya masih kurang deh?
16: Yang dari lomba.
18: Yes, yang video yang kamu buat itu.
16: Yang menurut aku kurang tuh dari ekspresinya saya, terus kayak tempatnya tuh monoton saja karena hanya satu lurus saja, hanya satu itu sah. Jadi benar-benar menurut saya kurangnya tuh di situ kah. Seharusnya saat prepare dari jauh-jauh hari supaya bisa ambil dari beberapa tempat, mungkin bisa dibuat juga drama singkat.
18: Dan dari situ kamu juga tahu besok berekspektasi akan menang. Tapi apa yang jadi nilai plus dari Virginia menurut kamu?
16: Kalau menurut saya pribadi itu tuh dari materinya kak. Ini kan persyaratannya tuh ini referensinya jelas. Nah, materi yang saya ambil tuh semuanya tuh saya masukkan referensinya tuh langsung. Ini dari BPOM, terus dari jurnal-jurnal ilmiah. Terus kemudiannya tuh mungkin yang saya bilang tadi ini langsung jelas apa yang mau dibahas, apa yang dijelaskan semuanya tuh berkaitan.
18: Itu juga salah satu nilai plus dan akhirnya keluar jadi juara ya, walaupun tidak berekspektasi. Tapi keren. Apa pesan dan harapan kamu ke depan ya untuk teman-teman di luar sana yang sebagai semangat juga untuk anak-anak farmasi biar lebih semangat dalam mengejar cita-cita di bidang farmasi ini?
16: Kalau pesan dari saya untuk teman-teman farmasi di luar sana, ini kan yang seperti kita tahu kalau farmasi itu susah. Nah, pesan dari saya tuh pada saat masuk itu yang pertama tuh kita harus melihat ini circle pertemanan tuh saling mendukung, saling membantu dalam perkuliahan. Kemudian ini membawa ke arah yang positif. Misalnya seperti saya ini yang awalnya pas SMA tidak aktif mengikuti lomba, tapi karena pertemanan bisa menjadi bisa aktif mengikuti lomba dan akhirnya menang. Kemudian ini saran dari saya yaitu harus tekun karena seperti yang kita ketahui kalau farmasi itu susah.
18: Ini susah. Yang jadi tantangan kamu selama jadi anak farmasi itu apa?
16: Banyak. Itu banyak. Pernah tantangan terbesar tuh baru-baru itu dengan teman kelas. Itu hanya karena salah miskom. Jadinya ini hampir ini tahun tuh tidak bisa mengikuti ujian UKOM karena beberapa karena satu mata kuliah itu yang dimana kelalaian itu merupakan salah satu kelalaian saya sendiri juga karena terlambat dan absennya kan batasnya 2. Nah, 1 melebihi, jadinya menjadi 3. Itu tuh benar-benar tantangan yang sangat berat di farmasi.
19: Itu yang hampir bikin kamu menyerah juga.
16: Iya. Tapi untungnya karena ada teman, terus benar-benar teman tuh sangat-sangat mempengaruhi, Kak. Jadi untungnya teman-teman satu kayak mendukung semua. Jadi selalu cari dosen, cari dosen, cari dosen, akhirnya sekarang sudah bisa, tinggal tunggu ujian.
18: Yes, luar biasa ya. Sedikit lagi orang sudah dapat gelar baru ya. Amin. Dari juara sampai gelar di belakang nama. Amin ya, Human Pro 2. Terima kasih banyak Kak Virginia yang sudah berbagi banyak hal baik. Dan Yunda juga sudah harus pamit undur voice Kak Virginia juga. Kita masih akan ketemu di edisi selanjutnya, menghadirkan anak-anak muda berprestasi yang keren sekali, akan memberikan inspirasi terus untuk kamu. Tetap jadikan dirimu sebagai headline Teman Pre 2 karena kita ingin.
20: Terima kasih. Kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.
21: Pro 2. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram, @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application, RRI Digital.
22: Teman terbaik.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Tulus dengan teh hijau di Pro 2 FM Kupang. Sore ceria, buat sore kamu semakin berwarna, teman Pro 2. Selamat sore ya untuk kamu-kamu yang masih setia mendengarkan Pro 2 FM Kupang. Masih bareng sama Angela Ivania di sore hari ini. Dikit lagi sih Angel akan, bukan menghilang ya teman Pro 2, tapi pamit dan diganti sama Ratriana Dewi juga yang udah standby bakal menemani kamu sampai dijaga malam. Nah, ini jam-jam bukan pulang lagi, jam-jam dimana kita butuh healing dikit ya teman Pro 2, dengan menyeruput teh hijau alias matcha atau mungkin juga kopi, atau kayak Angel lebih suka teh ya, teh panas ditemani sama gorengan. Tapi anak muda sekarang ya gorengan oke, hidup bersih, hidup sehat juga oke ya. Oke deh teman Pro 2, tapi bicara soal prestasi, ini akhirnya yang ditunggu-tunggu udah buka pendaftarannya, yaitu Bintang Radio RRI Kupang dan juga RRI Kupang Fest 2026. Jadi langsung aja teman Pro 2, siapkan diri kamu untuk menjadi bagian dari kemeriahan dua festival besar. Ada RRI Fest ya, yang bakal digelar dari 15 hingga 17 September 2026. Jadi RRI Fest ini bakal menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pegelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar, UMKM, kegiatan sosial, dan berbagai lomba menarik ya. Ini kamu bisa ajak papa mama, om tante, tetangga kamu di kiri, kanan, depan, muka belakang, tenggara juga, untuk bisa meramaikan pesta rakyat bersama RRI Kupang. Dan ada kabar satu lagi nih untuk kamu yang punya bakat bernyanyi, yang ditunggu-tunggu akhirnya resmi dibuka dari 3 sampai 30 Agustus 2026. Ada pendaftaran Bintang Radio Indonesia. Jadi wujudkan impian kamu teman Pro 2 untuk tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaik kamu. Ini kayak Isaac Octavian ya, dimana dia juga merupakan salah satu finalis dan juara 4, dan udah ada lagunya, udah ada singlenya. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang ingin menjadi bintang, langsung aja kamu juga bisa daftar. Ya udah deh kalau gitu, jam-jam main sore ya teman Pro 2 sebelum maghrib, hanya hadirkan dari koleksinya Hi-Fi with main-main dulu sebelum kita pulang nih.

0: Oh, ini toh video
1: guys, kemarin. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
6: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
5: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
6: Kenapa begitu?
5: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
7: Pro 2 FM.

Kupang, teman terbaik kamu. Selamat datang di jam-jam di mana banyak dari anak muda Kota Kupang yang kalau di sore hari ini lagi nge-treat diri sendiri ya. Karena udah berhasil menyelesaikan pekerjaan hari ini atau juga baru mau mulai, yang pastinya selamat sore aja untuk semua teman Pro2. Gimana hari kamu? Menyenangkan atau mungkin juga pegal-pegal, capek, lemes? Sumpah kalau Angel juga sama. Tapi kayaknya setelah ini Angel mau ngopi deh ya, temen Pro2. Tapi besok masih ada aktivitas. Tunggu, ngopinya besok pagi aja ya. Iya nih, selamat sore untuk semua teman Pro2 yang lagi mau OTW ke rumah dosen, mau revisi atau mungkin juga mengerjakan deadline tugas sama teman-teman semuanya, atau yang baru pulang juga dari kuliah, dari sekolah, dari tempat kerja. Ya, you made it ya teman Pro2, yang pasti kita di hari ini berhasil banget melewati satu hari, tepatnya di 6 Agustus 2026. Banyak banget ya yang lagi terjadi saat ini. Tapi kalau bicara soal nge-treat diri sendiri, ini ada namanya fenomena treat culture, teman Pro2 ya. Jadi biasanya karena udah stres dan kita juga butuh menghargai diri sendiri, kadang kita bisa menghargai dengan beli kopi atau nonton atau check out di keranjang kuning meskipun gak butuh-butuh amat ya teman Pro2. Intinya adalah jajan aja dulu, nabungnya nanti bisa ya teman Pro2. Yang pasti bisa membuat kita bangga atas pencapaian diri sendiri, entah hal yang paling terkecil yang bisa kita lakukan ya. Jadi ini merupakan self reward juga. Kalau kamu, kalau udah pulang dari kantor, kampus, atau mungkin juga tempat kerja, atau dari mana ya, dari mana aja deh di sore hari ini, apa sih bentuk self reward yang bisa kamu berikan sama diri kamu sendiri? Apakah itu juga bisa dengan olahraga, nge-gym? Atau menikmati sore ini dengan yang simple-simple aja nih di Pro2. Dom game, dom.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan udah saatnya Angel juga pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Ya, untuk semua teman Pro 2, keep stay tune terus di Pro 2, karena setelah ini suara Ratri Yana Dewi udah siap akan menemani kamu sampai di pukul 24 malam nanti dengan seluruh hiburan khas Pro 2 Kupang ya. Selamat sore, selamat menikmati waktu kebersamaan diri sendiri dan juga orang-orang tersayang ya. Kali ini Angel tutup dari koleksinya Troye Sivan untuk teman Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: sebuah desa kecil yang damai. Alam dan manusia pernah hidup berdampingan dengan harmonis. Namun, keserakahan dan kelalaian manusia mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang peringatan yang terabaikan.
1: Bapak dan Ibu, saya sudah berulang kali mengingatkan, kita tidak bisa terus menebang pohon sembarangan dan membuang sampah ke sungai. Jika kita tidak berhenti, kita akan menghadapi bencana. Apa mau dusun kita nantinya juga terkena akibat seperti dusun tetangga kemarin? Tidak kan?
2: Halah, beda dong Pak Kades. Tidak bisa disamakan dusun kita sama tetangga sebelah. Lagian, puluhan tahun hujan lebat datang dan pergi. Toh kita masih baik-baik saja hingga saat ini. Udah deh, sebaiknya Pak Kades menghimpun pemuda yang lain untuk membantu kami membuka ladang lagi.
3: Betul itu Pak Kades. Kami hanya mengambil kayu untuk kebutuhan kami. Soal sampah, itu urusan sungai, bukan urusan kami.
1: Alam tidak bisa terus-menerus kita eksploitasi, Bu Sarah, Pak Anton. Jika tidak, banjir besar bisa terjadi. Dan hal yang kita takutkan bisa terjadi.
0: Tapi peringatan itu hanya dianggap angin lalu. Pohon-pohon terus ditebang. Kebakaran hutan terjadi, sampah menumpuk di sungai, dan desa itu terus berjalan seperti biasa, tanpa memikirkan akibatnya.

0: kembali, hujan akan berhenti seperti biasa. Paling-paling cuma hujan deras. Besok pagi pasti cerah lagi.
1: Tapi malam itu, hujan tak kunjung reda. Sungai meluap, air naik dengan sangat cepat. Sayangnya, semua sudah terlambat. Kenapa air begitu cepat naik? Tolong! Tolong rumahku! Barang-barangku! Ya Tuhan! Bapak, kita harus keluar secepatnya dari sini, Bapak!
2: Tidak bisa, Bu. Banyak barang-barang dan harta kita yang masih tersimpan. Bapak harus menyelamatkannya.
1: Pak, ayo keluar, Pak. Kita tidak bisa menyelamatkan lagi semuanya. Sudah terlambat.

0: besar menghantam desa. Rumah-rumah roboh, sawah-sawah terendam, dan semua orang berjuang menyelamatkan diri. Mereka kini sadar, namun semuanya sudah terlambat.
1: Suamiku, Tuhan, suamiku. Kalau saja saat itu kami cepat sadar.
2: Saya sudah berulang kali memperingatkan, tapi kalian terlalu keras kepala. Sekarang, lihatlah desa kita. Hancur, tenggelam. Tidak ada yang tersisa.

itulah, dusun yang indah itu kini hancur karena ulah mereka sendiri. Jika saja mereka sadar lebih awal, bencana ini bisa dicegah. Tapi kini, semua sudah terlambat. Sahabat, jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Jagalah lingkungan kita, karena ketika alam berbicara, kita tidak bisa berpaling. Jangan biarkan peringatan itu menjadi sesuatu yang terlambat.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti.
5: Pro 2 FM

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit apa? Jangan rasa suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di sore ceria edisi Kamis 6 Agustus 2026 ini, sama Ratri ya, sampai di jaga malam nanti kita pasti akan seru-seruan bareng, dan juga Ratri mau kasih informasi terupdate buat kamu. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena Ratri mau kasih satu lagu dulu nih dari Aku JJ, Ceritanya Jatuh Cinta. Stay tune aja di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli 2 koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap om, ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya, ini uangnya.
2: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat 2 koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli 2 ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik Pak, ini Bu korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma 2 hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
2: Siap, Pak.

0: ini kan sudah jam 6 pagi. Tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Papa sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis di

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku, hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro2, because when you open your book, you open your mind.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Sore Ceria with Pro2.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM
1: 90,9 MHz, Pro 2 Radio Gopang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat sore. Di pukul sekarang pukul 18 lewat 48 menit ya teman Pro 2. Ratri harus mengakhiri sore ceria di hari ini karena nanti kita akan melanjutkan di info terupdate di pukul 7 tepat ya. Dan juga kita akan masuk di jaga malam dari jam 7 sampai jam 12 malam nanti. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Ratri juga masih akan nemenin kamu sampai jaga malam nanti. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Rote, pulau terselatan di Indonesia, berdiam suku Rote atau dalam bahasa Rote disebut Hataholi Lotek. Kehidupan masyarakatnya bergantung pada pohon lontar atau siwalan, dan orang Rote menyebutnya pohon tua, yang tumbuh secara alami dan semakin subur pada saat cuaca panas yang ekstrim tanpa perawatan khusus. Pohon tua dari batang hingga daunnya memberi manfaat bagi orang Rote. Batangnya digunakan sebagai tiang penyangga rumah, daunnya sebagai bahan dasar membuat alat musik sasando dan haik, yakni alat minum yang fungsinya sama dengan gelas. Sedangkan nira dari pohon lontar bisa langsung diminum, dan orang Rote mengkonsumsinya setiap hari sebagai minuman wajib yang bisa memberi efek kenyang dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, nira dimasak menjadi gula dalam bentuk cair atau gula air. Bisa juga dibuat gula semut dan gula lempeng, yakni gula dalam bentuk yang padat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 6 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, NASA mengumumkan proses penggabungan modul pesawat ruang angkasa Orion untuk misi Artemis 3 telah selesai. Tahap ini menjadi pencapaian penting dalam persiapan misi yang direncanakan membawa astronot kembali ke permukaan bulan setelah lebih dari 5 dekade sejak program Apollo. Setelah penggabungan selesai, Orion akan menjalani serangkaian pengujian akhir sebelum akhirnya dipadukan dengan Rocket Space Launch System. Artemis 3 menjadi bagian utama program eksplorasi bulan NASA yang bertujuan membangun kehadiran manusia jangka panjang di bulan dan menjadi langkah menuju eksplorasi Mars. Informasi selanjutnya teman Pro 2. Penyelenggara Top Race Studio 2026 di Jakarta resmi mengumumkan daftar harga tiket dan jadwal penjualannya. Tiket akan dijual dalam beberapa tahap, dimulai dari penjualan awal atau pre-sale, sebelum penjualan umum dibuka untuk publik. Kategori tiket yang tersedia terdiri dari beberapa kelas dengan harga berbeda sesuai fasilitas dan posisi tempat duduk. Penggemar diimbau memantau jadwal resmi penjualan dan membeli tiket melalui kanal resmi untuk menghindari penipuan serta memastikan keaslian tiket acara. Informasi terakhir teman Pro 2, fan meeting aktor dan penyanyi Korea Selatan Park Ji-hoon yang dijadwalkan berlangsung di Shanghai resmi dibatalkan. Agensi menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar atas pembatalan tersebut dan menyatakan keputusan diambil setelah mempertimbangkan berbagai kondisi yang tidak memungkinkan acara berjalan sesuai rencana. Agensi juga menyampaikan penyesalan atas ketidaknyamanan yang dialami penggemar dan memastikan proses pengembalian dana tiket akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Mereka berharap dapat bertemu kembali dengan penggemar Shanghai pada kesempatan mendatang melalui acara yang lebih baik dan aman. Dan teman Pro 2 itulah info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain teman Pro 2 akan melanjutkan segmen juga malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Di Jingga malam kali ini ya, teman Pro 2, sudah ada pesan yang masuk nih dari 3876 fans dari Sabrina Leonor alias Berbinar nih, teman Pro 2 yang sudah masuk di WhatsAppnya Pro 2 Kupang. Katanya mau request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Wah, baru opening Jingga malam gitu ya, tapi sudah disuguhi di request lagu yang galau nih dari Sabrina Leonor. Tapi gak apa-apa deh ya, ini khusus buat kamu nih para Berbinar dari Ratri nih ya. Di Jingga malam kali ini langsung aja Ratri puterin. Tapi buat teman perdua yang lainnya nih ya, yang mau request lagu boleh banget langsung kirim aja di 0811 3820 9090. Ratri tunggu untuk partisipasi dari kamu. Ini dia Sabrina Leonor, Selesai.

0: Pro 2 FM.
1: Ya udah ya sayang, kalau gitu aku tutup telepon dulu ya. Jangan lupa yang itu nanti kamu transfer aja. Dah.
2: Iya sayang, siap. Dadah. Serius amat, lagi chat sama siapa sih? Dari tadi aku perhatiin senyum-senyum lulu.
3: Iya nih, pasti lagi seneng kan? Kalau seneng traktir kita berdua dong.
2: Iya apaan sih kalian berdua, gangguin aja. BTW aku lagi happy banget. Aku kenalan sama cowok di medsos namanya Anton. Ganteng, perhatian, tiap hari kirim kabar, selalu pastiin aku udah makan atau belum. Aduh seneng deh.
3: Anton? Kayaknya kamu belum pernah cerita deh Dina sama aku. Kamu udah chat-chatan sama Anton ini berapa lama?
2: Anton, mana fotonya? Udah ketemuan? Dia sekolah di mana? Atau dia anak kuliah? Tinggal di mana? Punya motor atau mobil? Si Anton ini anak futsal atau anak basket? Cerita dong.
4: Aduh, kamu kayak polisi aja. Ini nanya atau interogasi aku sih kalian berdua? Dengar ya, pasti Anton ini cowok. Suaranya bisa buat kamu gelisah nggak tenang. Baik lagi, humoris dan tentunya romantis banget ya.
2: Tapi kalian berdua udah pernah ketemu langsung atau video call gitu? Kapan ketemunya sih? Kamu mulai sembunyi ya? Katanya bestie.
4: Belum pernah ketemu sih. Tapi aku udah yakin Anton ini punya perasaan untuk aku. Dan kayaknya dia baik dan serius deh sis. Oh iya, dia barusan chat. Katanya ibunya sakit dan butuh biaya rumah sakit. Dia minta aku bantu transfer dulu, nanti diganti.
3: Kamu curigakan ya? Masa baru kenalan udah minta pinjam duit sih dia? Jangan-jangan itu love scamming. Lagi marah loh. Mesti minta transfer pakai alasan, kasihan. Ya kamu dulu. Sampai deh.
4: Ih kamu apaan sih? Anton gak kayak gitu ah. Dia tuh emang lagi jauh aja sama keluarganya, makanya dia juga susah di sana. Kasihan dia.
2: Iya nih, bantuin aja kali gak apa-apa. Toh kalau cinta, kalau sayang itu kan saling mendukung. Siapa tahu itu bukti kamu tulus sayang sama dia. Jadi dia juga tambah sayang sama kamu. Toh cinta itu kan memberi. Semakin banyak kamu memberi, semakin pula Anton makin sayang sama kamu kan.
3: Aduh, please ya Siska. Secepat itu kenalannya. Terus udah sayang-sayangan. Coba Din, kamu sengaja aja ketemu. Kalau dia bersedia, sudah, aku no comment. Tapi kalau si tukang kibu ini alasan terus, kamu harus hati-hati. Hari sial tidak pernah berwarna merah dalam kalender.

0: Namun Dinda tak pernah tahu arti dari percakapan ini bersama kedua sahabatnya. Setelah transfer pertama, Anton makin berani. Kadang Anton menghubungi Dinda dengan nomor barunya.
1: Dinda, aku butuh pulsa buat nelfon dokter.
0: Besoknya?
1: Tolong bantu tiket pulang. Aku mau ke Kupang ketemu kamu.
0: Lusa?
1: Kartu ATM-ku diblokir. Bisa pinjam sedikit lagi?
0: Hari demi hari, Dinda terus menuruti dan percaya bahwa cintanya tulus. Padahal uangnya terus mengalir ke tangan penipu.
2: Anton, cukup. Semua permintaanmu sudah kuturuti. Uangku habis. Aku hanya bisa membantu jika kita bertemu. Kita bisa mencari jalan keluar dari masalahmu ini. Halo, halo? Anton! Anton!
0: Anton semakin sulit dihubungi. Pesannya tak lagi seromantis dulu. Dan setiap kali Dinda ingin bertemu atau sekedar video call, selalu ada alasan. Kamera rusak, sinyal lemah, atau sedang di luar kota. Sampai akhirnya, semua akun Anton hilang. Nomornya tak bisa dihubungi. Dan Dinda hanya bisa menatap layar ponselnya yang kini sunyi. Menyadari bahwa cinta yang ia rawat hanyalah kebohongan di balik nama.

0: Aku bodoh banget, Naldi. Aku udah kirim semua uangku. Aku begitu yakin Anton susah. Betul-betul dibutakan oleh segala tipu daya rayuannya.
1: Sudah, sebelum kau larut dalam penyesalanmu yang mendalam, kita lapor aja penipu ini ke polisi. Siapa tahu masih bisa dilacak. Jangan diam, ini udah penipuan namanya.

0: Dinda dan Nanti pun sepakat melapor ke pihak berwajib. Mereka berharap ada hasil dari kecurigaan yang selama ini mereka simpan.
1: Kasus seperti ini sudah sering terjadi. Sudah banyak korbannya. Bukan kamu saja, ratusan jumlahnya. Dengan selalu modus operasi yang sama dan target pada perempuan usia belia seperti kamu ini. Dari perkembangan yang terus kami lakukan, ada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kalian.
0: Hasil penyelidikan membuat Dinda terdiam. Pelaku yang selama ini menipunya ternyata seseorang yang ia kenal.

baru saja menangkap Siska, teman dekatmu sendiri. Siska adalah bagian dari jaringan love scammer, bahkan sudah ke negeri tetangga. Siska bertugas mencari target, menebar jebakan lewat akun palsu, kadang juga berpura-pura menjadi lelaki. Sementara komplotan yang lain menyamar dengan menjadi laki-laki untuk merayu, meminta uang, lalu menghilang tanpa jejak.

seakan berhenti berputar ketika Dinda mendengar polisi menyebut nama Siska, sahabat yang ia percaya bahkan dari kecil. Dinda bagai tersambar petir di siang. Tubuhnya gemetar, matanya membesar tak percaya. Nama itu, Siska, sahabat yang selama ini menenangkannya. Tempat ia bercerita, tempat ia menangis, ternyata dalang di balik luka hatinya sendiri.

Dinda belajar satu hal penting, bahwa tidak semua kata-kata manis adalah cinta, dan tidak semua wajah ramah di dunia maya adalah nyata. Siska dan komplotannya kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Namun di luar sana, suara yang sama, kata-kata yang serupa, bisa saja kembali menjebak korban berikutnya.

0: Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Weh, bikin apa di tengah jalan? Bahaya!
2: Santesa, kok ini untuk buat konten saju? Biar viral toh.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Okay, teman Pro 2 ya. Saat lagi kita akan menantikan music live chat dari Pro 2 Jakarta, yang mana ada bintang tamu siapa nih sebentar. Baranagata ya, teman Pro 2, nanti di pukul 8 kita akan mendengarkan perbincangan atau obrolan dari Bara dengan host Pro 2 Jakarta yang paling hits, itu ada Kak Edith ya. Dan Ratri juga akan muncul kembali di pukul 9 sampai pukul 11 malam. Oh iya, Ratri mau ingetin lagi nih, ada info ya tentang RRI Fest dan juga Bintang Radio. Jangan lupa untuk persiapkan diri kamu ya untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 sampai 17 September 2026. RRI Kupang Fest juga menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur buat kamu nih, teman Pro 2. Mulai dari pegelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, sampai berbagai lomba menarik yang bisa kamu ikuti ya, teman Pro 2. Dan bisa juga kamu ajak untuk keluarga, sahabat, dan komunitas kamu buat meramaikan pesta rakyat persembahan dari RRI Kupang. Dan ada kabar baik lagi nih buat kamu yang punya bakat khususnya di menyanyi ya, teman Pro 2. Pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 yang resmi dibuka nih ya, dari tanggal 3 kemarin sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu untuk tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaik kamu. Jangan lupa untuk daftar melalui website bintangradiorri.id ya. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa follow dulu akun Instagramnya @rri_kupang atau bisa menghubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995 gitu ya. Itu nomor admin yang mungkin kamu bisa tanya-tanya untuk persyaratannya seperti apa gitu ya. Tapi sebenarnya sudah kita posting juga untuk persyaratannya ya di Instagram RRI_Kupang, atau bisa nanya lebih lanjut di nomor WhatsApp berikut ya. Ratri ulangin lagi di 0851-9009-5995. Itu dia ya, teman Pro 2, jangan lupa untuk daftar dan ikuti keseruan di event-event kita di bulan Agustus sampai September nanti. Ya, Ratri mau puterin satu lagu nih dari Cat's Eye dengan Animal, dan nanti kita di pukul 8 kita masuk di Music Live Chat Station terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini tamu nemenin lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih, mungkin buat lo semua para perantauan ya kan. Ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di Live Chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edi Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
2: Halo.
1: Halo, what's up bro?
2: Teman pro 2.
1: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
2: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
1: Betul. Kita ngobrol dikit.
2: Semoga Mas Edit juga sehat.
1: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
2: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
1: Gedangan.
2: Yang tahu Gedangan?
1: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
2: Yes, anggap aja Surabaya dulu lah.
1: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
2: Surabaya coret. Betul. Ada tulisannya soalnya Surabaya coret kok.
1: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis ya. Single terbaru.
2: Betul banget.
1: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
2: Kalau single sebenarnya kedua.
1: Oke.
2: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
1: Oh.
2: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
1: Oh wow.
2: Untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
1: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
2: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
1: Benar.
2: Gitu. Selain juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
2: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis.
1: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
2: Cek,
1: yang
2: cek.
1: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
2: Halo. Sorry.
1: Alright.
2: Maaf.
1: Oke. Aman.
2: Kayaknya ada something ya.
1: Iya, biasalah ya. Namanya juga.
2: Tadi sampai mana ya?
1: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya, karena 2023. Ah,
2: betul.
1: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
2: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
1: Oke, okay, itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
2: Bulan Februari.
1: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
2: Beda.
1: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
2: Yes, EP perdana.
1: Wih, seru.
2: Terus rilis lagi ini single lah.
1: Benar-benar.
2: Ya, semoga kalau bisa album ya.
1: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
2: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
1: Oke. Okay,
2: jadi okay, aku okay. Pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
1: Wow, sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
2: Lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik. Punya orang tua udah nyuruh main musik
1: gitu
2: tuh gitu.
1: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak diracunin gitu kan.
2: Mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
1: Oh iya,
2: wow. Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
1: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
2: Cinta banget
1: gitu
2: sih, jatuhnya sekarang cinta banget.
1: Alright, berarti pas umur 2 SD tadi, bener?

0: bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
1: Oke.
0: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
1: Oke. Okay. Nah, akhirnya les ya, juga. Gitu. Akhirnya les juga. Les tapi bukan, juga. Bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
0: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
1: Oh, oke. Okay.
0: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
1: Oh, pengen, I see.
0: Pengen Ungu, Pak, gitu. Yeah. Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh belajar terus ya.
1: Iya, iya, iya. Iya sih, itu seru sih. Itu seru, seru sih.
0: Seru-seru tuh.
1: Benar-benar. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar, kita les juga, itu belajar dari klasikal dulu kan.
0: Juga.
1: Benar, tapi ini akhir dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow. Yes. Seru, itu seru, seru.
0: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
1: Benar. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
0: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
1: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
0: Aku main gitar aja.
1: Oh, main gitar aja. Oke. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
0: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya untuk nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
1: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih.
0: Oke. Okay. Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu. Betul. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
1: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
0: Belum.
1: Oh belum ya? Waktu belum itu juga, belum ya?
0: Iya. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
1: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu, oke okay. Ya. Kenapa ke dirilis bro?
0: Untungnya didengerin terus ya. Jadi okay. tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
1: Iya okay, sih.
0: Oke, nggak jadi deh.
1: Gitu. Oke. Bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
0: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya okay. 2023 ke 2019 itu
1: lumayan tuh.
0: Terlalu panjang ya untuk
1: bener.
0: Rilis tuh gitu.
1: Iya, iya.
0: Ya udah deh rilis deh.
1: Oke.
0: Terlalu buang-buang banyak waktu.
1: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
0: Tapi kadang ego juga kan jadi
1: ya,
0: kita ini
1: bener
0: anu nggak maju nggak ya manusia ya
1: bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. Bulan
0: betul,
1: Juni ya.
0: Bulan Juni.
1: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright. Ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
2: Yes.
1: Nih ada tak tersampaikan.
2: Mau 2 bulan harus.
1: 2 bulan ya. Ya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
2: 2 bulan.
1: Cepet banget kerasanya ya. Agustus, udah Agustus aja nih. Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
2: Agak bingung juga ya.
1: Bener.
2: Tahu lagu tak tersampaikan? Nggak tahu dong, kan nggak tersampaikan. Gitu. Ada yang bilang gitu.
1: Bener.
2: Kepikiran juga.
1: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
2: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
1: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
2: walaupun,
1: nih?
2: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
1: okay.
2: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah nggak ketahan.
1: Oke.
2: Okay. Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
1: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
2: Okay. Aman nggak bang?
1: Aman. Oke. Okay, ini bercerita tentang apa?
2: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
1: Oke.
2: Okay. Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
1: Oke.
2: Okay. Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
1: Oke.
2: Di malam jam 10 mungkin, itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
1: Oh, oke.
2: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
1: Iya, benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
2: Betul.
1: Bener. Wow.
2: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
1: Oke. Okay.
2: Aku ngelihat oh ya. Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
1: Oke, okay, shout out buat Ega ya. Oke. Okay.
2: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar apa ya, bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
1: Oke.
2: Nah, cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
1: Oh wow, oke. Itu.
2: Nah, that's why itu. Halo?
1: Iya.
2: Itu ada di liriknya sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
1: Oke.
2: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
1: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin apa ya, mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
2: iya, jangan sampai
1: ya
2: teman-teman ya, semoga sehat semuanya.
1: Bener. Maksudnya kayak semoga ini sehat sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
2: Yes.
1: Bener. Oke. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
2: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih kita
1: juga. Benar.
2: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
1: Benar.
2: setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
1: Wow.
2: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
1: Iya, yes.
2: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
1: Ah, itu
2: tadi.
1: Dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan, mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
2: Betul-betul.
1: Benar-benar. Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan, Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
2: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya. Cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
1: Okay.
2: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
1: Wah iya sih.
2: Itu mungkin di situnya sih.
1: Benar. Itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat nih ini apa ya? Ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
2: Inspirasi untuk, juga sih.
1: Untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright. Kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah. Orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja ini dia Bara dengan tak tersampaikan.
0: Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih,
1: benar-benar. Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih, harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya, karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa,
1: jangan. Jangan apa ya bahasanya di Surabaya, kemaruk gitu.
0: Iya, maruk ya, rakus gitu, semuanya di rakus, sikap ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulanan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas, dari single-single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh nah, ya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Enggak, instrumennya enggak banyak gitu ya?
1: Yes, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang kebetulan semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Gitu. Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh oke. Okay.
0: Benar. Nah, karena itu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu.
1: Ego.
0: Kan.
1: Betul, betul.
0: Ego kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu. Tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku sih belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya okay. brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Iya, Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya, iya.
1: Ya, dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana? Butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku nggak. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai tools sih, jangan sampai dia menggantikan
0: peran
1: ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini.
0: Iya benar.
1: Suaranya
0: benar.
1: Gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya. Karena juga sih ya, AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, kan? Terima kasih banyak Mas.
0: Bener.
1: Karena betul emang, itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya, itu teman-teman.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Punya nyawa, bener. Oke deh, nanti habis ini
1: punya.
0: Bener, ya gak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Yes. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: guys, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa.
0: Oke,
1: ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya bener. Kalau bisa ya.
0: Bener kan? Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja, seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang
0: best.
1: Malam
0: ya.
1: Bener, sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak
0: kayak,
1: mikir.
0: Bener. Malam mungkin
1: tapi
0: suasana
1: maaf ya,
0: udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak pamungkas juga sih kayak. Pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh nggak ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di-spill gak?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh apa?
1: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang?
1: Bercerita tentang sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Okay.
1: Seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Okay.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy
0: dengan
1: lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun walaupun, ya.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, yes. Sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok nggak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes, yeah,
0: cinta-cintaan gitu, asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik. Mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya.
1: Benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
0: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu sempat
1: dengerin. John Mayer.
0: Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo.
1: Cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Suka. Kalau Air Supply, ada Bee Gees itu juga oke. Oh, wow. The Beatles, Air Supply,
0: okay.
1: Queen,
0: wow. Lumayan apa ya, lumayan oldies juga ya, dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya,
0: iya itu lagu sih. Rock nih. Iya sih, emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock Cik tuh rock. lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry, gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum menutup ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi
0: betul,
1: jangan pernah berhenti.
0: Sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres enggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak, Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya
0: bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang enggak sabar pengin ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa buat Bro 2.
0: Dengerin single-singlenya Bara di Spotify, di SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2. Udah seru-seruan di 1 jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Thank you teman Pro 2.

10,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih dijaga malam sama Ratri di sini ya. Tadi kamu di pukul 8 sampai pukul 9 sudah mengikuti Music Live Chat, dan Ratri juga mau masuk di cerita penutup hari malam ini ya, teman Pro 2. Dan mungkin dari kamu nih sudah ada yang punya apa namanya ide ya, atau topik gitu untuk kita obrolin, kita bahas di cerita penutup hari edisi hari ini ya, malam ini. Jadi Ratri tunggu untuk ide-ide deh dari kamu ya, yang kreatif sekreatif mungkin, mau curhat hal-hal sedih, hal-hal yang lucu atau apapun itu, tetap Ratri juga akan terbuka untuk ide-ide dari kamu ya. Selain ini Ratri mau puterin satu lagu dari siapa sih ya, lagu baru aja deh ini. Ratri juga masih cari judul lagu yang enak nih. Mungkin masih di yang agak sedikit semangat gitu ya. Masih, karena kan masih jam 9 ya sih, belum ngantuk kan. Ini Ratri mau puterin satu lagu dari Lomba Sihir dengan Di Seberang. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: Bapak pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500.000.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: semua ya. Eh, ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha, tapi duda. Haji Furoda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Non Dinda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah, gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang-lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu. Hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

Hewan itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Arin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi, tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya, ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin bapakmu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Namun, ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah pangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

90,9 MHz berdua RRI Kupang, teman terbaik kayak kamu, kayak teman produa. Selamat malam. Ya, di cerita penutup hari kali ini Ratri punya satu topik yang mungkin lagi banyak relate sama anak muda zaman sekarang nih ya. Pernah gak sih niatnya kamu tuh buka HP 5 menit sebelum tidur, tahu-tahu udah setengah jam scroll media sosial. Tiba-tiba lihat teman posting liburan, teman lain posting wisuda, ada yang baru beli motor, ada yang buka usaha, ada juga yang upload foto estetik sambil ngopi di tempat yang bahkan namanya pun susah dibaca. Terus tanpa sadar muncul kalimat klasik nih, kok hidup orang lain seru banget ya? Nah, padahal yang kita lihat itu biasanya versi highlightnya aja, bukan versi kenyataan. Gak ada orang upload foto habis dimarahin bos gitu, dompet tipis di tanggal tua, atau rebahan sambil mikirin cicilan. Media sosial itu kayak trailer film ya, yang ditampilkan adegan paling menarik aja, bukan seluruh ceritanya gitu. Jadi malam ini sebelum hati mulai iri, ingat dulu, kita tuh lagi membandingkan kehidupan nyata kita dengan potongan terbaik kehidupan lain. Itu emang pertandingan yang tidak adil ya, teman pro 2. Dan Ratri masih mau bahas ini ya, tentang banding-bandingin diri sama orang lain gitu ya, pencapaian atau apapun itu. Dan buat kamu ya mungkin punya pengalaman serupa, boleh banget share di sini di 0811 3820 9090.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi di cerita penutup hari ya, teman Pro 2. Di topik kita malam ini adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kadang hidup tuh terasa seperti lomba lari ya, teman Pro 2. Ada yang nikah duluan, ada yang kerja duluan, ada yang sukses usaha lebih cepat. Kita jadi sibuk gitu untuk melihat lintasan orang lain sampai lupa untuk melihat langkah sendiri. Coba deh bayangin, kalau pelari terus menoleh ke kanan dan kiri saat lomba, besar kemungkinan mereka malah tersandung kan? Begitu juga dengan hidup. Terlalu sering membandingkan diri itu bisa bikin kita tuh kehilangan fokus sama tujuan dari diri sendiri. Ada orang yang jalannya cepat, ada yang pelan, ada yang menemukan passion di umurnya 18, ada yang baru sadar waktu umur 35. Semua punya waktunya masing-masing. Pohon mangga tuh gak iris sama pohon kelapa karena tinggi. Buahnya pun juga beda kan. Mungkin tugas kita tuh bukan menjadi seperti orang lain ya, tapi tugas kita adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Boleh gak sih kasih Ratri quotes dari kamu tuh tentang mencintai diri sendiri? Langsung aja kirim ke 08 11 38 20 90 90.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di esensi buku kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jean Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40.000 dari Singapore Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

kenal, atau bisa jadi hanya berani mengatakan tidak, berani mencoba hal baru, atau berani bangun lagi setelah kecewa, itu juga termasuk kemajuan, teman Produa. Hidup tuh bukan tentang menjadi lebih hebat dari orang lain, hidup ini tentang menjadi sedikit lebih baik dari diri kita kemarin. Kecil gak apa-apa, yang penting bergerak. Nah sekarang Ratri mau ngajak kamu nih ya teman Produa untuk main sebentar nih. Sebutkan dalam hati nih, 3 hal yang kamu miliki hari ini. Bisa keluarga, sahabat, kesehatan, pekerjaan, skill memasak kamu mungkin, atau suaranya yang bagus, atau bahkan kemampuan membuat orang lain tertawa. Seringkali kita tuh merasa kurang ya, karena terlalu fokus sama yang belum ada. Padahal hidup kita itu mungkin udah penuh dengan hal-hal baik yang belum sempat kita syukuri. Ada orang yang pengen banget punya keluarga kayak kamu, terus ada yang pengen juga punya kesehatan kayak kamu, atau mungkin ada yang pengen punya kesempatan belajar kayak kamu juga gitu. Rasa syukur tuh bukan berarti berhenti bermimpi. Kita tuh tetap boleh punya target besar. Bedanya kita mengejar mimpi tanpa membenci hidup yang sedang dijalani sekarang. Dan itu tuh jauh lebih damai ya teman Produa. Ratri masih menghadirkan informasi dan juga cerita-cerita untuk di cerita penutup hari kali ini, dan juga lagu-lagu untuk nemenin kamu sebelum tidur ya, pengantar tidur kamu malam ini. Ini ada satu lagu, satu koleksi lagu dari Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu. Stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap om, ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya, ini uangnya.
2: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik Pak, ini Bu korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada basar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya nak, tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya nak.
2: Siap pak.

0: Pak, ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Papa sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis di

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
3: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, Ratri mau ingetin satu kali lagi nih ya, sebelum kita menutup di cerita penutup hari malam ini. Lagi-lagi Ratri mau infoin, ada banyak event di bulan Agustus dan September nanti. Ada RRI Kupang Fest 2026 yang akan diselenggarakan pada 15 sampai 17 September 2026 ya. Di RRI Fest ini menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur buat kamu nih ya, mulai dari pegelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, sampai berbagai lomba menarik yang bisa kamu ikuti ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk ajak keluarga, sahabat atau komunitas kamu buat meramaikan pesta rakyat yang persembahkan dari RRI Kupang. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang punya bakat menyanyi, sudah dibuka pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026 ya. Ya, ini kesempatan buat kamu untuk bisa menyalurkan bakat dan kesempatan untuk bisa ke panggung nasional gitu ya. Daftarkan diri kamu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa follow dulu Instagram @rri_kupang atau bisa hubungi admin melalui WhatsApp di 0851 9009 5995. Ratri tunggu ya untuk munculnya penyanyi-penyanyi baru dari Kupang. Nah, oke teman Pro 2, Ratri juga masih punya banyak koleksi lagu terbaru nih untuk kamu ya. Ini ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Ratri masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu, kita sudah di akhir segmen cerita penutup hari ya di Jaga Malam edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dan Ratri juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang sudah dengerin Ratri dari sore ceria sampai di Jaga Malam ini. Kita ketemu lagi besok ya teman Pro 2 dengan cerita-cerita yang lebih seru dan juga informasi terupdate untuk kamu. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Bye-bye.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leyau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman Produa, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Saya yang bertugas, Ratriana Dewi, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, kita jumpa lagi besok, Jumat 7 Agustus 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Produa FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perdua, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program Perdua kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Perdua, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ini kawasan Tomelo nomor 8, Periode 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Periode 2, senang bisa kembali berjumpa dengan teman Periode 2. Bagaimana kabar hari ini? Semoga teman Periode 2 dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Ketemu lagi di Periode 2 FM Kupang, teman Periode 2. Isang Octavian temani kamu di sepada hari ini sampai nanti di pukul sampai nanti di pukul 10 pagi hari ini teman Periode 2. Kita akan awali dengan beragam musik-musik enak teman Periode 2 sampai di pukul 6 dengan jazz music. Nanti juga akan ada renungan dari mimbar agama Islam teman Periode 2 untuk pagi hari ini. Lalu nanti juga Isak akan temani teman Periode 2 dengan ya nanti Isak juga akan temani teman Periode 2 pastinya dengan informasi-informasi menarik menjelang weekend besok teman Periode 2 hari ini nanti ya. Dari pukul 6 sampai dengan pukul 9. Dan nanti juga Isak akan temani teman Periode 2 pastinya. Yep, kita akan temani teman Periode 2 dengan informasi seputaran cuaca, ada informasi-informasi dalam kota Kupang, luar kota Kupang juga, sekarang nasional. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Spada Choice of the Day, ada Spada Talking juga teman Periode 2. Lanjut nanti Isak akan temani teman Periode 2 juga dengan Periode 2 Hitlist ya. Nanti kemudian ada Santai Siang, ada Sore Ceria dan juga Jaga Malam. Tuntas di pukul 24 malam hari ini dengan banyak acara-acara menarik di Periode 2 FM. Siap teman-teman di teman Periode 2. So ya, yeah, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Allah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman Pro2 di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Marwiyah, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema renungan pagi Islam kali ini adalah spirit mensyukuri nikmat kemerdekaan. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang tidak pernah berhenti. Selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga serta para sahabatnya, dan kita yang senantiasa mengikuti petunjuk-Nya hingga akhir zaman. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia akan memperingati dan mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Teman-teman sekalian, mensyukuri anugerah dan kenikmatan adalah kewajiban bagi umat beragama. Bahkan puncak pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah adalah mengingat keagungan-Nya dan mensyukuri karunia-Nya. Terlebih karunia kemerdekaan sebagai nikmat terbesar bagi kehidupan dan keberlangsungan suatu bangsa. Al-Quran mengajarkan kepada manusia agar selalu mengingat Allah disertai bersyukur atas nikmat-Nya dalam satu tarikan napas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Teman-teman Pro2 yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 5 spirit dan alasan penting mengapa kita perlu dan wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan, terlebih dalam konteks sebagai umat beragama dan warga bangsa Indonesia yang dianugerahi berlimpahnya karunia kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Spirit yang pertama, kemerdekaan Indonesia terwujud berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dengan tegas diabadikan oleh para pendiri bangsa sebagaimana tercantum dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pernyataan yang tulus ini memiliki makna bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan bangsa, tetapi juga merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ungkapan dan ketawaduan yang mengandung makna spiritual dan filosofis yang mendalam. Sejak kemerdekaan, bangsa ini dengan tegas mengakui peran dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan kemerdekaan serta menyatakan tekad-Nya untuk merdeka dan berdaulat. Teman-teman sekalian, spirit yang kedua yaitu untuk mengenang dan menghormati jasa, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dan suhada bangsa. Mengenang dan menghormati perjuangan pahlawan adalah cara terbaik untuk menghargai jasa dan kontribusi mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Dengan mengenang perjuangan pahlawan, masyarakat dapat memperkuat kohesi sosial, kesadaran nasional, dan kualitas kehidupan dalam merawat dan membangun bangsa dan negara yang maju dan berkeadilan. Mengenang perjuangan pahlawan juga mampu memperkuat internalisasi nilai-nilai kepahlawanan seperti keberanian, ketangguhan, patriotisme, dan pengorbanan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menjunjung hak-hak asasi manusia. Dalam ajaran Islam, para leluhur dan pejuang juga ditempatkan pada derajat yang tinggi, disertai anjuran mendoakan kebaikan kepada mereka. Sebagaimana diisyaratkan Al-Quran dalam surat Al-Hasr ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wallazina ja'u min ba'dihim yakuluna rabbana gfir lana wal ihwanina allazina sabakuna bil iman wala taj'al

fi qulubina illa lillazina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Teman-teman Produa yang berbahagia, selanjutnya spirit yang ketiga yaitu mengenang sejarah patriotisme dan perjuangan bangsa. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Demikian kata proklamator Bung Karno. Meskipun semboyan ini sepertinya sederhana, namun memiliki makna yang mendalam, yaitu mengingatkan akan pentingnya mengenang dan memetik pelajaran berharga dari sejarah perjalanan bangsa. Sejarah adalah guru kehidupan dan peradaban. Dengan memahami sejarah, kita dapat belajar dari kekeliruan masa lalu, menghargai pencapaian pendahulu, dan membangun masa depan yang lebih maju dengan modal pengalaman dan komitmen persatuan. Hal lain yang perlu selalu kita ingat dan diingatkan kepada generasi bangsa, bahwa kemerdekaan Indonesia ini diperjuangkan dan direbut dari tangan-tangan penjajah oleh bangsa Indonesia sendiri. Kemerdekaan ini tidak merupakan pemberian penjajah. Teman-teman Produa yang budiman, merupakan spirit yang keempat yaitu menanamkan sikap nasionalisme dan cinta kepada tanah air. Nasionalisme dan mencintai tanah air memiliki arti penting dan signifikan dalam membangun dan memperkuat identitas bangsa. Nasionalisme dapat meningkatkan kesadaran nasional dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara, sekaligus dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan dan dinamika zaman. Sementara mencintai tanah air dapat mengembangkan rasa patriotisme dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Patriotisme ini dapat mendorong individu untuk berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Nasionalisme dan mencintai tanah air dapat meningkatkan solidaritas dan kerjasama di antara masyarakat. Hal ini dapat memperkuat hubungan sosial dan memperkuat kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat ungkapan dari para ulama, Habbul Waton Minal Iman, yang artinya mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Orang yang mencintai tanah air pasti akan merawat dan menjaganya dengan baik, dan dengan itu ia akan mampu menghadirkan kemaslahatan dan kesejahteraan kepada sesama. Dan itu adalah tugas utama manusia sebagai Khalifatullah fil Ard. Tanah air adalah modal asasi dalam mengisi kemerdekaan dan membangun peradaban. Teman-teman Produa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan spirit yang kelima yaitu menjaga perdamaian dan stabilitas kehidupan. Sebagaimana tanah air, merawat keamanan dan perdamaian juga merupakan syarat mutlak terlaksananya aktivitas kemanusiaan. Pembangunan apapun tidak mungkin dilakukan di tengah kondisi masyarakat atau bangsa yang sedang mengalami peperangan atau dipenuhi dengan konflik horizontal. Agama akan tumbuh bersemai di wilayah negara yang damai sebagaimana negara akan eksis dan diliputi keberkahan jika ditopang oleh spiritualitas dan ajaran agama yang kuat. Imam Al-Mawardi dalam karyanya Adab Ad-Dunya wa Ad-Din menyatakan, Al-Mulku Bid-Dini Yabqa Wad-Dinu Bil-Mulki Yaqwa. Kekuasaan atau negara yang ditopang oleh agama akan langgeng, dan agama yang ditopang oleh kekuasaan akan kuat. Pernyataan ini menegaskan hubungan timbal balik dan saling membutuhkan antara agama dan negara. Negara yang didirikan dan dijalan berdasarkan nilai-nilai agama akan memiliki dasar yang kuat dan langgeng. Nilai-nilai agama seperti keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial akan menjadi landasan bagi stabilitas dan keberlanjutan negara. Agama yang ditopang oleh kekuasaan akan kuat. Ini berarti bahwa negara yang kuat dengan kekuasaannya dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai agama. Negara dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik keagamaan, serta mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan ajaran agama yang memicu konflik sosial.
Teman-teman Produa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui renungan pagi Islam yang mulia ini, marilah kita ingatkan kembali kepada diri kita dan segenap tumpah darah Indonesia agar menjadikan momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan terus bersyukur melalui upaya kita semua merawat NKRI, menghargai keberagaman dan kemajemukan warga bangsa, serta terus memberikan doa kebaikan dan keberkahan bagi negeri Indonesia dan para pemimpinnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menjauhkan diri kita, para pemimpin bangsa dan negara Indonesia dari segala macam bencana, perseteruan, dan perpecahan, serta mewujudkan impian kita menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam kemajuan, di bawah naungan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Produa di mana saja berada, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.

0: Pancasila, penjaga bangsa ini. Butir-butirnya mengokohkan kita sebagai bangsa dengan sejuta perbedaan dan keragaman. Namun, mengapa? Perbedaan agama dan kepercayaan masih saja mudah digiring untuk memicu konflik dan menimbulkan perpecahan. Harusnya sila pertama cukup menyadarkan kita betapa kuatnya Tuhan Yang Maha Esa menyertai bangsa ini tanpa perlu mempersoalkan perbedaan keyakinan yang ada. Masih banyak ketimpangan sosial, hukum dan ekonomi yang terlihat di berbagai tempat akibat keserakahan segelintir pihak yang berkuasa. Bukannya sila kedua dan kelima mengajarkan gotong royong seperti para pendahulu kita yang saling membela, penopang, dan bersama membangun bangsa ini. Sila ketiga dan keempat menunjukkan bagi kita nilai penting bahwa perbedaan suku, ras, warna kulit, dan latar belakang harusnya menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa ini, bukannya senjata untuk merobohkan. Mari bersama jaga keutuhan bangsa ini dengan berkaca dan mengamalkan nilai luhur Pancasila yang telah diramu dengan hikmat, dipertahankan dengan perjuangan, dan dijalankan dengan ikhlas oleh para pendahulu bangsa ini.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: teman-teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 FM Kupang untuk edisi hari ini. Ya, untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 bersama dengan saya Isaac Octavian.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Spanyol optimis menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Pemerintah Spanyol menilai negaranya paling layak untuk menggelar laga puncak bergengsi tersebut. Associated Press mengabarkan Spanyol menepis isu Maroko menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Menteri Olahraga Spanyol Milagros Talent menilai negaranya lebih pantas. Spanyol, Portugal, dan Maroko menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Maroko mengincar final di Stadion King Hassan II. Spanyol menyiapkan Santiago Bernabeu dan juga Camp Nou sebagai kandidat final. Selanjutnya teman Pro 2, pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis MBG di wilayah tertinggal terdepan terluar 3T rampung dalam pekan ini. Target ini dipercepat dari rencana awal yang diperkirakan selesai dalam 1 bulan. Keputusan diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kantor Kemenko Pangan Jakarta Kamis 6 Agustus 2026 kemarin, yang dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga membahas percepatan pelaksanaan MBG. Informasi yang terakhir teman Pro 2, Komnas HAM mengusulkan membutuhkan badan khusus guna memperkuat pemulihan korban pelanggaran HAM berat secara sistematis dan berkelanjutan. Lembaga ini dinilai memastikan pemulihan korban memiliki dasar hukum serta kuat pelaksanaan yang lebih efektif di seluruh Indonesia. Anggota Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab mengatakan berakhirnya impres dan kepres terkait menyebabkan program pemulihan korban pelanggaran HAM berat mengalami stagnasi. Ia mendorong pemerintah segera menyiapkan kebijakan baru demi menjamin keberlanjutan pemulihan korban secara efektif dan menyeluruh. Sekian update info Pro 2 kali ini. Teman Pro 2 stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita lanjutkan di Spada.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro2. Balik ditemenin sama Pro2 FM Kupang, Gah Isak Octavian hadir di sini. Well, tadi kita udah temenin teman Pro2 dari jam 5 tadi. Dan sekarang udah balik lagi setelah info Pro2. Tadi juga ada Jazz Music, ada renungan dari Mimbar Agama Islam juga, teman Pro2. Selamat hari Jumat, Jumat berkah. Gimana kabar kamu, Kupang? Semalam tuh tiba-tiba hujan ya, entah kenapa, tapi ya sedikit menyejukkan waktu-waktu ini, teman Pro2. Setelah kemarin tuh Kupang panas, berangin, ya bikin kayak enak badan. Semoga aja hujan nih kasih berkah baru nih, tersendiri untuk kita ya, teman Pro2. Dan berasa gak teman Pro2 sekarang udah hamin 10 menuju nanti bersama kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya teman Pro2, sedikit ngelak ya. Maklum masih pagi, but it's okay. Yep. Lagu-lagu enak pastinya Isok sudah siapin untuk menemani teman Pro2 yang sebentar di Green Pro2 FM Kupang. Semangat menjalani hari ini dan semoga semangat kemerdekaan membara di dalam hati kita untuk melakukan tugas, tanggung jawab dan karya kita sepanjang hari ini. After ini saya balik untuk bagian ke kamu, update perakhiran cuaca. Apakah masih akan hujan hari ini? Let's see, nanti kita kutip dari laman bmkg.co.id.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

per jam atau Mampere 2, arah angin dari timur dengan jarak pandang lebih dari 10 km. Dan pukul 7 nanti Mampere 2 diperkirakan akan cerah berawan hari ini di 25 derajat Celcius, kelembapan udaranya 64% dan kecepatan anginnya konstan di 14 kilometer per jam. Sama nanti di pukul 8 juga teman Pro 2 yang berbeda suhunya menjadi 27 derajat Celcius, kecepatan anginnya tetap di 14,1 dan kelembapan udaranya di 57%. Siang hari nanti pukul 11 teman Pro 2, 30 derajat Celcius cerah berawan dengan kelembapan udara 40% dan kecepatan anginnya 20 km per jam. Lalu 14 nanti pukul 14 atau pukul 2 siang cerah di 29 derajat Celcius, kelembapan udaranya masih di 40%, kecepatan angin meningkat menjadi 26 km per jam. Pukul 17 nanti teman berdua sore hari tetap cerah di 25 derajat Celcius, kelembapan udara menjadi 62% dan kecepatan angin di 25,4 km per jam. Malam hari nanti pukul 20 di 24 derajat Celcius, kelembapan udaranya 72%, kecepatan anginnya 18,3 km per jam. Di pukul 23 juga tetap cerah ya teman berdua, tetap cerah dengan 23 derajat Celcius, kelembapan udaranya 77% dan kecepatan anginnya 16,2 km per jam. Gak terlalu berangin hari ini teman berdua, karena mungkin alam tahu kalau kita sementara banyak merayakan kegiatan kemerdekaan di kelurahan, di RT RW teman berdua. Kamu mungkin ikutin banyak lomba. Jadi biar cuacanya aman sentosa dan bisa melakukan semua kegiatan penyebarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini dengan baik teman berdua, dan juga memberi semangat tersendiri ke kita supaya dalam tugas tanggung jawab karya-karya kita juga tetap kita lakukan yang terbaik meskipun tubuh mulai lemah karena cuaca yang gak menentu, semalam hujan jadi mungkin ada pilek-pilek dikit, belum angin maksudnya teman berdua, jadi ya mungkin badan gak enak pada cuaca, tetap harus semangat. Kalau kaca salma salsabila mah hacu gak apa-apa, yang penting tetap maju.

0: How to stop.
1: Halo mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, mister.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Prodo 2. Dan yap, kita lanjutkan teman Prodo 2 untuk update yang berikutnya. Kali ini Isaac mau updatein juga ke kamu teman Prodo 2. Sebentar ini sedang terjadi kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru teman Prodo 2, yang sayang sekali masih terus meluas dan merembet sekarang hingga ke wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur teman Prodo 2. Dilansir dari kompas.com teman Prodo 2, sampai dengan Kamis 6 Agustus kemarin, luas area yang terbakar ini diperkirakan sudah mencapai 70 hektar. Sayang banget teman Prodo 2, dan ini membuat kita prihatin ya pastinya. Dan akhirnya ditanggapin sama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang teman Prodo 2, yang bilang kalau jumlah area ini masih perkiraan sementara ya, berdasarkan pemantauan dari BPBD sendiri di Rabu malam kemarin, itu memang vegetasi yang terbakar meluas dan meliputi cemara, lalu mentigen, aksia, dan juga semak belukar. Dan dari informasi juga BPBD Kabupaten Malang, api ini sudah melewati tugu perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, mencapai sekitar 1,5 km dari tugu perbatasan ke area Kabupaten Malang. Dan disampaikan juga teman Prodo 2 kalau arah angin yang memang kita sekarang lagi ada di musim angin teman Prodo 2, dan membuat arah kebakaran ini melaju dengan kecepatan yang memang tidak terlalu cepat, tapi ada di kecepatan sedang teman Prodo 2, dan yang membuat kebakaran ini semakin meluas teman Prodo 2. Sampai dengan sekarang petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan juga TNBTS teman Prodo 2, juga masyarakat peduli api desa Gadas masih berupaya memadamkan api, namun terkendala karena memang namanya gunung ya, jadi memang medan ini sulit untuk dijangkau teman Prodo 2. Semoga aja ini bisa segera teratasi dan ya bisa tidak terjadi lagi ke depannya teman Prodo 2 ya. Semoga kawasan Gunung Bromo ini bisa lebih baik lagi dijaga oleh masyarakat sekitar, dan mungkin yang pergi untuk naik gunung, dan siapapun teman Prodo 2, kita semua berkewajiban bertanggung jawab ya terhadap alam yang sekarang ini kita tapaki bersama.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

Maria Angela featuring Eka Gustiawana, Teman Pro 2 dan Rai Putra. Ini di remix ya sama Eka Gustiawana. Jangan. Tapi kalau yang ini harus kita apresiasi. Jangan sampai tidak kita apresiasi, Teman Pro 2. Dua siswa SLB Negeri Ben Pasi, Teman Pro 2 Keva Benado, Kabupaten Timur Tengah Utara. Justina Ukat dan juga Gregorius Kapitan. Luar biasa banget, Teman Pro 2. Berhasil mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur setelah lolos mewakili Provinsi NTT pada lomba tingkat nasional, Teman Pro 2. Justina dan juga Gregorius ini menjadi juara lomba kompetisi siswa. Lomba kompetensi siswa yang adalah bagian dari festival Lomba Seni Sastra Siswa Nasional Teman Pro 2 atau FLS3N dan juga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional jenjang SLB tingkat Provinsi NTT di SLB Tenubot Atambua Kabupaten Belu April 2026 lalu, Teman Pro 2. Justina meraih juara cabang teknik menjahit busana, sementara Gregorius ini juara cabang pantomim, Teman Pro 2. Dan dalam kompetisi ini Justina dan juga Gregorius, Teman Pro 2, didampingi oleh para guru pendamping dan guru-guru mereka bilang kalau mereka berhasil karena dibina oleh sekolah juga, tentu kerja keras, dan kita juga percaya bahwa teman-teman atau saudara kita yang punya keistimewaan, Teman Pro 2, kalau dimasukin di wadah yang benar atau dibawa dikembangkan di wadah yang benar, Teman Pro 2 seperti SLB ini pasti bisa memaksimalkan, meningkatkan potensi-potensi yang ada, Teman Pro 2. Ya, kita berharap nanti makin banyak teman-teman atau saudara-saudara kita yang meskipun dalam posisinya sebagai anak yang berkebutuhan khusus, tapi tetap bisa memaksimalkan semua potensinya dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Amin dan setuju ya, Teman Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu, hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

90,9 Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari Nicky Yor and Daisy with Sunroof, teman Bro 2. Well, nah ini yang unik nih teman Bro 2, karena sekarang juga di Choice of the Day, kamu boleh pilih ya. Karena ada sebuah fenomena di Korea Selatan, teman Bro 2, banyak Gen Z yang rame lagi mencoba tren dopamine sites, teman Bro 2. Jadi ini platform belanja online tapi palsu gitu. Dan dia memberikan pengalaman belanja di e-commerce yang secara utuh. Jadi kamu bisa milih barang, lihat ulasan, terus kamu bisa masukin produk itu ke keranjang dan juga ngelacak kurir virtual. Jadi kayak seolah-olah paketnya itu sedang dikirim. Memang bedanya ya, paketnya ya tidak akan pernah benar-benar sampai karena memang tidak ada pembayaran. Jadi kayak cuman seolah-olah kamu belanja. Aku takutnya tuh kita pikirnya belanja nunggu-nunggu, barangnya gak datang. Padahal udah rencana mau bikin ini, bikin itu. Dan akhirnya bikin ketagihan dan mungkin aja akhirnya membuat kita malah jadi utang ya untuk belanja. Karena kepuasan untuk berbelanja itu kan adiktif gitu. Benar gak teman Perdua? Dan fenomena ini muncul banyak karena anak muda Korea tuh stres menghadapi biaya hidup yang tinggi dan tekanan konsumsi yang emang besar banget. Dan seorang psikolog bernama Kim Hon-sik, teman Perido, bilang kalau rasa menunggu paket ini juga sering memicu pelepasan hormon dopamin ya teman Perido. Jadi kayak kita kalau nunggu barang tuh kan happy gitu teman Perido. Makanya situs ini sengaja menjual sensasi belanja tanpa ya bikin rekening menangis. Tapi meski begitu teman Perido, ada yang menilai kalau kebiasaan ini tidak menyembuhkan kecanduan belanja tapi cuma memindahkan bentuknya. Dan masih ada tanda besar sih sebenarnya, tanda tanya besar ya, siapa yang mengelola platform ini dan bagaimana data aktivitas pengguna ini dimanfaatkan ya. Siapa tahu ini justru dimanfaatkan secara tidak benar, dan kalau tren ini menyebar ke Indonesia kamu bakalan coba untuk ikutin atau gimana nih.

0: πάτη να μα. Άγκα και ρεφαντία. Τη σουρούνι την ατζάλα. Τη σουρούνι
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain

antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: di pesta dengan rambut konde.
1: Cakep.
0: Nabis tunggu di terminal.
1: Cakep.
0: Satu hari Sasondelia Ade

0: Kakak Punghari jadi sonde normal.
1: Pantas.
0: Apa? Maksudnya jadi sonde normal tuh jadi kayak bikin apa-apa sonde fokus. Kakak jangan pikiran lain.
1: Kakak sonde normal nih anomali.
0: Maksudnya sonde normal tuh jadi kayak makan sonde fokus, kerja sonde fokus.
1: Omong saya sonde fokus, kenapa iya, sonde normal? Kak, kalau sonde normal tuh beta semeliuk-liuk di udara. Dan pikiran tuh soalnya nah.
0: Kakak Puhari jadi sonde fokus begitu. Son bisa, nanti son bisa pakai terminal.
1: Oke, masuk angin obatnya jamu.
0: Bukan tolak angin.
1: Jangan iklan.
0: Oh sorry.
1: Beli jamunya di pasar Sabtu.
0: Cakep.
1: Kenalin aku dong ke papah kamu. Siapa tahu bisa jadi anak mantu. Masa orang pupa apa yang ketong kenalan?
0: Awas papa yang jadi.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 Wita, hanya di Pro 2 FM, teman.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Pada.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman

0: Hampir siang bangun cari kutu sambil makan sate jeroan.
1: Aduh kasihan.
0: Jadi amem takut juga makan kutu.
1: Pede di sambal kacang.
0: Ulang, hampir siang bangun cari kutu.
1: Cakep.
0: Sambil makan sate jeroan.
1: Oke. Okay.
0: Perhatikan ade pun gerak-gerik tuh.
1: Kenapa?
0: Sudah jadi kakak pun kesukaan.
1: Wih, kak suka perhatikan pantas, kak so normal.
0: Kak pun menyeperhatikan orang, Zah.
1: Kak soalnya normal, betul.
0: Tuhan.
1: Betul, sumpah. Beli rempah-rempah di Belanda.
0: Cakep, jauh banget.
1: Hai papa, ini bunda.
0: Jijik banget. Pulang pancing langsung pi rumah.
1: Pulang, oke. Okay. Cakep.
0: Di perjalanan, kunyah gurita.
1: Mantap.
0: Mantap, ju makan. Kalau ketemu, tak lalu ramah.
1: Mm-hmm.
0: Tak salah balai belakang dapat cerita.
1: Itu isak.
0: Sapa kok.
1: Ikan hiu makan selang.
0: Hiu apa kok bisa makan selang?
1: Cintaku padamu tak akan pernah hilang.
0: Bohong.
1: Yang lanjut.
0: Roti busuk dalam penjara.
1: Aduh kasihan.
0: Hati tertusuk panas marah.
1: Us.
0: Cakep.
1: Itu.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Kucu-kucu?
0: Salah.
1: Bukan.
0: Pak.
1: Aku udah jarang nih nonton film India, film Bollywood.
0: Kalau aku memang turunan India.
1: Oh iya, pantas banget ya. Kamu suka galau.
0: Kok galau?
1: Terus bawaannya digoyang aja.
0: Aku tuh suka hujan, terus lari.
1: Oh iya.
0: Peluk pohon. Syarukan.
1: Iya deh.
0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Doa.
0: Bahasa Indianya rambut lagi kusut? Acak-acak rambute. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa. Acak-acak rambute.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Yoi.
0: Paku.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku pejabat.
1: Yeh. Masih kurang bener.
0: Paku. Ya. Pakuwon.
1: Pakuwon itu di Surabaya. Mall di Surabaya tuh.
0: Lupa doo.
1: Pakumandan.
0: Aku cari di Google enggak ada jawabannya. Ya,
1: kamu cari di Google. Ini kan kita buat sendiri.
0: Pakumandan ya.
1: Pakumandan dong. Ih. Yang terakhir.
0: Mau dong pakumandan.
1: Maksudnya disawer sama pakumandan.
0: Mau juga menjadi kumandan.
1: Oh, oke.
0: Kena kumandan upacara.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.